0: Kabupaten Kolaka Timur. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sultra Kombes Polisi Wisnu Wibowo mengatakan AN mengakui perbuatannya dan melakukan aksi pembakaran kawasan hutan tersebut atas inisiatif sendiri. Ancaman pidana AN adalah penjara paling lama 10 tahun dan denda hingga 7,5 miliar rupiah. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dave Laksono menilai kasus meninggalnya Serda Ahmad Muzamil Farisa harus menjadi bahan evaluasi terhadap proses pembinaan dan penegakan disiplin di lingkungan TNI. Menurut Dave, tindakan kekerasan terhadap sesama prajurit TNI tidak dapat dibenarkan, terlebih jika sampai menyebabkan hilangnya nyawa. Putra politisi senior Agung Laksono itu meminta proses penyelidikan kasus tersebut dilakukan secara profesional, objektif, dan menyeluruh.
1: Demikian Sonora Update.

unsur politik nih biar dipilih. Kak Rudi, Pak Rudi katanya nggak setuju pakai caps lock loh nulisnya. Program penghamburan anggaran yang tidak jelas bagi lagi manfaatnya. Bu Tuti Ratnaningsih, halo, waalaikumsalam. Sonoraku, aduh ini programnya terlalu ngeribetin ya, ujung-ujungnya pasti ada penyelewangan dana, nambah liar. Katanya, ada lagi Pak Indra, udah biasa gak akan didengar hashtagnya. Udah sampai mana Pak Indra? Pak Henry, lama gak nyapa nih. Lebih baik pemerintah siapkan regulasi yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan usaha yang bisa menyerap banyak tenaga kerja. Simplifikasi regulasi dan ketentuan pajak yang mendukung kegiatan usaha. Wah, banyak nih yang sudah memberikan pendapat pagi hari ini. Pak Jeffrey Pardede juga, wow, program yang sangat sulit untuk diaudit. Tidak ada urgensinya dan sangat pemborosan. Pemerintah sekarang ini kok senang sekali ya menghamburkan uang rakyat. Kalau Anda gimana pendapatnya?

Ya, sahabat Sonora, terima kasih masih terus stay tune bersama dengan kami. Kita masih membahas rencana pembukaan rekening secara massal bagi masyarakat Indonesia. Yang mana ini sebenarnya memunculkan pertanyaan besar ya soal kebutuhan anggaran. Terlebih setiap rekening dalam skema yang disiapkan pemerintah direncanakan memperoleh saldo awal Rp50.000. Nah, sejumlah perhitungan sempat memunculkan angka kebutuhan anggaran sampai Rp11 triliun. Purbaya sendiri mengungkapkan sumber dana pembuatan rekening plus saldo Rp50.000 bagi tiap warga Indonesia yang berusia 17 tahun ini akan berasal dari APBN. Nah, fiskal pemerintah memiliki kapasitas untuk memenuhi kebutuhan program yang mendukung inklusi keuangan itu. Namun, Purbaya menegaskan angka belum final dan masih dihitung kebutuhan anggaran yang sebenarnya sesuai dengan desain program yang nantinya akan ditetapkan. Nah, pemerintah tidak ingin menetapkan angka kebutuhan anggaran sebelum seluruh skema program benar-benar jelas, mulai dari jumlah penerima, mekanisme pembukaan rekening hingga peran lembaga perbankan masih harus dipastikan lagi. Bagaimana menurut ekonom? Nah, kebijakan rencana pemerintah membuka rekening perbankan bagi warga Indonesia ini nggak serta merta ya membuat penyaluran bantuan sosial jadi tepat sasaran, sahabat Sonora. Ini kalau ekonom sekaligus juga ahli kebijakan publik Universitas Pembangunan Negeri UPN Veteran Jakarta, Ahmad Nur Hidayat, ini mengatakan bahwa rekening bank hanya berfungsi sebagai kanal untuk menyalurkan dana, sedangkan penentuan masyarakat yang berhak menerima bansos tetap tergantung pada kualitas data sosial dan ekonomi. Nah, ia menilai gagasan rekening universal ini sejatinya memiliki manfaat dalam memperluas akses masyarakat terhadap sistem keuangan formal. Di samping itu juga, kepemilikan rekening bisa menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk menabung, melakukan transaksi digital, mengakses kredit formal, hingga membangun rekam jejak transaksi. Nah, kalau menurut Anda, sahabat Sonora, ini sebuah langkah yang perlu diapresiasi, langkah maju oleh pemerintah bahwa kita akan bisa memberikan inklusi keuangan, literasi keuangan, memberikan mereka kesempatan untuk mengakses kredit formal, ya, menjadi digalakkan lagi program menabung, atau Anda tidak setuju karena ini pemborosan atau mempunyai pendapat lain. Saya masih terus tunggu, waktu kita masih panjang sampai dengan pukul 10 plus, nanti pukul 8 kita ada ngobrol-ngobrol yang penting banget untuk kesehatan jantung. Stay tune.

0: Bersama kami di Sonora Network.
1: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
2: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
3: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
2: Broko?
3: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
2: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
3: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
2: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
3: Broko Smart?
2: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
3: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
1: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: One Smart Ecosystem, brokosmart.com. Jangan lupa untuk Anda yang ingin meningkatkan kualitas peralatan rumah dan gedung Anda ke level selanjutnya dengan solusi cerdas Broko, langsung buka brokosmart.com.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Redaksi Kompas Bicara.
1: Yes, hari Senin, Redaksi Kompas Bicara kembali hadir menemani Anda, sahabat Sonora, smart listeners, dan juga sahabat Kompas. Dan seperti biasa juga, sudah hafal dong, hari Senin waktunya saya berbincang bersama Mas Tommy, Wakil Redaktur Pelaksana Harian Kompas. Mas Tommy, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Rara, selamat bersua kembali.
1: Selamat bertemu di On Air hari Senin, selamat hari Senin. Mas Tommy, ini lumayan beragam yang ada di Harian Kompas di headline ya pagi hari ini. Boleh disampaikan yang mana dulu nih yang mau dibahas?
2: Mungkin yang menarik adalah liputan khusus mengenai anak dengan disleksia.
1: Nah, ya, ini.
2: Disleksia itu apa, kekurangan dalam konteks bahasa, membaca, memahami huruf, kurang lebihnya itu. Tapi itu tidak berarti bodoh. Jadi ini memang ada sesuatu yang berbeda lah mungkin di sistem saraf atau di otaknya, sehingga kemudian mengalami kesulitan itu. Tapi secara cara berlogika, berpikir dan sebagainya sama saja, bahkan mungkin lebih baik gitu ya. Jadi ada 7 juta anak yang mengalami disleksia, dan tidak sedikit orang tua, lingkungan, guru mungkin juga melihatnya itu sebagai untuk kebodohan. Oh, kamu nggak bisa baca, oh kamu ini, kok teman-temanmu udah bisa, kamu belum. Nah, seperti itu. Padahal seharusnya dia memang mengalami apa yang disebut disleksia, bukan karena IQ-nya kurang gitu ya. Jadi ini kemudian dalam liputan ini diperkirakan 1 dari 10 anak di Indonesia mengalami gangguan belajar atau disleksia. Lalu Asosiasi Disleksia Indonesia menyebut jumlah penyandang disleksia di Indonesia ya itu mencapai 7,5 juta anak gitu ya. Lalu bisa diikuti juga artikel mengenai bagaimana anak disleksia dirantai bahkan sampai dijauhi, padahal tidak seperti itu harusnya ya.
1: Mungkin dianggap kok nggak bisa-bisa gitu ya.
2: Ya, silakan dibaca, dan intinya adalah bagaimana kita menciptakan pendidikan yang inklusif sehingga anak-anak dengan disleksia itu bisa terjangkau dan mereka bisa tumbuh berkembang sesuai dengan potensinya. Dan ada ya kalau nggak salah beberapa tokoh dunia juga disleksia ya, ya. Tapi ya bekerja dan belajarnya juga baik gitu ya, bisa menyelesaikan pendidikan tinggi bahkan memimpin apa organisasi yang sangat besar ya.
1: Ini menarik karena ada ciri-cirinya juga berdasarkan jenjang usia yang bisa kita pahami begitu ya. Dan dari semua itu yang saya baca akhirnya ada menimbulkan ada krisis kepercayaan diri ya, ketika juga mungkin reaksi dari orang-orang di sekitarnya kurang baik bagi mereka. Menarik untuk dibaca di halaman 1 bersambung ke halaman 15. Yang juga perlu kita bahas hari ini mengenai KM Virgo nih Mas Tommy.
2: Iya. Jadi yang diperoleh oleh Kompas atau Kompas untuk cetak diberitakan bahwa ada 130 penumpang KM Virgo Transport 8.
1: Iya.
2: Yang masih dicari ya, lalu yang sudah dipastikan meninggal dunia itu ada 6 orang ya. Jadi ini kapal ini kan mengalami kecelakaan di Laut Jawa di dekat Kalimantan Selatan ya. Jadi dikabarkan kapalnya ini miring ya, mungkin akibat gelombang besar dan cuaca buruk miring, kemudian yaitu bencana pun bencana atau kecelakaan itu terjadi, sehingga tenaga dikerahkan ya untuk segera menyelamatkan mereka. Sejauh ini ada 130 penumpang yang masih
1: dalam pencarian.
2: Jumlah yang tidak sedikit ya saya kira.
1: Sangat banyak Mas ini, dan kita juga masih mencari, menunggu kabar juga untuk jurnalis teman-teman kita juga ya. Ini memang sepertinya keadaan laut kita sedang perlu mendapatkan apa ya, perlu diwaspadai begitu.
2: Total penumpangnya 243 ya, jadi ada 30 diantaranya itu kru ya. Jadi memang cukup banyak penumpangnya. Ini tipe kapal feri ya, tipe kapal feri.
1: Iya. Dan ada kendaraan juga di atas kapal ya, 89 unit di sana.
2: Iya, betul sekali.
1: Baik, kita akan terus tunggu, mudah-mudahan segera ada kabar baik ya Mas Tommy yang bisa kita update.
2: Betul sekali.
1: Apalagi selanjutnya mungkin di halaman yang lain Mas Tommy?
2: mungkin bisa dilihat di halaman 2 ini mengenai wajah demokrasi dalam gelombang demonstrasi. Ya. Ini respon terhadap netizen, terhadap warganet gitu ya. Pandangan warganet terhadap unjuk rasa mahasiswa terutama pada tanggal 18 Agustus gitu ya. Pandangan warganet bagaimana? Lalu pertama ini peringkat jumlah data percakapan yang paling banyak itu pandangan terhadap Polri dalam pengamanan aksi unjuk rasa. Yang negatif itu mencapai 57,2% Mbak Rara. Tapi yang menarik yang nomor 3 yang paling banyak percakapan itu pandangan terhadap dugaan massa bayaran buzzer dan penunggangan demonstrasi. Itu negatifnya 74,9%.
1: Wah, ini juga tinggi sama dengan pandangan terhadap kericuhan, perusakan fasilitas dan dugaan provokator ya. Di atas 75 bahkan 77,9%.
2: Ya, dikatakan 75% itu ya.
1: Nomor 10 juga menarik, Mas. Pandangan terhadap TNI dalam pengamanan aksi unjuk rasa 58,5% negatif. Menarik ini satu halaman penuh nih ya, Mas ya.
2: Gimana? Halo?
1: Satu halaman penuh dibahas ini ya, wajah demokrasi dalam gelombang demonstrasi ya, di halaman 2.
2: Iya, betul. Semua terkait dengan itu di halaman 2 ini.
1: Baik. Mas Tommy, terima kasih banyak sudah...
2: Terima kasih Mbak Rara.
1: Informasi terkini terkait dengan berita-berita menarik di Harian Kompas hari ini. Sehat-sehat ya. Mas, selamat beraktivitas.
2: Sehat-sehat, selamat pagi.
1: Selamat pagi, sampai Senin depan. Ya itu tadi sahabat Sonora, Smart Listeners dan juga sahabat Kompas. Silahkan Anda bisa membaca versi digitalnya juga di kompas.id ya.
0: Demikian redaksi Kompas Bicara.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Ya, sahabat Sonora, kami update kembali informasi di ruas tol untuk Anda. Tol dalam kota Cawang mengarah KM2 padat, sebaliknya lancar. Kemudian tol Jakarta-Tangerang, Tomang-Tangerang lancar. Sebaliknya KM21 mengarah KM19-900 padat, ada perbaikan jembatan Cisadane. KM18-700 padat, ada kendaraan gangguan di lajur 1. Kemudian KM16... menuju KM14-400 ya, padat juga. KM13 mengarah KM10 padat. Kedoya, KM7 yang ke KM4 padat. Nih tol Janger pagi hari ini padat, sahabat Sonora. Kemudian tol Jakarta Cikampek, KM33 mengarah KM35-300 padat imbas perbaikan jalan. Sebaliknya arah Jakarta, KM57 padat, ada perbaikan jalan. KM55 mengarah KM53-600 padat, ada penanganan kendaraan gangguan. Kemudian KM53 mengarah KM50-900 padat, ada perbaikan jalan. Tol Jagorawi, KM8 yang mengarah ke KM7 padat. KM6 menuju KM5 padat. KM4 ada kendaraan gangguan. Sebaliknya Cawang yang ke Ciawi ramai lancar.

0: Jakarta News Traffic and Music. Saya mau menjumpai sahabat saya Pak Sembiring yang pagi hari ini juga memberikan pendapat terkait dengan rencana program baru pemerintah mengalokasikan anggaran. Ini masih belum final anggarannya 11T kurang lebih untuk membuka saldo rekening bagi setiap masyarakat yang berusia 17 tahun. Menginjakkan usia 17 tahun, dia langsung akan otomatis mendapatkan saldo Rp50.000. Kalau Pak Sembiring gimana pendapatnya nih?
1: Kalau menurut saya ini adalah satu pemborosan. 11 triliun itu gede sekali, tapi manfaat yang diterima oleh masing-masing warga negara itu cuma 50.000. 50.000 itu bisa apa?
0: 50.000 ya, dan ini anggarannya besar sekali. Pak Adi Krisna, ikut menyampaikan komentar ya. Sebenarnya belum perlu loh pemerintah sampai menyalurkan dana Rp50.000 untuk WNI usia 17 tahun. Lebih perlu untuk pendidikan gratis, menaikkan gaji dan tunjangan guru-guru, utamanya guru honorer, supaya pendidikan lebih tertata. Kalau perlu lebih baik mempermudah penyaluran kredit usaha UMKM untuk skala menengah ke bawah supaya lapangan kerja lebih terbuka lebar. Bunita di Pamulang, Rp50.000 dari pemerintah, setelah itu isi sendiri untuk kegiatan bansos saja, tapi enggak semua juga mereka penerima bansos. Kalau saya sih hanya pikir itu yang cucian. Selain itu data kita juga diutak-atik. Yes, tadi Trio Libels memberikan semangat. Terus semangat ya. Jerat-jerat cinta ya, jadi nostalgia ya, Bunita ya.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
2: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
3: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
2: Broko?
3: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
2: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
3: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
2: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
3: Broko Smart?
2: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
3: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
4: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
5: Broko Smart, one smart ecosystem.
6: Sudah 50 tahun lebih dan dijamin kualitasnya sudah, nggak usah pakai pikir-pikir lagi, sahabat Sonora. Langsung buka brokosmart.com dan temukan rangkaian perlengkapan lengkap untuk rumah Anda supaya rumah Anda menjadi lebih smart. Sekali lagi, brokosmart.com.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

tadi Pak Sengku ya, saya sampai kelewat loh belum menyapa pagi hari ini Pak Sengku di Jakarta Barat. Mana tadi hilang tiba-tiba Pak Sengku, masa? Sebentar, agak turun ke bawah. Nah, Pak Sengku di Mangga Besar, saudaraku sahabatku, semoga kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan dan rezeki selalu bersama mendampingi kita. Dan ternyata banyak sekali loh sahabat-sahabat yang sudah memberikan pendapat terkait dengan topik pagi hari ini. Tapi sayang, saya harus jeda dulu karena kita mesti ngobrol-ngobrol yang penting. Ini penting sekali untuk kita semua memahami dan mengetahui tentang kesehatan jantung sedini mungkin. Atau kalaupun Anda sudah tidak dini ya, dari sekarang kita harus mulai memperkaya wawasan mengenai jantung, bagaimana kita menjaganya. Kalau Anda mau konsultasi juga nanti mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk tanya jawab juga ya, bersama dengan Rumah Sakit Pelni. Nanti ada Dr. Robi Novianto yang akan menemani kita jam 8 sampai jam 9. Habis itu saya balik lagi dan membacakan pendapat Anda. Jangan kemana-mana.

0: Network.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

0: Asia bersama kami di Sonora Network. Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Ya, sahabat Sonora, Kementerian Kesehatan mendorong pemerintah Provinsi Kepulauan Riau segera mempercepat penemuan kasus tuberkulosis atau TB sekaligus memperkuat upaya pencegahan penularan penyakit tersebut. Wakil Menteri Kesehatan RI Benjamin Paulus Oktavianus menjelaskan pemberantasan TB merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Tingginya kasus TB di Indonesia masih menjadi tantangan karena terdapat masyarakat yang telah terinfeksi namun belum teridentifikasi dan belum memperoleh pengobatan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih membayangi sejumlah wilayah di Indonesia, secara khusus di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Data Indeks Kualitas Udara AQI Plus, minggu kemarin wilayah Kalimantan Barat tercatat salah satu kawasan dengan tingkat polusi

0: parah. Kota Pontianak memegang rekor terburuk dengan nilai AQI plus angka 483, terburuk kedua. Terentang angka 420 dan Mempawah AQI plus 214.
1: Demikian Sonora Update.
2: Jam musik terbaik Sonora FM.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Ya sahabat Sonora, dari tadi ya ketika Rara siaran tuh udah disampaikan bahwa kita nanti jam 8 mau ngobrol-ngobrol penting tentang kesehatan jantung. Kenapa? Karena ini adalah organ tubuh yang paling penting dalam tubuh manusia. Kerjanya tanpa henti. Wih, kayak tahu banget nih Rara nih ya. Memompa darah ke seluruh tubuh sejak kita masih di kandungan, bahkan sampai sepanjang kehidupan kita. Karena kalau dia berhenti ya berarti selesai ya kehidupan ini. Tapi seringkali kita baru benar-benar perhatian kesehatan jantung itu ketika muncul ada keluhan atau bahkan ketika penyakitnya sudah terjadi. Padahal mengenali jantung, memahami faktor resikonya dan melakukan pencegahan sejak dini ini menjadi bagian penting ya untuk menjaga kualitas hidup kita. Nah, langsung saja deh kita ngobrol sama ahlinya. Sudah hadir di studio Sonora ada Dr. Robi Novianto SPBTKV, dokter spesialis bedah toraks kardiovaskular dari IHC Rumah Sakit Pelni. Dr. Robi, halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Pagi bener, udah biasa tapi ya dokter pagi-pagi sampai.
2: Iya, pagi sampai malam. Sampai pagi malam. Lagi.
1: Oh, jadi curhat loh. Sampai pagi lagi katanya. Bersama dengan Dr. Robi ada Dr. Laili yang merupakan Direktur IHC Rumah Sakit Pelni. Ini kalau saya baca nih panjangnya Dr. Laili SH/MPH Fiskua. Waduh. Ini adalah direktur dari Rumah Sakit Pelni ya, IHC Rumah Sakit Pelni. Selamat datang Dr. Laili.
3: Iya, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Pagi-pagi semuanya sudah siap untuk berbagi informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat ya, oleh sahabat Sonora. Dok, langsung deh kita ke Dr. Robi dulu. Bener gak tadi yang saya bilang, jantung, organ paling penting, organ paling vital?
2: Ya, semua organ itu penting. Okay. Tapi kalau kita ngomong mesin kehidupan, ya jantung adalah salah satu organ vital. Ya, definisi organ vital adalah organ salah yang kalau gak ya ada, kita gak bisa hidup. Ya, ada banyak organ vital, tapi yang kita bahas jantung aja kan hari ini ya.
1: Yes, tentunya. Masa saya mau bahas paru bisa dok? Beda ya spesialisasinya. Oke, kita bahas jantung. Nah, tadi dikatakan bahwa salah satu organ vital. Nah, bagaimana sebenarnya cara kerjanya dok?
2: Oke, jadi jantung ini fungsinya adalah memompa darah.
1: Oke.
2: Ya. Kita tahu kalau di dalam darah salah satu yang paling penting untuk kehidupan sel adalah oksigen. Jadi dalam proses kehidupan ini, jantung kita ini memompa darah yang bawa oksigen ke seluruh tubuh. Kira-kira okay, tugasnya yang paling sering kita bahas itu, walaupun bukan hanya itu gitu ya. Kalau misalkan jantungnya nggak bekerja dengan baik, tentu saja oksigen ini nggak terpompa baik ke seluruh tubuh. Dan kalau jantung udah nggak bisa memompa, akan terjadi kematian. Dalam hal ini kematian otak, kematian akhirnya individunya yang mati. Dalam hal ini manusianya meninggal gitu.
1: That's why karena dia memompa darah itu maka sangat vital itu tadi ya.
2: Iya.
1: Baik. Nah, kalau bicara tentang jantung itu kan ada otot jantung dok, ada katup, ada pembuluh darah koroner dan lain-lain yang mungkin saya belum memahaminya. Nah, kalau ada salah satu aja mengalami gangguan, apa yang terjadi dok?
2: Jadi dalam proses kerjanya jantung itu nggak cuma satu, memang organnya satu gitu, tapi komponen sebenarnya banyak. Tadi yang udah disebutkan ada katup, ada ototnya yang jadi fungsi pompa utamanya. Kemudian otot ini juga butuh suplai oksigen yang mengalir lewat pembuluh darah koroner tadi yang dimaksud itu. Kalau ini ada yang terganggu, otomatis fungsinya dia sebagai pompa utama darah ini akan terganggu juga. Gitu. Dan kalau balik lagi, kalau fungsi dia terganggu ya akhirnya manusianya lah yang terganggu. Gitu.
1: Oke, manusia yang terganggu. Nah, ini kita udah ngomongin manusianya terganggu. Kadang-kadang nih ya, kita mendengar berita di luar sana, tiba-tiba aja gak ada. Kenapa? Pasti jantung gitu kan. Masih muda ya, kenapa meninggal? Jantung gitu. Yang disalahin jantung gitu. Nah, apakah benar ini memang jantung ini salah satu penyebab kematian yang silent seperti itu?
2: Oke, kalau ditanya apakah penyakit jantung koroner atau cardiovascular disease ini menjadi penyumbang kematian yang golongannya cukup besar? Iya. Ya gitu ya. Dan kalau yang dibahas tadi tiba-tiba meninggal itu istilah medisnya sebenarnya sudden cardiac death.
1: Sudden cardiac death.
2: Dan sudden death ini sebagian besar memang penyebabnya kardiak, tapi penyebab utamanya yang paling sering adalah gangguan irama. bukan serangan jantung yang per definisi klasik serangan jantung gitu. Yeah. Tapi gangguan iramanya bisa diakibatkan oleh serangan jantung akut yang terjadi pada saat itu. Tapi meninggalnya bukan karena serangan jantungnya, tapi karena gangguan irama. Jadi bayangkan jantung normal itu untuk orang dewasa ya, itu berdenyut 60 sampai 100 kali semenit. Andaikan terjadi misalkan serangan jantung nih, terjadi baru proses serangan jantung sedang berjalan, kemudian ada sel yang sedang merana karena proses serangan jantung ini, tiba-tiba dia mencetuskan irama yang mengakibatkan jantung ini berdenyut 300 kali semenit. Itu gak ada yang dipompa, 300 kali semenit itu sebenarnya cuma getar aja. Otomatis darah gak ada yang dipompa ke seluruh tubuh, ya langsung meninggal orangnya. Karena itu henti jantung namanya.
1: Itu gitu. henti jantung.
2: Ya kalau kita ketemu kondisi ini, misalkan dia terjadi ventricular fibrillation 300 sampai 400 kali semenit, uncoordinated contraction. Biasanya kayak di film-film tuh di setrum gitu.
1: Iya.
2: Untuk mereset kembali iramanya, kembali menjadi irama yang memberikan denyutan gitu. Kira-kira seperti itu.
1: Tadi Dokter Robi mengatakan mengenai serangan jantung. Serangan jantung, saya tertarik membahas serangan jantung. Apakah serangan jantung itu sebenarnya seperti apa sih, Dok? Apakah orang yang ngerasa cuma dadanya panas aja itu udah bisa dibilang serangan jantung?
2: Enggak sesimpel itu gejalanya. Berapa bulan yang lalu kita ribut, netizen sempat ribut masalah GERD, serangan jantung, ingat gak?
1: Iya.
2: Enggak sesimpel itu. Tapi prosesnya kira-kira seperti ini ya. Namanya serangan jantung, acute coronary syndrome, atau bahasa Indonesia sindroma koroner akut. Itu adalah terjadinya robekan pada sumbatan pembuluh darah koroner yang sebelumnya udah ada. Jadi ada dulu sumbatan pembuluh darah koronernya, lalu terjadi ada robekan lapisan paling dalam, lapisan intima, kemudian terjadi proses pembekuan darah di sana, sehingga dalam waktu beberapa menit saja, yang tadinya alirannya masih ada walaupun berkurang, itu bisa berhenti total atau hampir total. Nah, pada saat itu jantungnya ini ototnya nggak siap gitu, karena terjadinya bentaran banget kan, hanya hanya dalam beberapa menit. Itu namanya proses serangan jantung, dan itu bisa berujung pada kematian sel otot jantungnya dan komplikasi-komplikasi lain seperti tadi gangguan irama gitu, atau fungsinya langsung turun, jantungnya langsung pompanya jadi nggak kuat, kira-kira seperti itu.
1: Oke, sekarang pertanyaan saya balik. Kalau misalnya tiba-tiba orang kena serangan jantung tapi tidak disertai nyeri ataupun panas, itu mungkin juga terjadi?
2: Mungkin. Jadi memang gejala nyerinya itu nggak seperti nyeri tajam. Ya, saya ketika saya jadi dokter udah berapa lama ya, sekitar 8 tahunan lah jadi dokter spesialis, ketemu pasien, saya nggak pernah ketemu pasien yang terang-terangan bilang, "Dok, saya nyeri dada." Biasanya keluhannya tuh lebih sesak, seperti dicekik, seperti ditindih. Jadi bukan, "Dok, dada saya sakit," bukan gitu keluhannya biasanya, malahan. Jadi bahasanya memang benar-benar, sebutannya memang typical chest pain, itu nyeri dada tipikal, tapi yang sering pasien keluhkan justru bukan nyeri dada sih biasanya. Sesek, keringat dingin, berasa ditindih, itu kalau serangan jantung lebih mirip seperti itu. Bukan rasa seperti dibakar, biasanya malah bukan. Tapi ya tentu nggak bisa dari keluhan ditentukan ya, harus ada pemeriksaan udahannya gitu. Untuk
1: tapi benar nggak mostly di sebelah kiri memang?
2: Nah, enggak juga, dia bisa nyebar ke kanan, bisa lebih mirip seperti sakit mah. Berapa kali kok ke IGD pasiennya kalau udah tanya gitu ya, setelah ketemu saya karena mau operasi, "Bapak keluhannya apa?" "Iya, Dok, tadinya cuma sakit mah aja." Rupanya bukan sakit mah sebenarnya. Jadi kebetulan nyeri dadanya dia bentuknya mirip seperti nyeri lambung gitu.
1: Aduh,
2: memang masking ya.
1: Lama lagi pagi ini. Saya jadi deg-degan overthinking nih. Oke, supaya kita menghilangkan overthinking dulu, kita ke Dokter Laili. Dok, ini kan masalah jantung ini sepertinya kita perlu sekali ya mengedukasi masyarakat lebih jauh lagi. Kalau menurut Dokter Laili dari sisi rumah sakit, tentu saja sebagai direktur dari IHC Rumah Sakit Pelni, seberapa penting edukasi ini kepada masyarakat untuk mereka agar mengenali resiko-resiko, ciri-ciri dari penyakit jantung sejak dini?
3: Ya, menurut saya penting sekali ya, karena memang sifatnya kan harus bersifat preventif. Jadi jangan sampai sudah sakit baru kita ngobatin. Jadi lebih ke pencegahan ya. Karena memang kalau misalnya sudah sakit, organnya sudah, yang tadi Dokter Robi sampaikan ya, misalnya udah ada sumbatan atau ada yang robek gitu kan, sudah terlanjur sakit atau terlanjur ada kelainan, itu lebih butuh effort lagi untuk ngobatinnya. Tapi kalau memang kita bisa cek
1: secara rutin kesehatan kita dengan medical check up atau pemeriksaan rutin terkait dengan kesehatan jantung itu akan lebih baik, supaya kita bisa mendeteksi nih apa aja sih kira-kira penyakit yang ada di tubuh kita, atau misalnya layanan yang ada di tubuh kita. Kalau misalnya dalam keadaan sehat ya berarti kan bagus, berarti bisa dilanjutkan ya pola hidupnya. Karena memang kalau kita ngeliat sekarang lifestyle masyarakat kan luar biasa ya, untuk kejadian penyakit kronis aja sudah mulai kena ke usia muda nih, gitu ya. Jadi memang harus lebih aware lagi. Bukan berarti saya masih muda saya nggak mungkin sakit, gitu ya. Belum tentu, gitu.
4: Nah, menarik. Masih muda, dok. Pasien termuda penyakit jantung, dokter Robi, berapa?
2: Kita batasi ini penyakit jantung koroner ya.
4: Koroner, oke.
2: Okay. Ya, kalau penyakit jantung koroner yang termuda yang pernah dioperasi di rumah sakit Pelni, kelihatannya sekitar 37 tahun waktu itu. Bypass koroner 37 tahun, perempuan lagi.
4: Baru mau nanya, pasti laki-laki ya, dok, saya gitu.
2: Perempuan lagi gitu. Dan masih haid pula, umur 37. Artinya secara faktor risiko klasik yang usia segala macam itu sebenarnya harusnya belum segitu, harusnya. Tapi rupanya dia ada diabetes sejak muda. Jadi terdiagnosis diabetes tipe 2 itu sejak usia mungkin 20-an dan tidak terkontrol baik. Makanya di usia 37 dia sudah penyakit arteri koroner yang tiga pembuluh darah, cerebral vascular disease gitu. Okay. Waktu itu.
4: Berarti itu ada faktor penyakit bawaan gitu ya. Kalau genetik
2: bukan
4: bisa
2: bawaan sih. Apa tuh istilahnya? Diabetes tipe 2 itu tidak, bukan termasuk penyakit bawaan.
4: Atau ada penyakit penyerta lain gara-gara itu kemudian jadi sampai ke jantung koroner.
2: Oke. Jadi secara general kalau untuk penyakit jantung koroner itu di atas 40 tahun laki-laki itu sudah berisiko. Lalu perempuan di atas 50 sampai 55 atau sudah menopause. Tapi masalah usia-usia ini gitu ya. Usia-usia ini tuh enggak jadi batasan pasti bahwa kita aman. Jadi misalkan ada faktor risiko lain, misalkan seorang laki-laki usianya baru 30-an tahun tapi dia perokok misalkan berapa 5 sampai 6 bungkus sehari. Dia kan ada faktor risiko lain nih.
4: Betul.
2: Jadi ya. Jadi ya angka-angka ini jadi enggak bisa kita pegang banget.
4: Jadi patokan.
2: Gitu. Begitu pula kalau misalkan pasiennya dia cuci darah dari umur 17 tahun misalkan. Cuci darah itu sendiri adalah suatu faktor risiko terhadap penyakit aterosklerosis, dalam hal ini untuk jantung penyakit arteri koroner. Jadi kalau misalkan pasien cuci darah, ya dia screening harus lebih cepat. Gitu. Jadi usia-usia ini tuh tidak jadi patokan seperti yang tadi Dr. Laili bilang, masih muda belum tentu nggak ada apa-apa. Kalau kita punya faktor risiko lain, bisa saja terjadi lebih cepat gitu.
4: Baik, nanti kita tahan sampai di situ ya. Termasuk juga tadi pertanyaan saya, apakah ada faktor genetika juga mungkin bisa mempengaruhi seseorang. Kita tahan dulu ya, Dokter Robi ya. Pertanyaan sudah banyak sekali lagi, nanti kita jawab. Mudah-mudahan ada waktunya. Jangan kemana-mana sahabat Sonora, tetap bersama dengan kami Talk Show bersama dengan IHJ Rumah Sakit Pelni.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: mendengarkan Sonora Network.
1: Sahabat Sonora ini kalau ada talk show tentang kesehatan, pertanyaannya luar biasa. Kadang-kadang saya sampai gak enak karena gak kejawab gitu, waktunya kurang. Apa kita 2 jam aja gimana? 1 jam khusus tanya jawab dok. Ini di WA kita, di YouTube juga banyak sekali. Saat ini kita sedang live YouTube, halo. Untuk Anda yang ingin menyaksikan secara live, silahkan langsung buka channel saja Sonora FM 92. Kita lanjut bersama dengan Dr. Laili, Direktur IHC Rumah Sakit Pelayanan, dan juga Dr. Robi. Tadi terakhir saya terputus di masalah faktor-faktor apa sih yang menyebabkan orang terkena penyakit jantung. Apakah salah satunya genetik? Tadi karena terpikir masih muda, tadi Dr. Laili sampaikan ya, supaya mencegah sejak dini, kemudian juga bahkan ada yang masih muda juga tadi umur 37 yang harusnya masih secara faktor tuh harusnya jauh belum gitu ya. Ternyata kena, apakah ada faktor genetik di sana?
2: Pemeriksaan genetik untuk penyakit arteri koroner ini jarang sekali diperiksa. Gitu okay. Ya, di kita kayaknya jarang sekali lah. Kalaupun ada ya hanya segelintir orang yang diperiksa oleh dokter jantungnya untuk masalah ini. Tapi prinsipnya seperti ini. Ada orang-orang yang memang secara genetik itu punya kerentanan untuk lebih cepat jadi penyakit jantung koroner ataupun penyakit aterosklerosis lain. Aterosklerosis adalah penyumbatan pembuluh darah akibat lemak dan lain-lain yang hubungannya dengan ini, gitu ya. Itu ada kerentanannya, gitu. Terus ada orang-orang juga yang secara genetik di keluarganya itu familial hiperkolesterolemia. Jadi memang dia dari kecil kolesterolnya cenderung tinggi, gitu. Dan itu familial, gitu. Tapi jarang kita periksa masalah genetiknya ini, gitu. Yang lebih penting kan sebenarnya bukan hanya genetik ya. Kayak tadi saya bilang ada orang-orang yang rentan. Artinya kalau dia dikasih faktor risiko lain, dia lebih cepat jadi begini. Kan yang bisa kita beresin sebenarnya faktor risiko yang bisa kita beresin aja sebenarnya. Yang lebih visible untuk kita beresin gitu. Daripada ngomongin genetik yang enggak bisa kita ubah.
1: Ya, setuju. Faktor risiko salah satunya tadi disebut di awal ya, ada lifestyle. Kalau obesitas, Dok?
2: Ya, obesitas adalah faktor risiko dari semua penyakit kardiovaskular, kardiocerebrovaskular. Gitu. Jadi kalau bisa ya jangan obes. Gitu. Lalu pertanyaannya, kalau udah obes gimana? Kan nuruninnya juga nggak gampang. Kalau ini pengalaman pribadi.
1: Gitu. Oh gitu. Mana ya? Mana ya? Gitu. Saya cari-cari obesnya. Gimana tuh nuruninnya tuh dok?
2: Ya, kalau ngomong obes ya sama. Bentuknya adalah aktivitas olahraga, gitu ya. Sama makannya dikontrol. Gitu. Jadi kalau ditanya tentang gaya hidup, sebenarnya yang paling penting adalah satu, stop rokok. Jangan dimarahin sama produsen rokok nih. Rokok jelas menjadi penyebab berbagai penyakit atau menjadi faktor risiko dari berbagai penyakit. Dalam hal ini kardiovaskular jelas smoking cessation itu adalah target untuk penanganannya, gitu ya. Kalau ngomong gaya hidup nih. Kedua, olahraga rutin. Ketiga, makan secukupnya.
1: Secukupnya.
2: Gitu. Nah itu secukupnya ini tiap orang kan bisa beda-beda ya. Gitu kan. Karena misalkan orangnya diabetes, tentu kebutuhan gulanya dia lebih sedikit daripada orang yang tidak diabetes, gitu. Orang yang punya kolesterol tinggi tentu saja kebutuhan lemaknya yang boleh, asupan yang boleh masuk lebih sedikit daripada orang yang tidak. Jadi nanti ini silahkan dikonsultasikan dengan dokternya masing-masing, seberapa saya cukupnya. Kira-kira seperti itu.
1: Oke. Nah tadi dikatakan bahwa kita perlu ada pemeriksaan sejak dini ya Dokter Laili ya. Ada nggak, ini memang saya mau datang mau screening aja dok gitu, layanannya di IHC Rumah Sakit Pelni seperti apa dan prosedurnya bagaimana, apakah kita bisa langsung datang aja atau perlu harus appointment atau bagaimana dokter?
3: Ya, IHC Rumah Sakit Pelni ini kami salah satu rumah sakit tipe B ya, jadi kalau misalnya berdasarkan kelas rawat tuh kami cukup komprehensif untuk layanan ya, usianya juga kurang lebih sudah lebih dari 100 tahun, jadi memang sangat sudah cukup lama gitu ya rumah sakitnya. Jadi kalau misalnya sistemnya yang ada pasien mau datang lalu melakukan screening kesehatan itu bisa banget, karena memang di rumah sakit Pelni bukan hanya untuk kuratif, tapi juga kita bisa untuk preventif. Kita ada medical check up. Nah. Ya, ada juga klinik-klinik yang sifatnya memang untuk wellness gitu juga ada. Jadi memang medical check up ini kenapa memang sangat penting ya, itu tadi kan untuk screening
1: gimana sih kondisi tubuh kita, dan paket-paket yang memang kita sediakan itu menyesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing pasien gitu ya. Hmm. Ada yang misalnya mau screening, saya ini ada turunan sakit jantung dok gitu. Kita punya paket screening jantung. Okay. Saya punya penyakit diabetes dari orang tua saya, ada screening untuk sakit diabetes. Hmm. Atau misalnya saya tuh kerjanya tuh dok sering berpaparan dengan debu, kita ada juga disesuaikan dengan pekerjaannya gitu ya. Hmm. Jadi memang karena pendekatan medical check up di rumah sakit Pelni ini, kami punya dokter okupasi kerja di situ yang bisa menentukan apa sih kebutuhan pasien gitu ya. Jadi nggak mungkin pasien A sama B belum tentu sama kebutuhan screeningnya gitu ya. Nanti disesuaikan dengan jenis kelamin, usia gitu ya, dan juga memang penyakit. Riwayat penyakit di keluarganya gitu.
4: Oke, okay. Dan prosedurnya bisa langsung datang saja atau perlu harus appointment dulu, dokter?
1: Bisa datang langsung untuk pemeriksaan-pemeriksaan yang memang tidak membutuhkan persiapan, tapi memang untuk pemeriksaan yang membutuhkan persiapan by appointment dahulu. Tapi hamin satu besoknya sudah bisa datang, karena biasanya ada yang persiapan harus puasa gitu ya, atau misalnya perlu persiapan untuk pemeriksaan radiologi itu kan mengosongkan perut dan lain-lain, itu ada yang seperti itu khusus.
4: betul, jadi memang harus ada appointment kalau bisa ya, sebelum hari hanya. Boleh disampaikan di mana sih alamatnya IHC Rumah Sakit Pelni?
1: Nah, ini memang kita antara Jakarta Pusat dan Jakarta Barat ya.
4: Oke.
1: Di KS Tubun nomor 92 sampai dengan 94 gitu ya. Jadi Sleepy nanti ke arah Petamburan. Jadi kita perbatasan antara Petamburan dan Tanah Abang. Dan saat ini kita udah punya gedung baru namanya Gedung Merial Tower. Itu masih anak-anak, masih umurnya 3 tahun gedungnya. Jadi kalau misalnya ditanya, gimana sih dok fasilitas kesehatan yang ada di Merial Tower, saya boleh bilang ini fasilitas kesehatan yang paling-paling baru, karena umurnya aja baru 3 tahun. Berarti alat-alat yang kita pasang ya keluaran-keluaran terbaru, fasilitasnya modern. Beberapa pasien yang datang tuh menyampaikan ke saya, dok saya pikir itu food court, ternyata itu rumah sakit gitu ya. Dan ada juga beberapa ketemu dengan kerabat gitu ya, kesini mau berobat, enggak, kita janjian makan siang di sini. Jadi udah jadi meeting point juga buat buat makan siang dan lain-lain. Jadi memang kita sengaja menciptakan ambience gedung Merial ini, ambience-nya lebih nyaman dan juga memang membuat pasien tuh gak takut ke rumah sakit. Kalau dulu kan kita ke rumah sakit tuh kebayangnya bau alkohol, bau betadin gitu ya, sehingga aduh serem banget deh kalau ke rumah sakit, mana lorong-lorongnya gelap gitu kan. Nah ini kita gedung baru ini kita berusaha mengubah image pasien akan hal tersebut, jadi kita buat lebih modern. Boleh langsung main aja ke Merial Tower biar tahu nih gedung baru rumah sakit Pelni seperti apa.
4: Mungkin approach-nya beda sekarang sama ini. Yuk kita janjian makan yuk gitu kan ke Merial Tower gitu. Habis itu pas habis makan, lagi makan, lucu kali ya MCU gitu kan. Jadi proyek dibalik sekarang ya.
1: Dibalik
4: approach-nya. Oke. Saya ke Dr. Robi lagi. Tadi kan dikatakan bahwa kita bisa loh screening kesehatan jantung. Mulainya dari mana, Dok? Kalau saran Dr. Robi, saya bingung harus mulai dari mana, apa yang harus sebaiknya dilakukan? Saya ini mau menjaga sekali kesehatan saya mau menjaga kesehatan jantung saya mulai dari mana gitu.
2: Ya, tadi kalau memang kalau ngomongin mulai gitu ya, yang paling bisa kita mulai adalah satu lifestyle dulu.
4: Oke.
2: Ya kan, lifestyle dulu dicari yang mana yang masalah. Tadi balik lagi, kalau seorang perokok ya stop rokoknya. Kalau alkohol ya nggak boleh banyak-banyak gitu ya.
4: Nggak boleh banyak-banyak
2: gitu. Ya karena kalau alkohol sebisa mungkin nggak boleh, tapi dia tidak seperti rokok yang yang sama sekali nggak boleh gitu.
4: Benar-benar nggak boleh.
2: Nah, gitu ya. Kalau alkohol tuh kalau ya, nanti boleh kalau ada yang mau koreksi kan ada kolom komentar di YouTube ya.
4: Iya.
2: Alkohol sih nggak sampai kayak gitu, tapi tetap nggak boleh banyak gitu ya. Bahkan pernah ada penelitian kalau wine tuh nggak apa-apa gitu, tapi itu nanti deh kita bahas lain hari. Itu dulu gitu ya, yang dua itu, karena itu yang paling kita sebenarnya nggak begitu butuh tiap hari. Ya kan. Lalu olahraga rutin, tadi makan secukupnya yang sehat komposisinya, sama tadi screening. Nah, kalau ngomongin screening, kita memulainya pas kapan? Sebenarnya dari sekarang juga bisa.
4: Okay.
2: Tuh, nggak ada screening yang sia-sia. Gitu. Misalkan usianya.
4: Nggak ada screening yang sia-sia.
2: Nggak ada.
4: Kata hari ini.
2: Karena kalau misalkan screeningnya normal, itu kita seneng kan? Nggak mungkin nggak keluar kalimat, aduh, tahu kalau tahu normal ngapain screening? Nggak mungkin ya.
4: Enggak lah, ya kan? Tetap berguna
2: gitu.
4: Ya.
2: Jadi screening itu enggak apa-apa gitu, walaupun usia muda screening aja. Misalkan hasil normal semua, nanti dari dokter yang menjawab screening ini mungkin akan bilang, ya nggak usah deket-deket lah, mungkin berapa tahun lagi aja gitu. Karena ada plotnya, kalau yang kondisi begini harus tiap tahun, kalau yang kondisi begini harus mungkin 3 tahun sekali. Itu nanti dokter-dokter yang terkait gitu bisa memberikan saran tentang itu.
4: Baik, nah nanti kita juga akan bahas nih, pertanyaan saya juga bedanya ya kalau udah berbicara tentang jantung itu di bypass, yang itu pasang ring doang, bedanya apa sih dan kapan sih orang harus di bypass gitu kan. Nanti kita juga akan tanya lagi sama dokter Laili. Kita akan jeda dulu, tapi jangan lupa sahabat Sonora, tidak ada screening yang sia-sia.

0: Sama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Ya, sahabat Sonora, kita update informasi di ruas tol untuk Anda. Tol Jakarta Tangerang Tomang mengarah Karawaci ramai lancar. Sebaliknya kunciran KM15 yang menuju KM4 Kedoya padat. Tol dalam kota Cawang menuju ke Kuningan padat. Sebaliknya Tomang yang menuju ke Manggisan padat. Slipi ke Senayan padat pagi hari ini. Kita beralih ke Tol Jagorawi. Cawang menuju Ciawi ramai lancar. Sebaliknya selepas Taman Mini yang ke Cililitan dan Cawang padat. Untuk Tol Jakarta Cikampek, Cawang yang menuju ke Cikampek ramai lancar, sebaliknya Karawang Timur, KM54 mengarah KM53 ada penanganan kecelakaan. Dan untuk Jatiwaringin yang mengarah ke Halim, terpantau padat.
0: Demikian informasi Jalan Tol. News Traffic and Music, Sonora FM.
2: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
3: Tuh, Pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
3: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
3: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
3: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
3: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
4: Penasaran ya mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
5: Broko Smart, one smart ecosystem.
1: Ya, sahabat Sonora, jangan lupa untuk Anda yang lagi mencari rangkaian lengkap perlengkapan listrik di rumah Anda dan kepengen masuk ke level selanjutnya ya, supaya rumah Anda lebih smart, jangan lupa solusi cerdas Broko. Silakan dibuka informasi lebih lengkap dan juga katalognya, dan kalau mau belanja langsung kunjungi brokosmart.com.
0: News Traffic and Music, Sonora FM.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Luar biasa ini animo dari sahabat Sonora untuk bertanya tentang kesehatan jantungnya. Ya bagus dong ya, ini berarti mereka aware dan sadar pengen pengen tahu gitu bagaimana cara menjaganya. Tapi sebelum ke pertanyaan yang mudah-mudahan kita bisa mempunyai waktu untuk menjawabnya. Dok, istilah di penyakit jantung itu kan banyak ya, ada pasang ring, bypass, angioplasti, operasi jantung. Nah, mungkin apa yang paling sering, yang paling banyak ditemukan di masyarakat, pasang ring, bypass kali ya? Mungkin bisa dijelaskan dulu nih, Dok.
2: Oke. Jadi kalau tadi kan kalau dengerin dari awal gitu ya, kita udah tahu, jadi kita ngomongnya penyakit jantung koroner itu adalah ada penyempitan di pembuluh darah arteri koroner. Pembuluh darah ini tugasnya ngasih makan otot jantung supaya dia bisa kerja dengan baik. Nah, kalau penyebabnya adalah kalau penyakitnya adalah penyempitan, maka kita tujuannya adalah melancarkan kembali aliran darahnya, dan mencegah penyempitan berikutnya dengan cara tadi yang obat-obatan, pengobatan gaya hidup dan lain-lain. Tapi yang udah ada nih sumbatannya, ini nggak bisa diapa-apain selain dilakukan revaskularisasi namanya, mengalirkan kembali bahasa Indonesianya. Ya, mengalirkan kembali ini bisa ada dua macam. Bersama dokter jantung, ya, kardiologis mengerjakan pasangan ring, percutaneous coronary intervention. Itu PCI itu, ya. Jadi bayanginnya gampangnya pintu lift setengah kebuka, dipaksa buka sampai full, terus diganjel.
1: Oke. Kebayang banget tuh.
2: Sehingga pipanya jadi ngalir lagi nih.
1: Jadi kita bisa keluar masuk tuh dari liftnya.
2: Gitu ya. Nah, tapi apa yang terjadi kalau misalkan pintu liftnya udah sama sekali nggak bisa kita buka karena udah kayak dicor gitu, semen, nggak bisa dibuka, gitu ya? Atau ketutup total, sama sekali kita nggak bisa nyelipin sesuatu buat ngemaksa bukanya, gitu. Itu kan nggak bisa kita buka nih. Nah, terapi berikutnya adalah yang levelnya lebih di atasnya adalah operasi bypass. Artinya kita bikin jalan baru, kita bikin lorong baru dari sebelum dan setelah pintu ini.
1: Gitu. Lorong baru, ya, jadi bukan membuka si penghambat itu, tapi lorong
2: ya,
1: baru.
2: Jadi kita menggunakan, kalau dokter bedah TKV seperti saya mengerjakannya, kita buka dadanya, kemudian kita ngambil pembuluh darah di tempat lain untuk memberikan jalan baru supaya tetap ada aliran, gitu, dengan tidak ngutik-ngutik sumbatan yang sudah kompleks yang udah terjadi saat ini, gitu. Nah, kapan? Sebenarnya kalau ditanya kapan, ini sulit menentukannya. Dan penentuannya bukan satu orang, bukan seorang dokter bedah saja yang menentukan, tapi the heart team. Gitu. Karena pertimbangannya banyak. Ya, ini agak teknis nih ngomonginnya. Misalkan sumbatannya kompleks, kalau dipasang ring harus banyak, berkapur berat gitu ya, atau ada yang buntu total. Ini bisa gak sih dipaksain pasang ring? Sebenarnya kalau mau diusahain gitu ya, kadang-kadang bisa. Tapi dampak kedepannya apa? Dampak kedepannya misalkan risikonya lebih tinggi. Risiko pada saat mengerjakan lebih tinggi. Risiko dia tersumbat kembali bisa saja lebih tinggi. Gitu ya. Sehingga kadang-kadang operasi bypass lebih menguntungkan bagi pasiennya untuk kedepannya. Nah, pada kondisi itu kita akan pilih operasi. Daripada masang ring yang dipaksakan tadi. Gitu. Kalau mau dicari di internet bisa menggunakan syntax score gitu ya, pembahasan tentang syntax score. Syntax score 2 yang sudah melibatkan pasiennya. Pada prinsipnya operasi bypass itu lebih reliable untuk jangka panjangnya. Tapi dia operasi, ngerti ya? Perawatannya lebih lama. Itu pemulihannya lebih lama daripada pasang ring. Sehingga untuk kasus-kasus yang simple, kita pasti pilih pasang ring dong, ya gak? Tapi kalau memang kasusnya untuk pasang ring kurang efektif dan pasiennya layak menjalani operasi bypass, artinya risiko dia untuk menjalani operasi itu tidak tinggi, tentu kita akan sarankan untuk operasi aja. Ini lebih aman ke depannya. Gitu.
1: Untuk operasi pun harus menentukan juga beresiko atau tidak begitu ya.
2: Iya, jelas. Dan benefitnya harus jelas. Jadi sewaktu ya jadi dokter itu selalu pikirannya risk benefit ratio, gitu ya. Benefit bagi pasiennya apa? Risknya tinggi apa enggak? Kalau benefit bagi pasiennya tinggi, keuntungan bagi pasiennya tinggi, risikonya rendah, kita pasti akan saranin yang itu. Contoh ya, salah satu contoh, sumbatannya berat, nggak bisa dipasang ring dengan baik nih. Tapi pasiennya usianya 85 gitu ya. 85 tahun itu bukan yang ringan operasi, risiko operasinya, risiko operasinya lumayan tinggi. atau pasiennya juga di rumah udah nggak ngapa-ngapain, nggak aktif, lebih banyak di rumah, memang nggak ngapa-ngapain, gitu. Kalau yang kondisi kayak gini, benefit bagi pasiennya untuk dioperasi jadi nggak tinggi, sedangkan risikonya jadi besar. Pada kondisi ini mungkin saja the heart team tadi memutuskan udahlah ini pasang ring aja, walaupun nggak komplit, nggak bisa semuanya dipasang, pasang ring aja.
1: Gitu. Berapa lama pasang ring untuk prosedurnya dan untuk operasinya berapa lama?
2: Maksudnya durasi?
1: Iya, jadi misalnya kalau pasang ring itu bisa cepat aja kok, saya cuti dari kantor gitu ya. Atau kalau operasi saya harus perkirakan berapa waktu?
2: Ya ini saya mewakili teman-teman kardiologis ya, gitu, teman-teman dokter jantung. Pemasangan ring itu lebih cepat gitu. Kadang-kadang perawatan mungkin sehari besoknya pulang ya, dokter Laila ya, teman-teman kardiologis banyak yang gitu kalau elektif. Kecuali kalau dia serangan jantung ya. Kalau pasang ring dalam kondisi dia masuk serangan jantung, berarti kan perawatannya karena serangan jantungnya, bukan karena pasang ring. Kalau dia datang hanya untuk pasang ring saja, kadang-kadang sehari besoknya pulang juga bisa. Tapi kalau operasi jantung, kalau operasi biasanya kita berkisar sekitar 5-6 hari perawatan. 5-7 hari lah perawatan. Total ya, perawatan nih dari masuk sampai pulang. Berkisar segitu. Gitu. Jadi memang lebih lama sedikit gitu
1: lebih
2: ya.
1: Sedikit aja kok. Speaking of the ring, will it stay there forever gitu ringnya?
2: Kalau ring, iya, teman-teman kardiologis masang ring, masang stent, dia itu kan ditinggal di situ.
1: Dan aman ya?
2: Dia kan ngeganjel tadi kan, mengganjel pintu lift yang tertutup tadi. Dia kan ditaruh di situ. Aman atau tidak, dia bisa menyempit lagi. Makanya di dalam ring bisa timbul penyempitan lagi. Makanya untuk kasus-kasus yang risiko penyempitan kembalinya tinggi, biasanya dokter jantung juga akan menyarankan nih bypass aja.
1: Nah, dokter Laili, tadi kan dokter Robi berkali-kali mengatakan harus ada heart team yang memikirkan itu dan lain sebagainya. Artinya timnya juga memang harus lengkap ya, memadai, fasilitasnya pun juga. Kalau dari IHC Rumah Sakit Pelni sendiri bagaimana penanganan penyakit jantung yang ada di sana, mempersiapkan agar benar-benar memberikan yang terbaik bagi pasien?
3: Untuk IHC Rumah Sakit Pelni, karena memang kami rumah sakit general ya, jadi memang kami kurang lebih memiliki semuanya ya, fasilitasnya. Kalau tim jantung sudah pastinya ada, karena memang gak mungkin kita melakukan operasi jantung kalau tim jantungnya tidak ada gitu ya. Dan memang untuk beberapa kasus, apabila kasusnya sulit, malah kami juga di tim juga membahas dahulu sebelum pasien dilakukan intervensi. Jadi memang pendekatannya benar-benar komprehensif. Dan juga di Rumah Sakit Pelni itu, selain tim jantung, memang fasilitasnya juga memadai, karena kita tidak pernah tahu apabila memang adanya serangan jantung, lalu dilakukan intervensi dan lain-lain, namanya komplikasi ini kan pasti ada. Ya mungkin 20-30% ya dokter Robi ya, komplikasi ini. Nah, untuk komplikasi itu di Rumah Sakit Pelni juga lengkap, karena memang layanan unggulannya selain cerebrovaskular, kardiorenalvaskular, kami juga ada onkologi dan juga memang neuronya juga cukup baik di situ ya. Jadi memang apabila pasien membutuhkan pelayanan yang lain, misalnya ada komplikasi ke organ yang lain, itu juga di Rumah Sakit Pelni itu juga ada gitu ya. Dan juga memang fasilitasnya ya tadi lengkap, timnya juga dari dokter spesialis kami itu kurang lebih ada 210 dokter spesialis. Mulai dari profesor, subspesialis, dokter spesialis, dan juga perawatnya juga sudah ada yang spesialis juga, ada yang nurse, dan tenaga kesehatan lain yang memang mendukung untuk ke arah tersebut. Dan alhamdulillahnya pada kami sudah mendapatkan juga penghargaan dari Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia sebagai rumah sakit dengan layanan jantung terbaik di di Indonesia.
1: Keren sekali. Ini berbeda konteks, kemarin ngomong-ngomong layanan terbaik, kan kita kemarin kerja sama juga donor darah bersama dengan teman-teman IHC Rumah Sakit Pelni ya di sana untuk pemeriksaan pengambilan darah ya, untuk hipertensi, kemudian juga gula, kolesterol. Ramah-ramah banget, dan mereka sangat-sangat welcome semuanya. Bahkan dibantu dengan segitu baiknya. Jadi ya no wonder ya kalau dapat penghargaan dokter Laili. Berbicara lagi dengan jantung, ini kan urusannya sama kecepatan penanganan ya dok ya. Katanya nih ya, kalau lagi serangan di rumah, walaupun kita gak tahu nih serangan apa, jangan-jangan juga mungkin pecah pembuluh darah atau apa, langsung CPR gitu. Dok, gimana kita meluruskan ini dan memberitahu yang benar bagaimana kepada masyarakat?
2: Kalau tadi keluarnya topiknya bisa ngapain, kalau ini topiknya adalah serangan jantung, jawabannya adalah segera ke rumah sakit. Mm-mm. Tapi memang sebenarnya alangkah baiknya masyarakat kita ini bisa melakukan CPR, bantuan hidup dasar ya Dokter Laili. Mm-hmm. Mungkin nanti Dokter Laili bisa bantu. Kayak pompa jantung, napas buatan, menurut saya sih seharusnya kita semua harusnya bisa, karena itu nggak bisa nunggu rumah sakit. Mm-mm. Ya kan. Mm-mm. Maksudnya ketika ada orang tiba-tiba tidak sadar, alangkah baiknya bila masyarakat kita tuh bisa meriksa ini ada nadinya nggak sih, minimal cek nadi lah. Nadi nggak ada, oke, ke CPR gitu. Tapi itu butuh panjang ya, kayaknya intervensinya nggak bisa dari rumah sakit atau dokternya, mungkin dari negara yang melakukan itu. Gitu. Kalau dari segi serangan jantungnya secara spesifik, memang nggak ada pilihan lain karena dia door to needle dan time is muscle. Jadi segera ke rumah sakit. Kemudian kalau memang dia serangan jantung, ya penanganannya oleh dokter jantung, masang ring hari itu. Primary PCI. Biasanya seperti itu ya kalau dia STEMI. Memang bukan hanya itu, tapi kira-kira seperti itulah. Yang paling sulitnya adalah menembus perjalanan dari tempat kejadian sampai ke rumah sakit terdekat yang bisa melakukan tindakan tersebut, karena belum tentu semua rumah sakit ada fasilitas cath lab-nya kan. Gitu.
1: Nah, dari Dokter Laili sendiri bagaimana terkait dengan penanganan kecepatan dan 24 jam dong ya,
3: rumah 24 sakit. Jam.
1: Ya, JPL nih ini bagaimana silakan.
3: Ya, jadi memang kalau untuk penanganan kegawat daruratan IGD kami itu 24 jam. Mm-hmm. Bahkan kami juga misalnya ada pasien yang mau membutuhkan untuk pertolongan pertama menggunakan ambulans dan tim medis, kami juga bisa menyediakan itu gitu. Mm-hmm. Ya. Mm-hmm. Jadi memang karena tadi dokter Robi sampaikan time is muscle gitu ya. Jadi memang harus cepat dan juga bisa mendapatkan pertolongan segera. Kalau tim kami di IGD itu memang yang jaga malah beberapa udah dokter spesialis emergensi. Jadi memang untuk penanganan juga sesuai dengan kriteria emergensi, nanti ketika sudah stabil bisa di refer langsung ke cath lab gitu ya, kalau memang butuh penanganan untuk reperfusi ya dok ya.
1: Kita sekitar 3 menit kali ya untuk menyapa beberapa yang sudah bertanya. Pak Habibullah, selamat pagi. Kak Kirana, Kak Dandi, Kak Gunawan, Zizi, Nay Azkia. Kemudian juga ada lagi Cimoy ya. Mungkin saya pilih terkait dengan merasakan dada kiri, tepatnya kalau tarik nafas tuh agak dalam kayak tertusuk duri. Itu apakah salah satu ciri atau bagaimana dokter?
2: Mungkin saya jawab tadi, saya sempat lihat list pertanyaannya juga gitu ya. Jadinya pertanyaannya sebenarnya hampir-hampir sama ya, karena pada takut ternyata gejala saya ini adalah gejala penyakit jantung. Gitu ya. Pertama, kenali dulu faktor risiko kita sendiri. Apakah kita termasuk yang berisiko atau tidak? Gimana kita selama ini, merokok enggak? Alkohol rutin apa enggak? Berat badan gimana? Olahraga enggak gitu. Kalau misalkan terus usia kita gimana? Kalau kita masuk dari ini, bolehlah kita mulai mikirin gejala. Seperti gejala-gejala yang tadi, seperti narik napas, ketusuk, biasanya sih enggak. Tapi memang karena gejalanya ini tidak begitu spesifik gitu ya, maka tadi tidak ada screening yang sia-sia gitu. Lalu pertanyaannya, kalau screeningnya ini hanya dilakukan EKG saja, gitu ya, pada saat istirahat, rest ECG, isi EKG saat istirahat ini belum tentu bisa menunjukkan apakah kita punya penyakit jantung koroner atau tidak. Makanya ada screening namanya treadmill test. Jadi jantung itu kalau dia ada sumbatan, kalau sumbatan yang nggak berat banget gitu ya, kadang-kadang kita pada saat istirahat ini darah yang lewat masih cukup. Jadi nggak ada gejalanya. Yang kita rasain apa? Kalau naik tangga baru ada keluhan. Kalau kita lari pagi baru ada keluhan. Lalu kalau selama ini kita gak pernah naik tangga, gak pernah lari pagi, beli minuman 100 meter bawa motor gitu ya, otomatis kita gak akan pernah bisa mengobservasi gejala ini pada diri kita sendiri. Gitu. Begitu pula EKG-nya. Pada saat istirahat mungkin EKG-nya baik-baik saja, tapi ketika jantungnya diberikan beban, baru dia kelihatan. Gitu. Bagi yang tidak mampu atau tidak bisa melakukan secara fisik, tidak bisa melakukan treadmill test ini, kadang-kadang dokter jantung juga akan bisa memberikan screening berupa CT scan untuk melihat gambaran kalsium di pembuluh darahnya, sumbatannya berkapur atau tidak, itu juga bisa. Nah, kalau misalkan ininya ada dan signifikan, maka harus diteruskan pemeriksaannya oleh si dokter jantung untuk menentukan apakah memang jelas ada penyakit jantung koroner atau tidak. Hmm. Gitu.
1: Oke, oke. Jadi memang perlu datang ke ahlinya langsung saja ke rumah sakit untuk dilakukan screening saja ya. Yeah. Untuk mengetahui lebih lanjut daripada kita sok-sok tahu, aduh ini sesak nih kayaknya jantung gitu ya dok ya. Yeah. Baik, ini yang menarik juga ada satu pertanyaan tadi dari sahabat sonora. Dia tuh perokok, tapi dia sudah berhenti dan pengen membersihkan, itu bisa nggak? Saya sekarang hobinya lari, usianya sepertinya sudah di atas 60 gitu.
2: Oke, okay. Terima kasih sudah berhenti. Bagus sudah berhenti, mau berhenti okay. Udah setahun kok, mau berhenti baru satu hari kayak. Tapi terima kasih sudah berhenti. Mm-hmm. Karena pengalaman saya ketemu pasien nih, mau berhenti aja tuh susahnya luar biasa. Oh. Bahkan ada yang bilang, saya udah berhenti kok dok, paling tinggal satu atau dua batang aja sehari. Itu mah belum berhenti. Gitu kan ya. Jadi berhenti sudah bagus. Bahasa membersihkan dan lain-lain ini secara medisnya tidak ada.
1: Tidak ada.
2: Yang ada adalah berapa tahun dari berhentinya. Mm-mm. Gitu ya, itu faktor risikonya makin Mm-mm. turun. Mm-mm. Gitu, faktor risikonya makin turun okay. secara signifikan, tapi gak ada effort yang bisa dilakukan untuk membersihkan. Tapi terima kasih sudah berhenti. Tapi ini berhentinya beneran berhenti kan, bukan berhenti

0: yang paling krusial yang harus kita perhatikan terkait dengan kesehatan jantung ini, dan kemudian nanti Dokter Laili boleh menutupnya, silakan Dokter Robi.
1: Kalau saya sama kayak yang tadi, sadari bahwa kita semua rentan, kita semua bisa terjadi gitu.
0: Segala usia.
1: Ya, dengan risikonya masing-masing ya. Tadi seperti kalau misalkan kita masih muda tapi kita punya diabetes, sehingga kita kontrol, ya kita bisa kena penyakit-penyakit ini. Dan siapa yang bilang kita nggak bisa diabetes? Misalkan, siapa yang bilang kita nggak bisa darah tinggi? Ada kok yang umur 30-an tensinya tinggi. Terus, ya kalau kita biarin ya penyakit-penyakit ini akan keluar.
0: Gitu.
1: Jadi, sadari bahwa kita semua tuh rentan. Jadi, jangan malu untuk bilang saya nih ada kemungkinan ini, periksa yuk. Atau kalau memang ada, jangan malu, ah masih muda kok, minum obat. Jangan malu, bukan itu tujuan kita untuk jangka panjang. Semakin muda, semakin harus berusaha.
0: Gitu. Mumpung masih muda, masih kuat untuk pergi ke rumah sakit, ayo kita screening, karena tidak ada screening yang sia-sia. Dokter Laili, mungkin bisa disampaikan juga, tadi ada yang nanya kalau mau ke rumah sakit mana atau menghubungi, ada nomor telepon ataupun juga mungkin ada website, social media dan lain sebagainya. Boleh disampaikan dokter, silakan.
2: Iya, oke. Jadi mungkin merangkum juga yang dokter Robi sampaikan ya, intinya kesehatan jantung ini kan sebenarnya tanggung jawab kita bersama. Kita gak bisa nunggu jantung kita berhenti atau ada gangguan baru kita berobat gitu ya. Jadi penting banget nih untuk memunculkan kesadaran untuk bisa screening secara aktif. Dan juga kita gak bisa asumsikan bahwa hasil screening saya aman, saya gak kenapa-napa. Tadi yang dokter Robi juga sampaikan gitu, ada stagingnya, belum tentu EKG pada saat rest itu normal, dia gak kenapa-napa. Tapi ketika misalnya kayak sedang lari atau olahraga berat, tiba-tiba serangan, padahal EKG saya normal tuh kemarin gitu kan ya. Jadi memang harus berkonsultasi lebih lanjut kepada dokter-dokter yang memang sudah ahli gitu ya. Dan Rumah Sakit Pelni kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang komprehensif untuk pelayanan jantung, karena memang sudah lebih dari mungkin 600 tindakan operasi bypass yang kami lakukan. Juga sudah lebih dari mungkin 5.000 tindakan katerisasi jantung juga yang kami lakukan gitu ya. Jadi memang ini menjadi salah satu layanan unggulan kami. Jangan sungkan untuk meminta pertolongan, bantuan dari tenaga medis apabila ada keluhan yang dirasakan memang sangat signifikan, langsung ke rumah sakit, langsung datang ke Rumah Sakit Pelni. Untuk bisa kontak, sebenarnya kita paling update tuh di Instagram kita ya, ihc.rumahsakitpelni. Itu juga kadang-kadang ada promo menarik nih untuk Siti kardiak gitu ya, sedang promo tim kami gitu ya. Itu bisa di follow supaya dapat edukasi lebih banyak lagi, bukan cuma promo, ada juga edukasi tentang kesehatan, isu-isu terkini terkait dengan kesehatan di situ. Dan juga nanti di situ ada kontak-kontak person memang untuk beberapa case-case yang memang diperlukan. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Dokter Laili Fathia SH MPH Fiskua, Direktur IHC Rumah Sakit Pelni, Dokter Robi Novianto SPBTKV, singkatannya Dok.
1: Spesialis bedah toraks kardiak dan vaskular.
0: Tuh, catat ya, Dokter spesialis bedah toraks kardiak vaskular. Terima kasih sudah datang, jangan kapok. Next time kita berbagi lagi insight pengetahuan untuk sahabat Sonora ya.
1: Terima kasih Sonora dan sahabat Sonora.
0: Jangan lupa kata-kata terakhir tadi apa? Tidak ada screening
2: yang sia-sia.
0: Terima kasih sama Sonora. Rekan saran pamit, kita lanjut di Sonora Pagi. Sampai jumpa.
3: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 9 waktu Indonesia Barat.
0: Sahabat Sonora, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendorong negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian melalui kerjasama yang konkret di berbagai bidang strategis. Dalam KTT BRICS 2026 di New Delhi, India, Prabowo menegaskan kekuatan suatu negara pada dasarnya berawal dari kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pangan dan energi hingga pendidikan serta kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Rusia melancarkan serangan udara besar-besaran ke kota pelabuhan Odessa dan wilayah sekitarnya di Ukraina ketika aktivitas pelayaran di Laut Hitam masih terganggu bagi kedua negara. Kondisi tersebut berdampak pada ekspor berbagai komoditas termasuk gandum. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan pasukan Rusia meluncurkan rudal jelajah dari laut, rudal balistik dan 129 drone ke berbagai wilayah Ukraina. Setidaknya 17 orang terluka dalam serangan tersebut.

Halo Lia Muspiro yang menemani saya pagi hari ini bersama dengan rekan Yumar ya di Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Wah, kita tadi kejeda sejam, sudah banyak ternyata yang mengirimkan WA terkait dengan pendapat ya. Bagaimana jika nantinya adik-adik kita yang menginjakan usia 17 tahun langsung nih ulang tahun ke-17, cek saldo rekeningnya ada tambahan Rp50.000 dari pemerintah. Anggarannya kurang lebih nih masih belum fix ya, belum final, tapi sekitaran 11T sahabat Sonora. Ini pemborosan kah atau salah satu upaya untuk inklusi keuangan begitu ya, termasuk juga membudayakan masyarakat sejak dini untuk menabung. Siapakah ini namanya? Lagunya enak-enak. Terima kasih Kak Harley Majali. Menurut saya, buka rekening boleh saja asal jangan dibebani admin. Banyak keracunan di MBG, usul saya lebih baik diberikan tunai kepada masing-masing orang tua murid saja. Pak Handi, makin kesini kok makin-makin Mbak Rara. Pak Erwin, out of the box banget ya, breakthrough. Sesuatu yang gak ada urgensinya. Kenapa gak fokus isi ilmu pendidikan dari dini buat para penerus bangsa? Masa ginian yang diurusin, denger gini bikin sakit hati rakyat banget gak sih? Gampang ya untuk ngehamburin uang pajak rakyat. Selamat pagi Rara. Cocoknya kasih lagu apa ya buat yang ngusulin rencana ini? Apa ayo Pak, Pak Erwin, Pak Benyamin, Henok Matias, selamat pagi. Saya sangat gak setuju, tidak ada manfaatnya dan tidak mendesak di saat kondisi fiskal sulit karena pemborosan APBN. Mendingan untuk menaikkan gaji dan kesejahteraan guru dan merenovasi sekolah yang rusak. Ini kebanyakan beberapa sahabat memang senada ya. Jadi daripada uangnya untuk memberikan uang bagi adik-adik yang berusia 17 tahun, lebih baik untuk perbaikan fasilitas sekolah, untuk pendidikan lah larinya, atau untuk gaji guru begitu. Pak Parlin Batiar Sinaga, bicara pembukaan rekening bank untuk semua WNI usia 17 tahun, opini saya yang pertama, simpelnya saya analogikan itu seperti pemerintah kasih mobil ke semua remaja usia 17 tanpa diberi bensin, untuk lanjutannya tanpa peduli mereka sudah perlu mobil itu atau tidak. Yang kedua, setelah diberi rekening, jika tidak ada transaksi lanjutan, sangat mungkin rekening itu dorman atau tidak aktif. Yang ketiga, kalaupun tujuannya untuk tingkatkan literasi perbankan, better selektif bagi WNI yang sudah punya usaha atau UMKM sejenis. Akhir kata, tolong cakepnya, memakai batik menunjukkan kepedulian pada warisan budaya Nusantara. Program yang baik adalah yang clear tujuan dan targetnya. Cakep. Di pasar Jatinegara beli ikan tenggiri. Tetaplah Sonora jadi radio yang menginspirasi negeri. Emang, Bang Parlin.

Lia paling semangat. These Words dari Natasha Bedingfield menemani Anda di menit ke-23 dari pukul 9 pagi. Sonora Pagi masih bersama dengan Anda. Sahabat Sonora, tim Search and Rescue atau SAR gabungan kembali berhasil mengevakuasi 16 penumpang KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Kalimantan Selatan kemarin. Sebanyak 16 penumpang tersebut dibawa ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin menggunakan kapal tanker MV Mauhau tadi pagi ya, sekitar pukul 6.30 WITA. Dan sementara satu penumpang lainnya dalam kondisi kritis dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Ulin Banjarmasin untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Nah, sementara itu sahabat Sonora, posko search and rescue di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sejak pagi tadi terus didatangi keluarga korban. Mas Sudi, salah satu keluarga penumpang, mengatakan anggota keluarganya bernama Syaiful Anwar, usia 53 tahun, ikut dalam pelayaran KM Virgo Transport 8. Syaiful merupakan sopir truk yang biasa membawa kebutuhan pokok ke Banjarmasin.

0: Ya sahabat Sonora, kecelakaan kapal kembali terjadi di tengah rangkaian insiden keselamatan pelayaran di perairan Indonesia. Seperti yang sudah kita bahas tadi ya, kecelakaan KM Virgo yang juga menimbulkan perhatian terhadap aspek keselamatan penumpang dan kesiapan sistem pelayaran. Untuk melihat persoalan ini dari perspektif pelaut sekaligus pengamat maritim, kita akan berbincang bersama dengan Kapten Dr. Marcellus Hakeng SHMH yang kebetulan juga pagi hari ini sudah tersambung melalui telepon. Selamat pagi, Kap.
1: Selamat pagi, Mbak Rara. Selamat pagi, sahabat Sonora.
0: Terima kasih waktunya berbincang dengan Sonora pagi hari ini, Kap. Nah, kita melihat kecelakaan KM Virgo. Kalau dari perspektif seorang nahkoda, indikasi awal apa sebenarnya yang paling penting ditelusuri untuk mengetahui penyebab kecelakaan? Bisa dari kondisi kapalkah, cuaca dan lautkah, kesalahan manusia atau bagaimana? Silakan, Kap.
1: Ya, Mbak Rara, terkait dengan kecelakaan terakhir ya, saya ambil gue maka sebagai nahkoda, saya melihatnya memang indikasi-indikasi yang tadi dijelaskan Mbak Rara itu merupakan indikasi yang bisa dilakukan dalam rangka melakukan investigasi terkait dengan penyebab awal kecelakaan.
0: Iya.
1: Seperti tadi kita tahu bahwa kapal ini baru saja diberangkatkan ataupun diterima dari Jepang setelah melayari pelayaran Jepang selama 37 tahun. Yang patut dilihat harusnya dari aspek itu dulu, kapalnya sendiri. Apakah memang kapalnya siap untuk melakukan pelayaran di wilayah perairan Indonesia yang relatif berbeda dengan perairan ketika mereka melayari 37 tahun di Jepang sana. Bukan artinya wilayah Jepang relatif lebih tenang ya Mbak ya. Tentunya wilayah Jepang itu jauh lebih bergejolak lautnya apabila dikatakan di laut lepas. Tapi perairan Jepang di laut inland sea-nya atau di dalam di antara pulau-pulaunya itu jauh lebih tenang dibanding di Indonesia karena mereka jarak antar pulaunya sangat dekat, bisa 15 km, bisa hanya 20 km. Nah, ini yang harus menjadi perhatian awal, apakah memang kapal ini didesain untuk melakukan pelayaran jarak jauh dan di lautan terbuka. Karena kita sama tahu dari rute dari Jawa menuju Banjarmasin itu bisa melebihi ratusan kilometer, bisa 400 sampai 500 km sendiri. Dan yang harus kita perhatikan juga desain kapal itu, ketika memang ternyata kapal ini didesain untuk hanya inland sea saja, hal ini menyebabkan alat-alat keselamatan yang dimiliki oleh kapal-kapal oleh kapal ini pun hanya sebatas untuk pelayaran inland sea, di mana badan SAR-nya akan datang maksimum 1-2 jam setelah kecelakaan, pertolongan akan datang seperti itu, lalu juga evakuasi akan jauh lebih mudah ketika terjadi situasi darurat yang muncul. Sedangkan kalau misalnya kita melakukan pelayaran jarak jauh sebagaimana yang terjadi saat ini, badan SAR saja baru bisa datang sekitar 6-7 jam setelah kecelakaan itu termonitor atau terjadi. Berarti ada jarak yang lumayan jauh, lalu juga kita sama mengamati dalam beberapa kejadian dengan kapal dengan tipe yang sama ya, kapal buatan Jepang dan akhirnya melayari perairan Indonesia, kita tidak menemukan adanya lifeboat. Kenapa tidak ada lifeboat atau skoci penyelamat? Dikarenakan salah satunya karena mereka memang dulunya melayari wilayah-wilayah yang tidak membutuhkan itu, atau cukup tidak ada lifeboatnya maka di approve untuk surat izin untuk berlayarnya. Nah, ketika masuk pelayaran Indonesia, ketika kita akan melayari pelayaran yang jauh, maka kapal-kapal ini pun harus mengalami modifikasi yang cukup sehingga alat keselamatannya sesuai dengan standar yang disebutkan gitu ya. Lalu juga terkait dengan kondisi laut, tadi saya sudah menyebutkan kalau dikatakan kondisi laut justru di perairan lepas Jepang itu laut lebih bergejolak 4-6 meter, itu ombak sesuatu yang biasa. Kita sama-sama tahu tahun-tahun 70-an itu Kus Plus pernah menciptakan lagu Indonesia adalah kolam susu. Itu maksudnya Indonesia ini memang lautan yang relatif lebih tenang dibandingkan dengan wilayah perairan laut lepas yang lainnya. Jadi saya kurang setuju apabila banyak pihak atau ada beberapa pihak yang menyalahkan kondisi lautan lah yang menyebabkan kapal-kapal banyak yang tenggelam di Indonesia. Karena di belahan dunia lain yang jauh lebih ekstrim, kejadian berulang seperti ini sangat minim terjadi. Kesalahan manusia, kalau kesalahan manusia saya bisa mengatakan 80-90% kecelakaan pelayaran yang ada di dunia ini disebabkan oleh kesalahan manusia, Mbak Rara ya. Karenanya memang ini sebagai salah satu penentu yang patut dijadikan dasar utama untuk bisa dilakukan penelitian. Sebagaimana kita tahu kapal sedang berlayar dan juga kejadiannya adalah dini hari, mm-hmm. di mana penumpang-penumpang sedang nyenyak dengan tidurnya, mm-hmm. lalu terjadi situasi darurat dan awak kapal lupa untuk bisa membunyikan alarm peringatan, mm-hmm. sehingga manusia-manusia ataupun penumpang-penumpang yang sedang tertidur ini mereka belum terbangun ketika mm-hmm. situasi itu terjadi. Hal inilah yang salah satu patut diduga kenapa kok masih banyak penumpang yang belum ditemukan, karena dalam dalam pandangan saya penumpang-penumpang ini tidak bisa memiliki waktu yang cukup untuk keluar di saat mereka memang saat itu sedang terlelap dan tertidur nyenyak di kamarnya masing-masing. Karenanya dalam kesempatan ini juga saya mengingatkan nih kepada pemirsa Sonora untuk bisa mengingatkan kepada para pihak untuk segera menerjunkan tim penyelam untuk bisa melakukan penyelamatan terhadap para korban yang masih terperangkap di bangkai kapal ataupun di kapal yang sudah tenggelam tersebut ya. Lalu prosedur keselamatan, kalau prosedur keselamatan yang dilakukan oleh berbagai pihak, saya yakin sudah sesuai standarnya. Dari perhubungan sudah melakukan, dari Basarnas sudah melakukan, lalu dari banyak pihak yang misalnya kapal-kapal yang melintas juga sudah melakukan sesuai prosedurnya. Tapi di dalam kapal itu sendiri saya masih ragu apakah prosedur keselamatannya dilakukan secara tepat atau tidak. Seperti tadi saya sudah jelaskan, apabila situasi darurat muncul, maka yang dilakukan oleh awak kapal adalah membunyikan 7 suling pendek dan diikuti oleh 1 suling panjang yang kemudian dilanjutkan dengan informasi bahwa kapal mengalami situasi darurat dan seluruh penumpang agar menuju stasiunnya masing-masing untuk bisa melakukan tindakan penyelamatan. Nah ini yang saya ragu apakah ini dilakukan secara baik dan benar. Dan juga saya masih meragukan apakah penumpang mendapatkan edukasi yang cukup terkait dengan situasi darurat sebelum mereka melakukan pelayaran perdananya. Contoh lokasi life jacket di mana, lokasi life raft di mana, lokasi lifeboat di mana. Ini semua merupakan sebuah kesatuan yang harus dicari sebenarnya. Apakah semua yang tadi saya jelaskan sudah diikuti dengan baik dan benar sesuai prosedur, atau ada yang tertinggal sehingga menyebabkan kecelakaan yang harusnya hanya berhenti di kapal mengakibatkan 130 orang mati dicari keberadaannya dikarenakan masih belum ditemukan. Demikian Mbak Rara.
0: Iya, saya tertarik Cap tadi Cap katakan bahwa 80% sampai 90% itu kesalahan manusia. Artinya ada human error di sana. Nah, sebenarnya awak ini sudah benar-benar terlatih belum sih untuk menghadapi skenario terburuk, Cap?
1: Iya, Mbak Rara. Terkait dengan awak sendiri, apakah sudah terlatih? Secara aturan, baik itu nasional maupun internasional, seluruh awak kapal wajib melakukan latihan situasi tanggap darurat minimal 1 bulan sekali. Termasuk di dalamnya setiap 3 bulan sekali menurunkan skoci apabila memang menghadapi situasi darurat. Jadi situasi ini harusnya drill-drill semacam ini sudah secara rutin dipelajari ataupun dilakukan oleh para anak buah kapal sehingga mereka sudah terbiasa, termasuk di dalamnya yang tadi saya katakan membunyikan tanda bahaya, termasuk diikuti dengan pengumuman. Hanya saja kembali lagi ketika situasi benar-benar terjadi ketika mereka memang tidak melakukan pelatihan, itu yang seringkali membuat anak buah kapal mungkin dapat diduga gagap ya, karena mereka kurang melakukannya, padahal ini adalah aturan yang secara internasional maupun nasional disepakati. Demikian.
0: Ya, tadi saya juga mengingat begitu ya pernyataan Cap bahwa sebenarnya perairan Indonesia itu termasuk yang tenang begitu, namun kemarin kejadian bahwa belum lama awak jurnalis juga masih belum ditemukan. Artinya apakah faktor cuaca belakangan ini memang sedang kurang baik begitu untuk berlayar atau bagaimana?
1: Ya Mbak Rara, terkait dengan cuaca terakhir-akhir ini apakah kurang relatif sama Mbak, selama pelayaran saya 18 tahun di sebagai seorang nahkoda di atas kapal ya, memang ada di situasi yang kurang lebih sama. Indonesia ini ketika cuaca buruk maka dia ombaknya sekitar 4-6 meter, tapi ketika kita berlayar ke lebih ke arah utara misalnya di perairan Jepang, perairan Rusia sana, dalam satu tahun itu mereka akan menghadapi 33 typhoon Mbak, yang satu pun tidak pernah menghampiri Indonesia. Dengan demikian saya katakan ya, masyarakat di sana sudah terbiasa menghadapi cuaca yang sangat buruk dan sangat ekstrim sekalipun. Ini berbanding terbalik dengan Indonesia yang dikarenakan cuaca buruknya tidak se-ekstrim di wilayah-wilayah belahan dunia yang lain, mungkin mereka akhirnya menganggap cuaca yang agak jelek akhirnya dianggap sebagai cuaca yang buruk. Tapi itu semua tergantung kembali kepada konstruksi kapalnya, Mbak ya. Ketika kapal tersebut memang tidak didesain untuk melakukan pelayaran di samudra atau lautan dan dipaksakan untuk melakukan itu, ya efeknya seperti itu. Cuaca tidak terlalu buruk, tapi dipaksa berlayar, akhirnya mereka kesulitan untuk menghadapinya. Padahal kalau di laut lepas, cuaca seperti itu normal saja terjadi.
0: Baik.
1: Nah, dikaitkan dengan keselamatan dari rekan-rekan jurnalis beberapa waktu melakukan peliputan. Saya juga melakukan atau menyoroti satu hal yang mungkin terlupa, bahwa peran serta dari pemilik kapal ini sangat-sangat penting. Dikarenakan para jurnalis ini kan sifatnya hanya penumpang. Dan mereka tetap akan menunggu go or no go-nya dari pemilik kapal atau dari nahkoda kapal yang melakukan pelayaran tersebut. Justru di sini letak menurut saya kata kuncinya. Dalam pasal 122 Undang-Undang Pelayaran itu mengatakan setiap orang, baik itu di kapal maupun pelabuhan, wajib mengoperasikan kapal dan pelabuhan dengan situasi yang aman, lalu berdasarkan keselamatan, keamanan, serta memperhatikan lingkungan hidupnya, lingkungan sekitarnya. Dalam kesempatan ini saya bisa mengatakan bahwa pemilik kapal maupun operator kapal pada saat itu tidak memperhatikan pasal ini, di mana seharusnya mereka tidak melakukan hal tersebut. Demikian, Mbak.
0: Kalau tadi Cap katakan bahwa untuk pelatihan awak-awak kapal tuh biasanya sebulan sekali, kemudian bagaimana dengan pemeriksaan terhadap kelaikan kapal, alat keselamatan dan sebagainya, apakah juga ada waktu-waktu yang ditentukan yang memang sudah rutin begitu?
1: Ya, Mbak Rara, terkait dengan pemeriksaan dan pemeliharaan, kalau misalnya dilakukan rutin oleh awak kapal, maka itu dilakukan baik itu mingguan, satu bulanan maupun tiga bulanan serta tahunan. Itu wajib mereka lakukan, dan wajib dicatat serta nantinya pasti akan diperiksa apakah mereka melakukan itu atau tidak. Tapi kalau dari pihak eksternal dalam hal ini perhubungan, maka Syah Bandar itu akan melakukan random check, Mbak. Karena kalau misalnya dilakukan pemeriksaan secara teliti seperti itu juga, itu akan sangat menghabiskan waktu sehingga tidak layar secara operasional ya, karena pasti kapal-kapal akan sangat lama sekali untuk ada di pelabuhan. Tapi yang akan dilakukan adalah biasanya mereka akan melakukan random check, surat-suratnya tidak, lalu mereka akan mengeluarkan surat izin berlayar. Selain daripada itu, maka akan dilakukan pemeriksaan tahunan. Pemeriksaan tahunan ini bisa dilakukan oleh perhubungan laut dan atau diwakili oleh classification. Dalam hal ini Biro Klasifikasi Indonesia, di mana dia naik atas kapal, melakukan pengecekan terhadap alat keselamatan apakah sudah layak atau tidak. Apabila layak, ya, mereka akan memperpanjang sertifikat alat keselamatan tersebut.
0: Baik.
1: Demikian, Mbak Rara.
0: Terakhir singkat, Cap. Setelah melihat kasus KM Virgo, sejumlah kecelakaan laut lainnya, apa satu pembenahan yang paling mendesak yang harus dilakukan pemerintah?
1: Ya, pembenahan yang paling mendesak yang saya ingin katakan adalah kita segera melakukan review terkait dengan semua kebijakan yang berhubungan dengan penggunaan kapal-kapal ropex yang ex dari luar negeri untuk digunakan di perairan Indonesia. Kita harus menyetopnya segera, kita harus bisa mempelajari kembali apakah kebijakan-kebijakan ini sudah sesuai atau sudah tepat. Apabila ada yang kurang harus kita perbaiki segera. Jangan korbankan nyawa putri kita, bangsa Indonesia, untuk sebuah kesalahan yang seharusnya bisa kita hindari. Demikian, Mbak Rara.
0: Baik, Kapten Marcellus Hakeng, terima kasih waktunya berbincang dengan Sonora pagi hari ini. Sehat selalu, Cap.
1: Siap, Mbak Rara.
0: Selamat pagi.
1: Pagi. News Traffic and Music, Sonora FM.

0: Saya harus ngebut nih membacakan WA-WA yang masuk ya, banyak sekali. Sebentar. Ada Pak Wahyu Dwiatmoko di Warakas Tanjung Priok. Oh, ini tadi menyampaikan selamat ulang tahun ke-52 untuk Wahyu Dwiatmoko. Katanya hari ini 14 September. Selamat ulang tahun warga Virgo ya. Ada juga Kak Ferni, kalau saya sih setuju aja ya, karena ini untuk literasi keuangan dini. Kak Sugi, pagi Mbak Rara, salam sehat. Pemerintah sekarang kalau duit negara belum habis sepertinya tidak senang. Pak Frenki, mau melaporkan jalan Pegangsaan 2 dari apartemen Nias ke arah Igi macet total, gak gerak dari depan Beacon Academy. Waduh, itu sudah langganan ya, apalagi kalau pagi hari. Pak Frenki, boleh diupdate seperti apa saat ini Bu Fanda? Dari Pondok Kopi, kalau saya sangat tidak setuju ya. Uang segitu zaman sekarang di tabungan juga gak bisa diambil utuh. Memangnya uang 50 ribu bisa buat apa sekarang? MBG aja belum ada penanggulangannya. Banyak yang keracunan. Sepertinya pemerintah lepas tangan terhadap MBG. Selamat hari Senin, Rara. Jangan lupa sarapan. Siap, ibu juga ya. Mbak Nenty, aku sih setuju biar anak muda gemar menabung, biar gak boros. Kalau udah ada tabungan di bank kan minimal mereka harus terus menabung tiap bulannya. Anggap aja, menabung tiap bulan itu untuk menyisihkan uang jajan mereka buat masa depan mereka sendiri nantinya. Ada juga dari Bu Oriza, enggak setuju pemborosan, buka lapangan kerja buat para sarjana, juga buat pengangguran yang sudah menumpuk. Perhatikan sekolah, jembatan yang sudah enggak layak dipakai untuk anak sekolah. Salam sehat Rara. Pak, saya katanya setuju literasi keuangan dini ya. Pak Habibullah tadi juga memberikan pendapat pagi hari ini ya. Alangkah baiknya anggaran ini dipakai untuk infrastruktur, pendidikan dan kesehatan yang jauh lebih bermanfaat. Ada lagi kah? Nih banyak soalnya udah ketumpuk dengan pertanyaan ke rumah sakit Pelni tadi ya. Gak setuju ujung-ujungnya buat korupsi lagi, kata Kak Zizi. Kemudian siapakah lagi ya mereka ini? Pak Santoso Pranata? Oh, ini lebih ke pertanyaan tentang jantung tadi ya. Kemudian ada lagi Bu Nur, gak setuju karena pemborosan. Bu Meti Karundeng juga terima kasih, selamat pagi. Pak Hanan, selamat pagi. Rara juga pendengar Sonora. Iya, ini terkait dengan kecelakaan kapal, banyak sekali ya, insiden, kebakaran juga. Aduh, sebaiknya yuk segera dipanggil Menteri Perhubungan DPR. Jika tidak bisa segera diperbaiki peraturan dan prosedurnya secara standar baku nasional, sebaiknya dinonaktifkan saja. Terima kasih untuk pendapat-pendapatnya. Wow, panas, rame ya, luar biasa hari ini. Terima kasih. Saya lupa lagi belum ngecek untuk polling di IG. Mari kita cek seperti apa untuk sahabat yang memberikan pendapat. Setuju 36%, tidak setuju pemborosan 45%, yang berikan komentar lain ini 18%. Tapi komentarnya kayaknya gak dikasih ya. Iya, gak memberikan komentarnya juga, tapi intinya antara gak setuju sama setuju aja gitu ya. Terima kasih banyak. Besok kita ketemu lagi pagi dengan topik yang berbeda, yang menarik, dengan perbincangan lain, dengan informasi-informasi terkini yang akan kami terus update bersama dengan Anda di Sonora Pagi pukul 5 hingga pukul 10. Saya menutup dengan informasi lalu lintasnya bersama dengan rekan Lilik dari sekitaran Blok M. Silakan.
1: Sobat Sonora, arus kendaraan yang kami lintasi di ruas Jalan Antasari tadi ada di area Cipete atau Tanjakan Mutiara menuju ke arah kantor Wali Kota Jakarta Selatan yang melintas Antasari dan juga Prapanca. Arus kendaraan bergerak sangat ramai namun masih berjalan dengan lancar. Antri normal di tiap lampu pengatur lalu lintas dan juga antri menjelang kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Untuk arah sebaliknya bergerak lebih lancar lagi. Di ruas jalan selanjutnya dari arah kantor Wali Kota Jakarta Selatan hingga ke arah kawasan Terminal Blok M, arus kendaraan juga sangat ramai dan antri di semua lampu pengatur lalu lintas yang ada, dan untuk arah sebaliknya juga sedikit lebih lancar. Sahabat Sonora, melanjutkan pantauan di ruas jalan selanjutnya yang akan menuju ke arah kawasan Mabes Polri, arus kendaraan bergerak ramai lancar, namun memang mulai dari underpass Mabes Polri hingga ke arah perputaran di ruas jalan Patimura, arus kendaraan dalam keadaan

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto telah tiba di tanah air setelah menghadiri KTT BRI CS India. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengklaim Presiden membawa tiga pesan, mulai dari kemandirian dan ketahanan nasional, persatuan negara global south, serta soroti kekuatan BRI CS. Lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Tito. Tito, silakan.
2: Ya, baik sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto hari ini telah kembali ke tanah air setelah sebelumnya melakukan perjalanan dinas ke India untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT BRICS 2026 di New Delhi, di mana Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulisnya yang di-share oleh Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo Subianto membawa tiga pesan utama, yaitu pentingnya kemandirian dan ketahanan nasional, memperkuat persatuan negara-negara global south, serta mengoptimalkan kekuatan BRICS yang mewakili sekitar separuh populasi dunia. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa kemandirian sebuah negara harus dimulai dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama pangan, energi, dan pendidikan. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga menyerukan agar negara-negara global south semakin bersatu untuk memperjuangkan kepentingan dan masa depan bersama. Menurut Presiden Prabowo Subianto, semangat tersebut sejalan dengan nilai konferensi Asia Afrika. Sementara itu, Presiden Prabowo juga menilai besarnya kekuatan BRICS yang mewakili sekitar separuh populasi dunia yang harus diwujudkan melalui kerjasama yang lebih nyata, di mana kerjasama tersebut mencakup penguatan ketahanan pangan dan energi, memperluas hubungan pasar dan global modal, serta membuka akses terhadap teknologi dan pengetahuan bagi negara-negara berkembang. Presiden Prabowo Subianto juga mendorong agar tata kelola global semakin adil, inklusif, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dunia. Demikian Tito Soeharto melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, rekan Tito, terima kasih. Selanjutnya, sahabat Sonora, hujan deras yang mengguyur Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh pada Minggu sejak sore kemarin memicu tanah longsor di sejumlah wilayah. Dilaporkan satu warga meninggal dan 13 lainnya mengalami luka-luka. Selengkapnya sudah ada Riko Marbun yang akan melaporkan. Riko, silahkan.
3: Ya baik, terima kasih sahabat Sonora. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh pada Minggu sore kemarin sempat memicu tanah longsor di sejumlah wilayah. Material longsor dan lumpur menutup sejumlah ruas jalan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta menyebabkan kerusakan pada sejumlah rumah warga. Dalam siaran persnya, Berton SP Panjaitan, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, mengatakan saat ini sisi kerusakan sebanyak 2 unit dilaporkan mengalami kerusakan berat untuk rumah dan 2 unit lainnya rusak sedang. Selain itu, sejumlah ruas jalan tertutup material longsor sehingga mengganggu akses masyarakat. Hasil pendataan sementara, satu warga meninggal dunia dan 13 warga lainnya mengalami luka-luka. Petugas hingga kini masih melakukan pendataan dan juga penanganan di wilayah terdampak. Dampak dari kejadian ini ataupun bencana ini, ada sekitar 7 kampung yang tersebar di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Kebanyakan, Lutawar, Celala, dan Silih Nara. Menindaklanjuti kejadian ini, BPPD Kabupaten Aceh Tengah berkoordinasi dengan unsur terkait dan melakukan asesmen di lokasi terdampak. BPPD juga mengerahkan 2 unit alat berat, 1 wheel loader, dan 1 eskavator untuk membersihkan material longsor yang menutup badan jalan. Dengan kejadian ini, BNPB mengimbau masyarakat di wilayah Aceh Tengah dan sekitarnya untuk tetap waspada terhadap potensi longsor susulan, terutama saat hujan berintensitas tinggi atau berlangsung dalam waktu lama. Masyarakat yang berada di sekitar lereng dan tebing agar meningkatkan kewaspadaan serta segera menuju ke tempat yang lebih aman apabila melihat tanda-tanda pergerakan tanah. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
3: Selamat siang sahabat Sonora, Basarnas mengerahkan komando pasukan Katak atau Kopaska TNI AL bersama Basarnas Special Group dan tim khusus penyelam lainnya dalam operasi SAR pencarian bawah air atau underwater untuk mencari 129 korban yang belum diketemukan dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8. Kepala Basarnas Muhammad Syafi mengatakan puluhan personil dengan kemampuan khusus tersebut dipersiapkan untuk mendukung operasi underwater menggunakan KRI Canopus yang telah berada di lokasi dan memiliki kemampuan pencarian bawah air. Beralih ke berita selanjutnya, kualitas udara di Jakarta pada pagi ini masuk kategori tidak sehat dan menduduki peringkat kedua sebagai kota dengan udara terburuk di dunia. Indeks kualitas udara Jakarta berdasarkan situs IQR pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat tadi pagi berada di angka 170 atau masuk dalam kategori tidak sehat dengan polusi udara PM2,5. Situs tersebut merekomendasikan terkait kondisi udara di Jakarta bagi masyarakat kelompok sensitif sebaiknya menghindari aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker.
2: Demikian Sonora Update.

Halo teman-teman dan sahabat Sonora, apa kabar Anda? Semoga kabarnya semua lagi baik, sehat ya, mengawali pekan yang baru ya di tanggal 14 September 2026. Udah pertengahan bulan aja ya sahabat Sonora, gak berasa. Dan tentunya AMKM Siang kembali hadir menemani aktivitas siang Anda yang lagi break dulu ya dari segala rutinitas, pekerjaan ya, mau makan siang sambil didengerin ya lagu-lagu yang enak atau lagu-lagu pilihan sendiri tuh kayaknya bakalan bikin nambah mood buat menyelesaikan Senin yang mungkin padat sekali, jadi langsung ditunggu ya. Sahabat Sonora, langsung aja di request lagu favorit Anda. Kalau mau kirim-kirim salam juga boleh, AMKM. Jangan lupa kasih namanya, domisilinya, lagu yang ingin didengarkan.

Tentunya di AMKM siang saya akan langsung aja ya, tanpa basa-basi nih, supaya semakin banyak lagu yang bisa diputarkan, sempat diputarkan siang hari ini. Saya mau ke tim 12.00 ya. Sudah ada yang WhatsApp pertama kali. Selamat siang Ibu Liliani di Tanjung Duren. Ibu Liliani siang hari ini ingin mendengarkan lagunya Yungkai ya. Oh, Yungkai itu judulnya ternyata. Lagunya Blue berjudul Yungkai. Lagu ini dipersembahkan untuk Pak Edi Sutopo, Ibu Yulia Pastel, Ibu Sylvia, Ibu Foni, Ibu Lena, Ibu Oriza, Ibu Nur, dan lain-lainnya. Dan semuanya sahabat Sonora maksudnya ya. Happy Monday, selamat makan siang, dan semoga semuanya sehat, bahagia, dan kompak selalu. Oke deh. Sehat-sehat juga tentunya untuk Ibu Liliani beserta keluarga dari Tanjung Duren. Kita sekarang menuju ke Rawalumbu ya, Bekasi nih, yang katanya lagi panas pol. Selamat siang Ibu Oriza. Ibu Oriza siang hari ini pengen dengerin lagunya Roni Parulian berjudul Walls Akhir Zaman. Waduh, jadi penasaran sama lagunya. Lagu ini buat semuanya yang ada di studio. Dan titip-titip salam juga. Nih dapat salam balik berarti nih Bu Liliani ya, dari Ibu Oriza. Ibu Oriza kirim salam buat Ibu Liliani, Ibu Tin, Ibu Nur, Ibu Lena, Ibu Foni, Ibu Vanda, Ibu Sylvia, Ibu Grace, Ibu Rianti, Ibu Riani Sutopo, Bu Sri, Kak Zizi, Kak R, Kak Asti, Kak Pinka, Pak Edi Sutopo, Ibu Yulia Pastel, Kak Maya, buat Ade, buat Siprianus, Pak Siprianus ini ya, Pak Philip, Pak Widodo Sibarani, dan juga untuk Mama Doli. Salam sehat buat semua, sehat-sehat juga ya tentunya untuk Ibu Oriza beserta keluarga. Jadi langsung aja kita dengerin dua lagu permintaan sahabat Sonora di Anda Meminta Kami Memutar.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, kita simak dulu satu informasi berita terkait Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang mengungkapkan pemutakhiran data perlindungan sosial telah memasukkan lebih dari 4 juta keluarga penerima manfaat baru yang sebelumnya belum pernah mendapatkan bantuan sosial. Untuk berita selengkapnya akan dilaporkan rekan Riko, silakan.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan pemutakhiran data perlindungan sosial telah memasukkan lebih dari 4 juta keluarga penerima manfaat baru yang sebelumnya belum pernah mendapatkan bantuan sosial. Menteri Sosial mengatakan masuknya jutaan keluarga baru tersebut merupakan hasil pemutakhiran data yang dilakukan pemerintah dalam 2 tahun terakhir. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperbaiki akurasi data penerima bantuan sosial atau bansos.
3: Nah, alhamdulillah sekarang ini dengan adanya keterbukaan sistem yang dibangun, saluran-saluran yang sudah disiapkan, lebih dari 4 juta keluarga penerima manfaat yang baru. Sebelumnya belum pernah dapat bantuan, tapi selama 2 tahun ini mereka hasil pemutakhiran bisa mendapatkan bantuan sosial.
2: Sahabat Sonora, lebih lanjut, Menteri Sosial mengatakan pemerintah tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut mengkoreksi dan memperbarui data. Masyarakat dapat menyampaikan usulan maupun sanggahan apabila menemukan warga yang dinilai layak menerima bantuan tetapi belum terdata. Menteri Sosial menegaskan pembaruan data menjadi penting karena ketidakakuratan data dapat berdampak langsung pada ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

Masih lanjutin siaran AMKM ya, bacain requestannya sahabat-sahabat Sonora. Udah rame aja nih siang-siang ya. Emang paling enak santap siang, makan siang sambil ditemenin lagu yang jadi favorit, ya gak sih? Dan tentunya AMKM siang nemenin juga yang absen nih siang hari ini. Udah ada Ibu Sylvia. Ibu Sylvia selamat siang, yang siang hari ini mengirimkan foto mie cakalang ya kan. Gimana penyiarnya gak jadi tiba-tiba, tadinya gak lapar jadi lapar deh. Katanya absen aja karena lagi nikmatin mie cakalang. Selamat bersantap siang ya, dari BSD yang katanya cuacanya lagi panas. Bener banget nih ya, ini sampai tadi perjalanan ke kantor aja anginnya aja berasa anget gitu kan. Selamat makan siang ya untuk Ibu Sylvia, sambil ditemenin siaran dari Radio Sonora tentunya. Lanjut lagi ya, kali ini kita ke Pekalongan deh ya. Kalau ke Pekalongan, udah tahu dong menyapa siapa. Selamat siang Ibu Nur ya, ini another tim 1200 yang request lagu Yang Kutunggu dari Anggun. Lagu ini untuk Ibu Sumila, Ibu Oriza, Ibu Liliani, Ibu Fanda, Ibu Foni, Ibu Sylvia, Ibu Yulia Pastel dan kawan-kawan. Selamat istirahat, salam sehat selalu ya. Dan katanya cuaca di Pekalongan juga lagi cerah banget. Selamat beristirahat juga, sehat-sehat tentunya senantiasa menyertai Ibu Nur beserta keluarga ya. Lanjut lagi ke dari Pekalongan kita ke Gunung Putri. Gunung Putri menyapa Ibu Riani. Ini saya salfok sama foto profilnya ya. Yang abis main nih kayaknya ke studio Sonora. Selamat siang Ibu Rianti, pengen dengerin lagu Selena Grace yang Sumpah Mati. Lagu ini dipersembahkan untuk Ibu Nur, Ibu Fanda, Ibu Foni, Ibu Sylvia. Terus buat Neng Imas, buat Kak Asti, buat Pak Edi Sutopo, buat Ibu Yulia Pastel, Pak Widodo Sibarani, Mama Doli, Kak Philip, Pak Jonathan, Pak Siprianus, untuk Kak Naufal, KR di Bandung, Ibu Riani Sutopo, untuk Ibu Tin, dan semua pendengar Sonora lainnya, selamat makan siang katanya. Selamat menikmati makan siang sambil ditemenin lagu-lagu dari AMKM yang di request sahabat Sonora.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, di pukul 12:30 saat ini kembali kami sampaikan dulu ya untuk perkembangan informasi lalu lintas dari beberapa ruas tol yang informasinya kami terima dari rekan Tia, petugas Jasa Marga Tol Road Command Center. Dimulai dari tol Jakarta Tangerang, Tomang menuju Bitung lancar, di arah sebaliknya Karawaci menuju Tangerang kilometer 20 padat imbas perbaikan jembatan Cisadane sampai dengan tanggal 16 September 2026. Kemudian kepadatan kembali terjadi dari Kebon Jeruk yang menuju ke Tomang. Di tol Jakarta Cikampek, Bekasi Timur kilometer 16 hingga kilometer 19 ini padat antrian dari sekitaran rest area. Di arah sebaliknya kilometer 54 hingga kilometer 52 padat imbas adanya perbaikan jalan. Di tol dalam kota, Tomang kilometer 13 menuju Pejompongan atau hingga Pejompongan kilometer 10 padat. Di arah sebaliknya ramai lancar, tol Jor Jati Asih kilometer 42 hingga kilometer 44 padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan sampai dengan 17 September. Di arah sebaliknya Cikunir kilometer 45 hingga ke Ceger kilometer 34 padat imbas dari penanganan kecelakaan. Silakan sahabat Sonora manfaatkan informasi-informasi lalu lintas ini jika sarah dengan perjalanan Anda dan tetaplah berhati-hati dalam berkendara.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.
1: Sahabat Sonora, buat Anda yang suka tanaman, event ini wajib banget buat jadi wishlist atau masuk wishlist Anda. Pameran tanaman terbesar di Indonesia, Flowy Expo 2026 hadir lagi loh dan siap membawa Anda ke dunia tanaman yang lebih seru. Di sini Anda bisa menemukan berbagai tanaman cantik, unik, sampai yang langka dengan berbagai promo menarik yang sayang banget buat dilewatin. Gak cuma lihat-lihat tanaman dan landscape showcase, Anda juga bisa ikut berbagai talk show nih. Ada talk show, workshop, plan contest, sampai dengan plan adoption. Nah, ajak teman, keluarga, atau sesama plan enthusiast Anda dan rasakan keseruan langsung di Flowy Expo 2026. Catat tanggalnya, 17 sampai 20 September 2026 di Hall 3A ISBSD Tangerang. Jangan lupa beli tiketnya sekarang di Flowy stripexpo.com. Sekali lagi ya, di Flowy stripexpo.com. Save you at Flowy Expo 2026.
0: Sonora FM News.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Waktunya bingkisan hari bahagia. Bingkisan hari bahagia Sonora masih mengudara sahabat Sonora ya. Setiap hari nih buat sahabat-sahabat Sonora yang berulang tahun ya, yang tahu keluarganya, pasangannya, temannya, partnernya ya, yang ulang tahun boleh nih diucapin langsung ya. Kalau mau info detailnya bisa ke main ke Instagramnya Radio Sonora. Siang hari ini saya sudah ketemu dengan salah satu pendengar Sonora, ada Pak Reiko. Kita sapa dulu ya, sepertinya tadi sudah tersambung di line telepon. Selamat siang Pak Reiko.
2: Selamat siang Mbak Olive, apa kabar?
1: Apa kabar, sehat Pak? Pak Reiko apa kabar?
2: Sehat, amin.
1: Sehat, oke. Siang hari ini kira-kira mengucapin ulang tahun ke siapa? Boleh di-spill gak ke sahabat Sonora?
2: Memang hari ini ulang tahun istri saya. Istri saya ulang tahunnya yang ke-52.
1: Oh, buat istri tercinta. Dengan Ibu Ina ya, panggilannya, sapaannya ya. Ibu Betty Christina.
2: Iya, betul.
1: Kita coba dulu ya menghubungi Ibu Betty Christina, Ibu Ina siang hari ini. Semoga langsung diangkat ya teleponnya.
2: Oke.
1: Halo, selamat siang dengan Ibu Betty Christina.
3: Iya,
1: betul. Ibu jangan kaget dulu, kita dari Radio Sonora nih ya, lagi di program Bingkisan Hari Bahagia. Sepertinya ada yang lagi bahagia karena bertambah usia hari ini. Ada yang mau ngucapin nih Bu, silakan.
3: Terhura saya.
2: Oke, buat istriku tercinta, terima kasih telah menjadi ibu yang baik untuk anak-anak kita. Terima kasih telah menjadi pendamping hidup yang luar biasa selama 28 tahun. Semoga kita selalu bersama dalam suka dan duka hingga maut memisahkan. Dan semoga setiap langkahmu selalu dalam lindungan Tuhan Yesus. Selamat ulang tahun istriku sayang.
1: Wah, romantis sekali. Selamat ulang tahun Ibu Ina.
3: Makasih.
1: Aduh, Ibu Ina nyangka gak diucapin langsung sama suami tercinta?
3: Surprise ya, tadi juga.
1: Aduh, surprise sampai terharu ya kayaknya.
3: Iya.
1: Ada yang mau diungkapkan untuk Pak Reiko?
3: Makasih Papa. Makasih buat anak-anak semua juga. Ya, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan, diberi kesehatan dan bisa melalui sampai ini sudah 28 tahun. Semoga kita bisa selalu membimbing anak-anak sampai mereka bisa mandiri nanti. Terima kasih untuk semua anak-anakku, suamiku. Tuhan berkati kita selalu. Makasih Mbak Olive.
1: Sama-sama Ibu Inat. Kira-kira ulang tahun yang keberapa boleh di-spill nggak ya?
3: Ke-52 Mbak.
1: Ke-52. Ke-25 ya. Itu Bu sebenarnya. Ada harapan mungkin untuk Ibu Ina di usia yang baru?
3: Ya, harapannya ya.
1: Boleh, boleh.
3: Saya atau dari suami nih?
1: Boleh dua-duanya. Salah satu-satu dulu. Dari Ibu Ina harapannya seperti apa, dan Pak suami Pak Reiko nanti harapannya seperti apa?
3: Oke. Ya, harapannya ya bisa diberikan kesehatan.
1: Amin.
3: Kita selalu, dan anak-anak bisa selalu dalam bimbingan kami, bisa berhasil dalam kehidupannya.
1: Oke. Oke, okay. Dari Pak Reiko?
2: Ya, kalau saya sih usia 52 itu ya kalau dikatakan sudah melewati batas usia emas ya 50 ya.
1: Iya.
2: Jadi tetap sabar, nikmati hidup ini karena hidup ini cukup singkat.
1: Iya.
2: Selalu bersyukur terhadap apa yang dimiliki, selalu bersatu dengan keluarga, jangan pernah menyerah, dan semoga tetap sehat lah. Itu saja.
1: Okay. Baik.
2: Kita juga nih buat Sonora selama ulang tahun yang ini ya, yang ke 20 berapa ya?
1: Ke-54 kita, Pak. Terima kasih.
2: Semoga tetap konsisten memberikan informasi.
1: Amin.
2: Hal-hal yang baik terhadap pecinta Sonora, pendengar Sonora semua. Saya 24 jam lomba hidup radio Sonora tuh di rumah maupun di mobil.
1: Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Reiko. Dan iya, dan juga pokoknya sekali lagi selamat ulang tahun buat Ibu Ina, dan untuk menambah kebahagiaan di hari bahagianya hari ini ya, Radio Sonora juga punya hadiah buat Ibu Ina. Spesial untuk Ibu Ina, dapat uang digital senilai Rp250.000. Selamat. Dan nanti akan dihubungi ya oleh admin dari Radio Sonora. Pokoknya semoga semuanya baik, Bu Ina yang sedang berulang tahun, Pak Reiko beserta anak-anak sekeluarga di rumah sehat-sehat ya, makin bahagia dan dalam penyertaan Tuhan selalu.
2: Amin.
1: Oke. Terima kasih. Selamat kembali melanjutkan aktivitas siang hari ini.
3: Terima kasih Sonora, terima kasih Mbak
1: Olin. Iya, ya itu tadi ya sahabat Sonora. Sekali lagi deh, selamat ulang tahun ya untuk sahabat-sahabat Sonora juga yang hari ini mungkin juga berulang tahun tepat di tanggal 14 September 2026. Semoga di usia yang baru ini selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan semua harapan baiknya bisa tercapai. Nah kalau lagi ulang tahun, biasanya kita kasih hadiah untuk orang tersayang. Tapi kali ini coba deh kasih hadiah buat diri sendiri juga yuk. Salah satunya dengan memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Program ini bukan cuma untuk yang sedang berulang tahun loh. Siapapun bisa memanfaatkan sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi sempatkan datang ke puskesmas terdekat untuk memeriksakan kondisi kesehatan Anda. Dan setelah menjalani pemeriksaan, jangan lupa tindak lanjuti hasilnya. Kalau ada kondisi yang perlu penanganan lebih lanjut, segera konsultasikan ke tenaga kesehatan, karena semakin cepat diketahui, semakin besar juga peluang untuk ditangani dengan baik. Ingat, kesehatan adalah investasi terbaik. Jadi, yuk memanfaatkan program cek kesehatan gratis ya, sahabat Sonora, dan mulai jaga kesehatan dari sekarang. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
4: Nantikan bingkisan hari bahagia selanjutnya. Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Sonora FM.

yang luar biasa ya. Itu saya persembahkan untuk yang berulang tahun hari ini, khususnya untuk Ibu Ina ya. Tadi yang berulang tahun hari ini udah ikutan program Bingkisan Hari Bahagia Sonora ya. Semoga yang ulang tahun lainnya semua juga ikut berbahagia ya hari ini. Dan tentunya AMKM masih kita lanjutin nih sahabat Sonora. Kali ini mau bacain requestan dari Bandung. Selamat siang Pak Denny di Bandung. Pak Denny pengen dengerin lagunya Tulus, Hati-hati di Jalan. Mungkin yang lagi di jalan juga hati-hati ya di jalan, apalagi siang-siang terik gitu ya, biasanya justru mengundang kantuk gitu. Jadi tetap berhati-hatilah dalam perjalanan. Salamnya katanya buat semua pendengar dimanapun berada, semuanya semoga sehat, bahagia selalu. Oke, terima kasih Pak Denny. Kita tungguin lagunya. Ini masih dengan orang Bandung ya, Ibu Naya yang siang hari ini pengen dengerin lagu Glenn Fredly, Kasih Putih ya. Salamnya juga buat semua sahabat Sonora, sehat bahagia selalu. Pokoknya sehat bahagia selalu juga menyertai Pak Denny, Bu Rini, Naya beserta keluarga. Jadi langsung aja ya, dua lagu permintaan sahabat Sonora di Anda Meminta Kami memutar.

0: Selamat siang Sobat Sonora. Kepolisian daerah Metro Jaya mengungkap adanya skema pendanaan dan mobilisasi massa bayaran dalam kerusuhan usai aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026 lalu. Polisi menemukan adanya massa yang diduga dikerahkan dan mendapatkan iming-iming bayaran dengan rentang Rp40.000 hingga Rp70.000 per orangnya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Imam Imanuddin menjelaskan beberapa tersangka kerusuhan mendapatkan pendanaan berasal dari koordinator lapangan berinisial JT dengan nominal Rp40.000 per orangnya. Beralih ke berita selanjutnya, Real Madrid naik ke posisi kedua membayangi Barcelona yang berada di puncak klasemen sementara pekan kelima Liga Spanyol 2026-2027 dengan menorehkan 15 poin. Los Blancos, julukan Real Madrid, menggeser posisi Deportivo Alaves yang turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Alaves gagal melanjutkan catatan kemenangan beruntun setelah hanya bermain imbang ketika bertandang ke markas Racing Standard.
1: Demikian Sonora Update.

0: mendengarkan Sonora Network.
1: Selamat siang saya ucapkan untuk sahabat-sahabat Sonora yang mungkin baru join ya, seperti warga TikTok yang baru join juga nih siang hari ini di jam kedua AMKM ya. AMKM siang sudah mulai mengudara dari jam 12, tapi di jam kedua biasanya saya sudah melibatkan warga TikTok nih buat juga bisa ikutan request ya, akan dipilih secara random karena memang kalau udah jam kedua tuh yang WhatsApp aja belum kebaca semuanya nih ya. Ini lagi ditambah warga TikTok. Jadi harap bersabar walaupun bukan ujian. Kali ini mau muterin requestan dari tadi siapa tuh yang request? Terry. Oh, requestan dari akun Daranpa ya. Semoga masih ada ya. Masih ada enggak nih di live TikTok ya? Semoga masih ada. Terus requestan selanjutnya kita ngambilnya dari warga yang sudah WhatsApp ya. Kali ini kirim voice note nih, kita dengerin dulu voice note-nya. Selamat siang Kak Zizi.
2: Selamat siang Kak Olive. Kak Olive, aku mau coba kasih pantun buat Kak Olive.
1: Boleh.

0: Enggak ya, semoga
1: boleh, boleh.
0: Nyambung ya. Kalau enggak sambung, disambung-sambungin.
1: Oke, siap.
0: Burung merpati terbang tinggi.
1: Cakep.
0: Hinggap sebentar di pohon jati.
1: Cakep.
0: Kat olive cantik, tiada duanya di bumi.
1: Waduh.
0: Sopan ramah bikin hati selalu berseri.
1: Luar biasa.
0: Kak olive, aku mau request lagu dari Job. Dari Kahitna, judulnya Cerita Cinta. Lagunya ini aku dedikasiin buat para sahabat Sonora dan para geng Imas. Terus spesialnya buat seseorang di sana. Siapa ya spesialnya? Adalah pokoknya buat seseorang yang spesial di sana. Ya jangan lupa makan siang lah intinya. Terus apalagi buat Kak Olive, selamat bertugas dan selamat berhari Senin ya Kak. Jangan I don't like Monday ya Kak.
1: Enggak dong.
0: Thank you Kak Olive.
1: Sama-sama, kita tim I like Monday, I love Monday so much karena bisa menyapa sahabat Sonora ya. Jadi langsung aja kita dengerin dua lagu permintaan sahabat Sonora di Anda Meminta, Kami Memutar.

Masih di AMKM, Anda meminta kami memutar ya, sahabat Sonoras, yang hari ini makin ramai karena saya sudah membuka gerbang untuk live TikTok juga ikutan AMKM siang hari ini ya. Tentunya harap bersabar yang lagunya belum diputarkan ya, karena sudah ada warga TikTok juga, jadi kita bergantian. Satu yang request di WhatsApp, satu lagi yang udah request di TikTok. TikTok ya. Tadi yang udah request di TikTok ini akunnya, aduh, mau dibacain gimana gitu nama akunnya. Cobalah kasih tahu Kak, kakak gurunya Dajjal ini nama aslinya siapa. Ya, request lagu Roni Sianturi berjudul Kembalilah. Udah saya siapin lagunya. Lagu lainnya saya pilihkan dari WhatsApp ya. Dari WhatsApp ada Kak Helen Butar-Butar di Depok ya. Pengen dengerin lagu Jangan Biarkan. Nih Olive nyanyi bener gak nih lagunya ini ya, dari Titi DJ featuring Diana Nasution. Ucapannya selamat bertugas untuk Mbak Olive dan kru Sonora. Lagunya dikirim untuk Tante Mahda Simanjuntak di Pasar Rebo dan semua sahabat Sonora dimanapun berada. Thank you ya. Oke, kita siapin deh lagunya ya. Jangan Biarkan. Jangan biarkan juga lagu ini sampai gak terputar, bener gak tuh? Ada, oke. Jadi langsung aja ya, dua lagu permintaan sahabat Sonora di Anda meminta kami memutar.

Masih nemenin sahabat Sonora semuanya. Di Anda meminta, kami memutar. Beneran muterin, tapi harus sabar ya. Lagu yang di request selanjutnya, ini tadi requestannya, tunggu sebentar, saya lupa kan. Karena kalau warga TikTok tuh kan chatannya gampang, apa namanya ya, gampang naik gitu. Dari Katerius Octavario. Octavario, ya betul. Pengen dengerin lagu Breaking Benjamin, The Diary of Jane. Sudah saya siapin lagunya yang akustik version ya. Kita punyanya yang itu. Lanjut. Semoga nanti bisa dinikmati. Semoga masih ikutan live TikToknya. Lanjut lagi yang udah request by WhatsApp. Nih, pendengar setia Sonora, selamat siang Kak Niko. Kak Niko Kurnia, kayaknya tadi juga ada ya. Jangan-jangan warga TikTok juga. Katanya pengen request lagu Ari Lasso yang berjudul Penjaga Hati. Luar biasa ini loh ya. Lagu yang cukup dalam. Titip salamnya untuk karyawan yang sedang makan siang dan juga kru Sonora. Selamat bertugas, terima kasih. Jadi langsung aja ya, dua lagu permintaan sahabat Sonora. Di Anda meminta, kami memutar.

0: Sahabat Sonora, kita perbaharui kembali ya untuk pantauan lalu lintas dari beberapa ruas tol. Kali ini rekan Tia kembali membantu kami untuk mengudarakan bagi Anda, petugas Jasa Marga Torot Comment Center. Dimulai dari tol dalam kota Kuningan kilometer 5 arah Semanggi padat, sebaliknya arah Cawang ramai lancar. Tol Jakarta Cikampek Bekasi Timur kilometer 16 arah Cikampek padat, di arah sebaliknya kilometer 55 hingga kilometer 52 padat. Ada perbaikan jalan di kilometer 59-60 di lajur 1. Bekasi Barat kilometer 13 ada dampak penanganan kecelakaan ya di Tol Jor. Di Tol Jor sendiri, sahabat Sonora, Cikunir kilometer 45 hingga Kampung Rambutan kilometer 32 padat imbas adanya penanganan kecelakaan, dan di arah sebaliknya ramai lancar. Tol Jakarta Tangerang kilometer dari Tomang yang menuju ke Bitung ramai lancar, tapi di arah sebaliknya kilometer 20 hingga kilometer 19 terpantau padat. Silakan sahabat Sonora manfaatkan informasi-informasi lalu lintas ini jika setara dengan perjalanan Anda, dan tetaplah berhati-hati dalam berkendara.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga, melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
2: Sonora FM News, Traffic and Music.
0: Sahabat Sonora, buat Anda yang suka tanaman, event ini wajib banget loh masuk wishlist. Pameran tanaman terbesar di Indonesia, Floy Expo 2026 hadir lagi dan siap membawa Anda ke dunia tanaman yang lebih seru. Di sini Anda bisa menemukan berbagai tanaman cantik, unik, sampai tanaman yang langka. Dengan berbagai promo menarik yang sayang banget kalau dilewatin. Gak cuma lihat-lihat tanaman dan landscape showcase, Anda juga bisa ikut berbagai talk show, workshop, plant contest, sampai dengan plant accountant. Dan untuk sahabat Sonora, yuk ajak teman, keluarga, sesama plant enthusiast, dan rasakan keseruan langsung di Floy Expo 2026. Catat tanggalnya ya, 17-20 September 2026 di Hall 3A ISBSD Tangerang. Jangan lupa beli tiketnya sekarang di flowy-expo.com. See you at Floy Expo 2026.

Masih mengudara di gak nyampe setengah jam terakhir nih kebersamaan kita di AMKM. Anda meminta, kami memutar ya. Jadi harap bersabar kalau udah mintain tapi lagunya belum diputar-putarkan, karena memang yang request tuh lagi banyak-banyaknya sahabat Sonora ya. Jadi harap bersabar cenah. Nah kali ini saya mau muterin satu dari warga TikTok, satu lagi dari warga yang udah WhatsApp ya. Selamat siang warga TikTok ya, udah request tadi Kak Koresdean. Kak Koresdean ini pengen dengerin lagu Java Jive, Kau Yang Terindah. Ini pas banget lagunya rilis tahun 93.

Jadi sahabat Sonora, abis dari warga yang request di TikTok, kita beralih ke yang sudah WhatsApp ke studio Sonora. Selamat siang ya untuk Pak Aris Sandi ya. Untuk pejuang keluarga para driver online katanya, yang di jalan hati-hati, yang di hati jangan jalan-jalan, luar biasa. Salam satu aspal. Dan untuk istriku tercinta Maulani Monoarti, semoga ibunya lagi dengerin, semoga lekas sembuh, selamat beristirahat, cepat sembuh biar makin cepat sembuhnya. Requestan dari Pak Aris Sandi, didengerin ya lagu berjudul Cinta Putih dari Stinky. Aslinya Cinta Suci ya, yang kami googling dan ketemu lagu Stinky berjudul Cinta Suci. Jadi dua lagu yang sudah di request sahabat Sonora akan mengudara di Anda Meminta, Kami Memutar.

Semoga kasihnya lagi pada dengerin ya sahabat Sonora. Melanjutkan AMKM siang hari ini. Ini sepertinya akan jadi 3 lagu terakhir ya. Jadi saya akan bacakan dari warga yang udah WhatsApp dulu ya. Selamat siang Kawanda ya, kirim salam nih Kawanda buat geng Zizi. Waduh, ada geng Zizi ya. Maksudnya buat para gengnya kali. Buat Zizi, buat Ibu Imas, Ibu Sri, Ibu Rianti. Oh, nama gengnya geng Imas. Iya gak sih?

lagi ada di Cafe Peak buat Bang Raihan dan seluruh sahabat Sonora, dan buat Kolif jangan lupa makan siang oke setelah ini tentunya. Dan semangat untuk para kru Sonora, terima kasih, krunya lagi semangat banget nih nemenin saya lagi. Ya, lagu yang di request lagu Best Jam berjudul Jatuh Cinta, sudah saya siapin lagunya. Dan satu lagi saya pilihin dari TikTok ya. Tadi requestan Kak Margayu, pengen dengerin lagunya Taylor Swift berjudul Opalite, sudah saya siapin juga. Ya langsung aja ya kita dengerin di Anda Meminta Kami Memutar.

Opal Light dari Taylor Swift ya sahabat Sonora, mengudara tadi requestan dari Margayo ya, Kak Margayo. Nah kali ini satu requestan terakhir ya, katanya minta diputerinnya spesial banget buat menutup AMKM siang hari ini. Requestan dari, aku inget banget namanya, Kak Sun and Moon ya, bulan, matahari dan bulan ya. Lagu yang katanya mintanya Olive pilihin, lagu yang paling banget pengen Olive dengerin siang hari ini, satu lagu dari Yura Yunita, Jalan Pulang.

0: Kalau sudah dengerin tune yang satu ini, Sabah Sonora, artinya kebersamaan kita ya harus berakhir dulu sampai di sini. Terima kasih ya untuk sahabat-sahabat Sonora semuanya yang sudah request yang hari ini. Mohon maaf yang belum sempat terputarkan, tapi bisa ya ikutan AMKM malam nanti ya, ikutan lagi dari jam 8 sampai jam 10. Kita akhiri dulu AMKM siang, jumpa lagi di lain kesempatan. Bye.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.

0: Sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengungkapkan proyek pembangunan LRT Jakarta ruas Manggarai Duku Atas bisa segera dibangun. Pramono mengaku pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menyiapkan anggaran 600 miliar rupiah untuk proyek LRT Manggarai Duku Atas. Selain itu, Provinsi Pemprov DKI juga akan melakukan penataan area publik di bawah lintasan rel termasuk menyiapkan integrasi transportasinya. Beralih ke berita selanjutnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah pusat akan menyiapkan anggaran sebesar 31,1 triliun rupiah untuk gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di daerah. Sejalan dengan itu, Purbaya menegaskan semua P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu pada awal tahun depan. Sementara itu, P3K penuh waktu juga memiliki peluang untuk menjadi PNS yang gajinya juga akan dibayarkan pemerintah pusat.
1: Demikian Sonora Update.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengungkapkan KMP Virgo Transport 8 pada dasarnya tidak kelebihan muatan saat melakukan pelayaran. Menurut Menhub, berdasarkan informasi yang diterima, kapasitas kapal tersebut tidak terisi maksimal. Untuk berita selengkapnya akan dilaporkan rekan Riko, silakan.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Pencarian penumpang KMP Virgo Transport 8 yang mengalami kecelakaan di perairan Laut Jawa pada Minggu dini hari terus dilakukan. Memasuki hari kedua pencarian, penumpang selamat yang berhasil ditemukan oleh tim gabungan berjumlah 108 orang. Dalam konferensi pers yang digelar di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Senin hari ini, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menjelaskan, operasi pencarian saat ini melibatkan personel gabungan yang mencapai 600 personel lebih. Dengan jumlah itu, ia berharap proses pencarian penumpang dapat semakin optimal sehingga mampu menemukan lebih banyak lagi penumpang yang selamat. Terkait kondisi kapal, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menjelaskan KMP Virgo Transport 8 pada dasarnya tidak kelebihan muatan saat melakukan pelayaran. Menurutnya, berdasarkan informasi yang diterima, kapasitas kapal tersebut tidak terisi maksimal.
3: Kemudian, dari data yang kami peroleh, ya, bahwa tidak overload dan kapasitas penumpang juga untuk kapal ini ada sekitar 500, jadi masih jauh dari kapasitas maksimal.
2: Sahabat Sonora, sebagai informasi, pihak KNKT saat ini sudah turun ke lapangan untuk melakukan investigasi awal. Secara paralel, KNKT sudah melakukan pengumpulan data terkait spesifikasi kapal hingga wawancara dengan penumpang serta kru yang selamat. Untuk penumpang yang selamat dan membutuhkan penanganan medis, maka penumpang tersebut akan dirujuk ke rumah sakit. Sementara penumpang yang selamat dan kondisinya cukup baik, maka akan diserahkan kepada pihak operator pelayaran untuk kemudian diantarkan ke rumah masing-masing. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Riko. Kita beralih ke berita lainnya. Polri menerjunkan 3 armada kapal polisi untuk memperkuat pencarian korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Tanjung Selatan, Kalimantan Selatan. Untuk berita selengkapnya akan dilaporkan rekan Tito, silakan.
4: Ya, baik sahabat Sonora, Polri mengerahkan 3 kapal polisi untuk memperkuat operasi SAR terhadap korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Tanjung Selatan, Kalimantan Selatan, sekitar Pulau Masalembu, di mana Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigadir Jenderal Polisi Truno Yudo Wisnu Andiko, dalam keterangan tertulisnya mengatakan 3 kapal tersebut yaitu KP Laksmana 7012, kemudian KP Ibis 6001 dan KP Manyar 5003, di mana ketiganya diberangkatkan menuju lokasi untuk mendukung pencarian dan evakuasi penumpang serta awak kapal yang masih hilang. Di mana pengerahan 3 kapal polisi tersebut juga dilakukan untuk memperkuat pencarian bersama Basarnas, TNI Angkatan Laut, KSOP, dan unsur SAR lainnya. Berdasarkan data sementara, KM Virgo Transport 8 membawa 243 orang dengan 125 orang telah berhasil dievakuasi, terdiri dari 124 orang selamat dan 1 orang meninggal dunia, sementara 118 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Selain itu, 3 kapal polisi yaitu operasi SAR juga diperkuat sejumlah kapal dari Basarnas dan KSOP serta 2 unit helikopter. Polri juga memastikan bahwa seluruh kekuatan SAR dikerahkan untuk memperluas area pencarian dan mempercepat proses evakuasi. Posko operasi SAR juga telah didirikan di Dermaga Trisakti Banjarmasin sebagai pusat koordinasi dan pemantauan pencarian korban. Demikian Tito Sone melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora. Pesona Indonesia.

0: malam yang selalu ditunggu-tunggu oleh seluruh insan pertelevisian. Inilah daftar nominasi Indonesian Television Awards 2026. Kategori program primetime drama terpopuler. Kategori program primetime non-drama terpopuler. Kategori non-primetime drama terpopuler. Kategori program non-primetime non-drama terpopuler. Kategori program Ramadan drama terpopuler. Kategori program Ramadan non-drama terpopuler. Kategori berita siang terpopuler. Kategori aktor terpopuler. Kategori aktris terpopuler. Kategori pasangan terpopuler. Dukung nominasi favoritmu dengan cara vote melalui aplikasi RCTI Plus, Instagram, dan Facebook Indonesian Television Awards. Saksikan Indonesian Television Awards 2026. Jumat 25 September, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Live di RCTI dan JTV.
1: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Adik-adik dan sahabat Sonora, sudah siap berpetualang lewat suara? Kak Sora sudah menyiapkan satu kisah pilihan yang sayang banget kalau kamu lewatkan. Yuk nikmati bersama-sama.
2: Katak dan Rubah, dongeng dari Aljazair. Alkisah, ada seekor katak yang sedang mandi di genangan air. Ia sengaja menyelam, lalu muncul kembali. Dengan senang, ia memercikkan air dari genangan itu. Ketika melihat hal itu, seekor rubah datang lalu menghinanya.
3: Kamu sedang apa, katak? Badanmu berlumpur dan berlendir. Ih, menjijikkan.
4: Biarkan saja, ini mauku sendiri.
2: Teriak katak sambil membalikkan badan dan kembali menyelam di genangan air.
3: Kamu memang makhluk aneh.
2: Ejek rubah.
3: Kakimu yang depan sangat pendek, tapi kakimu yang belakang panjang.
4: Kenapa kamu bingung, rubah? Hati-hati dengan hidung berbulumu. Akulah katak tercepat di hutan ini.
2: Sang rubah hanya tertawa tak acuh mendengar jawaban dari katak.
4: Baiklah, aku menantangmu untuk balapan. Kita lihat siapa yang menang.
2: Ucap katak menantang rubah. Sang rubah tidak percaya dengan apa yang didengarnya.
5: Apa? Kamu bisa berjalan lebih cepat dariku. Baiklah, aku terima tantanganmu. Temui aku di bawah pohon jambu pukul 12 siang.
2: Kata sang rubah sambil berlalu dari tempat itu. Keesokan harinya, katak dan rubah bertemu di bawah pohon jambu pada jam yang telah ditentukan kemarin. Mereka meminta bebek menjadi penjaga garis start. Rubah sangat yakin bisa menang karena lompatannya lebih panjang dibandingkan katak. Selain itu, tubuh rubah jelas lebih besar daripada katak sehingga tidak mungkin katak dapat mengalahkannya. Walaupun begitu, katak punya akal. Begitu bunyi peluit perlombaan dibunyikan, katak segera mendarat di ekor rubah. Sang katak tergantung dan terpontang-panting di ekor sang rubah. Sementara itu, sang rubah begitu berkonsentrasi. Ia berlari dan terus berlari karena ingin memenangkan perlombaan ini. Setelah berlari sekencang mungkin selama beberapa menit, rubah berhenti dan berbalik sambil tertawa. Ia mengira bahwa katak sudah tertinggal jauh karena ia tidak tahu kalau sebenarnya katak bergantung pada ekornya. Garis finish sudah dekat. Rubah pun memutuskan untuk mempercepat larinya. Pada saat itu, sang katak melompat ke atas tubuh rubah, lalu katak membuat lompatan yang sangat hebat. Katak pun mendarat di atas jalur finish lebih cepat dibandingkan rubah.
4: Hore, aku menang!
2: Teriak katak sambil melompat-lompat. Sang rubah menghentikan larinya. Ia sangat marah ketika melihat katak yang sudah mencapai garis finish dengan cara menumpang pada tubuhnya.
3: Kamu curang.
2: Sang katak hanya tertawa.
4: Aku yang pertama kali melewati garis finish itu. Artinya, aku pemenangnya.
2: Bebek selaku juri pertandingan pun menyatakan bahwa kataklah yang menang. Akhirnya, rubah berjalan gontai meninggalkan area balapan dengan perasaan kecewa. Pesan moral dari dongeng kali ini adalah, tetaplah rendah hati karena setiap orang memiliki kelebihannya masing-masing. Itu tadi dongeng spesial hari ini. Semoga adik-adik dan sahabat Sonora terhibur ya. Kak Sora pamit, tetap ceria dan jangan biarkan kamu berhenti berimajinasi ya.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, pencarian KM Virgo Transport 8 yang hilang kontak di Laut Jawa masih menjadi perhatian. Jasara Harja bersama Jasara Harja Putra telah menyiapkan santunan gabungan sebesar 70 juta rupiah bagi setiap korban meninggal dunia yang terdaftar dalam manifest. Kita akan berbincang dengan Direktur Utama Jasara Harja, Pak Muhammad Awaludin. Selamat siang, Pak Awaludin.
2: Selamat siang, Mbak Olive. Selamat siang, pendengar Sonora dimanapun berada. Saya sedang di Banjarmasin ini.
1: Oke, siap Pak Awaludin. Izin Pak, terima kasih untuk waktunya bisa mengudara bersama dengan Sonora untuk mengupdate ini seperti apa langkah cepat sejak Jasara Harja menerima laporan hilang kontaknya KM Virgo Transport 8, termasuk koordinasi dalam pendataan dan verifikasi korban. Silakan Pak.
2: Baik, terima kasih Mbak Olive dan seluruh pendengar Radio Sonora dimanapun berada. Pertama-tama kami dari Jasara Harja menyampaikan duka cita yang mendalam kepada seluruh korban dan juga keluarga korban yang terdampak atas musibah kecelakaan kapal motor Virgo 8 ya, Virgo Transport 8 ini. Yeah. Dan pada saat hari Minggu ya, pada saat itu kami, kebetulan saya juga mendapat informasi langsung mengenai kejadian peristiwa tersebut. Dan saya minta Kepala Kantor Wilayah Jasara Harja Kalimantan Selatan di Banjarmasin langsung bergerak ke lokasi kejadian dan berkoordinasi dengan seluruh pihak yang terkait. Nah, fokus utama kami sampai dengan hari ini, yeah, kebetulan saya juga sedang mendampingi Pak Menhub, yeah, dari kemarin ya, Minggu sore malam, dan yeah, kami sudah dua kali melakukan rapat koordinasi dan juga rapat evaluasi dari keseluruhan itu. Tim Basarnas hari ini masih melakukan proses evakuasi, dan kita ingin pastikan proses evakuasi ini berjalan baik sehingga keselamatan serta penanganan korban menjadi prioritas. Nah, kami sendiri dari Jasara Harja juga terus berada di lapangan. Saya sendiri sejak kemarin sore pada saat landing di Banjarmasin langsung ke posko SAR nasional di Pelabuhan Trisakti di daerah Basirih Banjarmasin, yeah, berkoordinasi dengan kepolisian, Basarnas, Kementerian Perhubungan, KSOP, Pelindo, ya, rumah sakit, dan juga pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Tadi kami juga sudah melihat perkembangan korban secara langsung. Kebetulan Pak Menhub dan Bapak Gubernur Kalimantan Selatan ya melihat berkunjung ke rumah sakit RSUD Ulin di Banjarmasin. Nah, inilah upaya-upaya yang kami lakukan secara gerak cepat, yeah, hadir di lapangan dan memastikan korban maupun keluarga mendapatkan pelayanan yang kami jadikan satu prioritas ya, untuk perlindungan dasar sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku Undang-Undang 33 tahun 1964. Baik. Demikian Mbak Olive.
1: Ya, Pak Awaludin, kemudian bagaimana nantinya untuk mekanisme, persyaratan, dan juga target waktu pencariannya kepada para ahli waris mungkin, Pak?
2: Ya, baik. Jadi yang sudah tadi saya sampaikan, sampai dengan saat ini kami masih memastikan ya, proses evakuasi, pendataan korban, pelayanan kepada korban maupun keluarga, okay, di rumah sakit maupun di lokasi berdomisilinya korban. Ya. Kita harapkan tanpa ada kendala, data bisa terverifikasi, dan kami paham sekali dalam suatu situasi duka yang mendalam saat ini, kami memahami bahwa kepastian dan kemudahan lah ya yang paling dibutuhkan. Ya. Nah, untuk korban yang mendapatkan perawatan, dan hari ini tadi seperti yang saya sampaikan, data korban sudah kami terima, okay, sudah kami verifikasi. Jasara Harja sudah langsung menerbitkan surat jaminan biaya perawatan ya kepada, okay, rumah sakit. Ada 3 rumah sakit di Banjarmasin yang jadi rumah sakit rujukan. Yang salah satunya adalah RSUD Ulin. Dan kemudian di tempat korban dirawat ini, dan kita sudah koordinasikan ya dengan pihak rumah sakit. Nah, yeah, untuk korban yang meninggal dunia sampai dengan siang ini sudah terdata, okay, 6 korban penumpang Virgo Transport 8 ini yang, okay, untuk meninggal dunia, dan kami memastikan ya, yeah, kami sedang melakukan koordinasi kembali identitas korban melalui proses identifikasi yang kita lakukan bersama pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah kepolisian dan juga Basarnas. Nah, setelah identitas korban dan ahli waris ini terverifikasi, proses santunan dapat segera dilakukan. Jadi hitungan kami dalam 2 kali 24 jam setelah dokumen administrasi ini selesai, kita akan langsung serahkan santunan kepada pihak keluarga korban. Jadi keharapan kami nanti keluarga baik ahli waris korban tidak perlu khawatir atau tidak perlu bingung untuk mengenai prosesnya, termasuk juga apabila ada di rumah sakit. Saya tadi juga tadi satu persatu saya datangin. Kami ingin memastikan dalam proses pendampingan ini keluarga tidak sendiri ya. Karena juga banyak kan ini keluarganya ada di luar kota dan sebagian besar penumpang ini kan bukan warga Banjarmasin. Jadi mereka memang di sini dalam situasi yang juga sendiri ya. Kami tidak ingin ada kebingungan. Kami ingin membantu dan mendampingi termasuk kebutuhan-kebutuhan dokumen ya dan tahapan-tahapan yang diperlukan, kita akan support penuh. Ini kan Mbak Olive.
1: Oke, berarti itu juga bentuk komitmen Jasa Raharja ya Pak, untuk memastikan keluarga korban bisa mendapatkan pelayanan, santunan cepat, mudah, dan juga tidak terbebani dengan proses administrasi. Terakhir Pak, apakah ada pesan kepada seluruh keluarga korban, pesan dari Jasa Raharja untuk kepada seluruh keluarga korban dari kapal KM Virgo Transport 8 ini, silakan Pak.
2: Ya, jadi seperti yang tadi kami sampaikan, komitmen Jasa Raharja dan apa yang tadi sudah kami sampaikan, kami ingin Jasa Raharja terus berkomitmen hadir mendampingi korban maupun keluarga, mulai dari proses penanganan di lapangan tadi ya, sampai dengan nanti kami harapkan pemenuhan hak-hak korban ya, dan ini wujud dari negara hadir kepada masyarakatnya pada saat terjadi musibah kecelakaan transportasi seperti ini. Nah, kami memahami situasi ini tentu sangat berat bagi keluarga ya, terlebih lagi yang mereka yang masih menunggu kondisi dan ada beberapa yang juga belum ditemukan, masih dalam proses pencarian ya. Doakan semuanya berjalan dengan selamat, dengan baik. Dan kami juga terus memastikan tadi proses verifikasi dan banyak hal yang tadi kami yang mengerjakan itu. Jadi kita tidak ingin membuat kerepotan di sisi keluarga maupun dari pihak korban yang sekarang sedang dirawat. Oleh karena itu, kami dari Jasa Raharja mengimbau kepada keluarga untuk tetap tenang dan mempercayakan proses evakuasi ini kepada tim Basarnas dan tim lintas stakeholder lain, dan kami ingin memastikan juga proses-proses identifikasi yang nanti akan dilakukan, kami akan terus berkoordinasi ketat dengan semua tim yang nanti akan turun di situ. Dan kami dari Jasa Raharja bersama seluruh stakeholder yang terlibat di dalam proses penanganan korban kecelakaan Virgo Transport 8 ini ya, kami akan terus berkoordinasi untuk memantau perkembangan. Saya mungkin sampai dengan saat ini masih ada proses evakuasi ya, satu kapal lagi yang akan membawa ke Banjarmasin ya, dari yang sekarang sudah terdata dalam kondisi selamat. Nah, oleh karena itu kami sekali lagi memastikan nanti siap korban yang teridentifikasi dan memenuhi ketentuan untuk mendapatkan haknya akan kami serahkan secepatnya. Dan tentu saja ini memang bukan hal yang sangat apa ya, menggantikan dalam proses kehilangan atau dalam proses yang sulit seperti ini, tapi paling tidak ini adalah bagian dari sebuah kontribusi dan kehadiran negara membantu masyarakat menyediakan perlindungan dasar pada saat terjadi peristiwa kecelakaan transportasi Virgo Transport 8 ini yang saat ini sedang terjadi di perairan Laut Jawa di Banjarmasin ini. Demikian Pak Olip.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Awaludin untuk waktunya. Semoga proses dari mulai dari evakuasi hingga identifikasi para korban bisa berjalan lancar. Semua santunan juga dapat diberikan dengan baik dan semuanya bisa bertugas ya Pak dengan sehat dan bisa selesai semuanya tahapan dengan baik.
2: Oh ya, tadi saya mungkin belum menyampaikan ya, nilai santunan itu bagi korban yang meninggal dunia itu kita akan berikan kepada ahli warisnya 50 juta rupiah.
1: Baik.
2: Dan ada extra cover dari asuransi Jasa Raharja Putra dari grupnya Jasa Raharja karena pihak pengangkut ini atau operator kapal ini juga menyediakan asuransi tanggung jawab pengangkut. Jadi yang meninggal akan ditambahkan 20 juta.
1: Baik.
2: Nah, untuk yang korban luka-luka, baik luka berat, sedang maupun luka ringan, Jasa Raharja menyediakan plafon 20 juta dan Jasa Raharja Putra dengan plafon 10 juta. Jadi kalau kita gabungkan itu, korban di rumah sakit memiliki plafon sampai dengan 30 juta rupiah untuk perawatan sampai yang bersangkutan bisa pulih dan sehat kembali. Demikian Mbak, menambahkan.
1: Baik.
2: Terima kasih Mbak.
1: Terima kasih banyak Pak Waludin. Selamat kembali bertugas Pak.
2: Terima kasih.
1: Baik.
2: Salam semuanya untuk teman-teman kru Sonora dan juga pendengar Radio Sonora dimanapun berada.
1: Siap.
2: Mohon izin pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Waludin. Waktunya berbincang bersama Radio Sonora. Itu tadi sahabat Sonora, Direktur Utama Jasa Raharja Pak Muhammad Awaludin yang sudah menjelaskan kepada kita semua ya seperti apa proses dari santunan yang diberikan kepada para korban dari KM Virgo Transport 8 yang hilang kontak di Laut Jawa dan masih terus menjadi perhatian kita bersama terkait proses evakuasi yang masih terus berlangsung hingga saat ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengarkan Radio Sonora, part of Kompas Gramedia Radio Network.

0: Baik, sahabat Sonora, pemerintah mulai memperluas digitalisasi bantuan sosial melalui sistem digital tersebut. Masyarakat dapat mengajukan diri maupun menyanggah data penerima bantuan sosial. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Rico Marbun.
1: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Pemerintah mulai memperluas digitalisasi bantuan sosial untuk memperbaiki akurasi data dan memastikan bantuan diterima masyarakat yang memenuhi syarat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf kepada wartawan di Jakarta mengatakan, melalui sistem digital tersebut masyarakat dapat mengajukan diri maupun menyanggah data penerima bantuan sosial. Sistem tersebut akan terhubung dengan berbagai data yang dimiliki pemerintah. Mekanisme tadi menjadikan proses penentuan kelayakan penerima bantuan tidak lagi sepenuhnya bergantung kepada keputusan petugas di lapangan.
2: Intinya ya dengan digitalisasi bansos ini diharapkan memang yang berhak itu memang memenuhi syarat untuk memperoleh perlindungan sosial. Jadi nanti melalui sistem yang sudah disiapkan ya masyarakat bisa mengajukan diri, yang menjawab adalah mesin apakah keluarga tersebut layak mendapatkan bantuan atau tidak. Jadi bukan orang lagi.
1: Sahabat Sonora, Menteri Sosial menjelaskan digitalisasi bansos sebelumnya telah diuji coba di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Saat ini sistem tersebut telah diterapkan di 42 kabupaten dan kota dan akan diperluas ke lebih dari 250 kabupaten dan kota di Indonesia. Menteri Sosial mengatakan keterlibatan masyarakat tetap dibutuhkan karena tidak seluruh warga memiliki perangkat maupun kemampuan untuk mengakses sistem secara digital. Demikian sahabat Sonora, Rico melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Baik Rico, terima kasih laporannya. Kita beralih ke informasi yang lain. Polda Kalimantan Selatan dan Polda Jawa Timur menyiapkan posko antemortem dan trauma healing untuk keluarga korban KM Virgo Transport 8. Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Penerangan Mabes Polri, Brigjen Polisi Truno Yudo Wisnu Andiko. Laporan selengkapnya Tito Suhandoyo.
3: Ya baik, sahabat Sonora, Polri menyiapkan posko antemortem di Polda Kalimantan Selatan dan Polda Jawa Timur sebagai bagian dari penanganan insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Tanjung Selatan, Kalimantan Selatan. Di mana posko tersebut disiapkan untuk mendukung proses identifikasi korban apabila nantinya dibutuhkan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigadir Jenderal Polisi Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa selain posko antemortem, Polri juga menyiapkan posko trauma healing di pelabuhan untuk memberikan pendampingan kepada pihak keluarga korban. Polri juga menyiapkan tenaga medis dan psikolog untuk memberikan pelayanan kesehatan serta dukungan psikologis kepada pihak keluarga. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigadir Jenderal Polisi Truno Yudo Wisnu Andiko.
4: Di Polda Kalimantan Selatan maupun di Polda Jawa Timur kami juga mempersiapkan posko untuk antemortem apabila nanti dibutuhkan dan termasuk juga berkaitan dengan di pelabuhan yaitu adalah trauma healing terhadap para keluarga serta kesiapan dari tenaga medis dan psikolog yang kita miliki. Itu yang...
3: Ya baik sahabat Sonora, diketahui sebelumnya bahwa kesiapan dari jajaran kepolisian tersebut dilakukan sebagai bagian dari dukungan Polri dalam proses pencarian dan penanganan para korban, termasuk memastikan kebutuhan keluarga korban selama proses evakuasi dan identifikasi dapat terpenuhi dengan baik. Demikian Tito Sonora melaporkan, kembali ke studio.
5: Demikian liputan Sonora.
6: Setia bersama kami di Sonora Network.

0: 92 Jakarta. News, Traffic and Music.
1: Liputan Sonora.
2: Baik sahabat Sonora, selamat sore. Kita menuju ke Komplek Istana Presiden, di mana sore hari ini diinformasikan akan ada perombakan Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Tito Suhandoyo.
3: Ya, baik sahabat Sonora, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno beberapa saat tadi tiba di Komplek Istana Kepresidenan dengan mengenakan jas berwarna hitam. Di mana saat ditanya para awak media, Pratikno mengatakan bahwa kedatangannya untuk memenuhi undangan pelantikan dari istana yang disampaikan melalui Sekretariat Presiden. Meski demikian, Pratikno tidak menjelaskan secara detail siapa yang akan dilantik pada hari ini dan meminta para awak media untuk menunggu informasi resmi dari istana. Berikut adalah pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno.
4: Ada apa, Pak? Undang untuk apa, Pak?
5: Iya, ada undangan. Ya.
4: Ini terkait apa, Pak?
5: Undangan terkait pelantikan katanya.
4: Bapak yang ada atau
5: ya, siapa, Pak? Nggak tahu. Nanti kita tunggu ya.
4: Info jam berapa, Pak? Bapak juga akan dilantik, Pak.
5: Apa ya?
4: Bapak juga akan dilantik termasuk yang
5: kita tunggu aja lah.
4: Ya. Siapa
5: yang diterima? Ini tadi undangan sudah kami terima, makanya langsung hadir. Ya.
4: Tadi mungkin siapa, kalau mungkin jam berapa
5: itu? Oh, enggak, kita dikasih tahu oleh sekretariat presiden.
3: Ya, baik sahabat Sonora, berdasarkan pantauan di lapangan sekitar pukul 14.40 tadi Pratikno tiba di Komplek Istana Kepresidenan, di mana kedatangan Pratikno ini menambah sejumlah pejabat yang mulai hadir di istana jelang agenda pada sore hari ini, di mana belum diperoleh informasi lebih lanjut mengenai siapa pejabat yang akan dilantik pada hari ini, termasuk apakah ada nama Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa yang akan diresafel dan ramai diperbincangkan di belakangan ini. Dan awak media juga masih menunggu informasi resmi dari pihak sana, termasuk agenda dan nama-nama pejabat yang akan dilantik. Demikian Tito Sonia melaporkan kembali ke studio.
2: Terima kasih Tito laporannya dari Istana Kepresidenan. Kita beralih ke Komplek DPR MPR Senayan, di mana anggota Komisi 9 DPR fraksi PDI Perjuangan Carlos Honoris meminta Polri lebih proaktif dalam penanganan kasus keracunan program makan bergizi gratis. Ia pun berharap agar ada efek jera bagi yang lalai dalam rangkaian proses penyajian makan bergizi gratis. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Lili Setiawibowo.
6: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Pihak kepolisian diminta proaktif dalam menangani kasus keracunan menu dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Ketua Komisi 9 DPR Charles Honoris mengatakan pihak kepolisian dapat memeriksa pihak-pihak terkait untuk memberi keadilan bagi korban MBG. Bahkan Charles berharap ada efek jera bagi pelaku yang lalai dalam rangkaian proses penyajian MBG.
7: Saya tentu berharap sebetulnya pihak aparat penegak hukum untuk bisa proaktif, ya, tidak menunggu adanya laporan masuk. Kalau laporan masuk kan kita sudah lihat ada beberapa instansi atau beberapa kejadian di contohnya di Sumatera Utara, di Karo, keluarga korban sudah memasukkan laporan ke pihak kepolisian. Kalau saya tidak salah di Toraja juga sudah ada yang melaporkan kepada pihak aparat penegak hukum. Tetapi menurut saya pihak aparat penegak hukum bisa berjalan sendiri karena ini kan deliknya bukan delik aduan. Jadi pihak KPH bisa melakukan pemeriksaan terhadap apa pihak-pihak terkait baik itu SPPG maupun pihak Badan Gizi Nasional ya untuk bisa memberikan keadilan bagi para korban yang sudah mengalami keracunan. Tetapi lebih dari itu, selain memberikan keadilan kepada para korban, tetapi kita juga mengharapkan adanya efek jera sehingga ke depan kasus-kasus tersebut tidak lagi terulang kembali.
6: Sahabat Sonora, sampai saat ini menurut Charles, berdasarkan data surveillance dari Kementerian Kesehatan menunjukkan sekitar 53 ribu orang menjadi korban keracunan MBG. Secara tahunan, di tiap bulan ada sekitar 3-5 ribu orang yang menjadi korban. Jumlah korban ini menjadi turun, yaitu pada bulan Maret karena bertepatan dengan bulan puasa dan juga pada bulan Juni ketika liburan sekolah tiba. Sahabat Sonora, demikian dahulu informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
1: Demikian Liputan Sonora.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: Nokia bersama kami di Sonora Network. Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.

0: Sahabat Senar resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan Purbayayudi Sadewa. Suhasil Nazara diminta Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga kesehatan keuangan negara, APBN yang sehat dan juga kredibel. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan rekan Tito. Silakan Tito.
1: Ya baik sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto hari ini secara resmi melantik Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbayayudi Sadewa. Di mana keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Di mana tadi usai dilantik Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan bahwa arahan khusus Presiden Prabowo Subianto adalah agar dirinya menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Suhasil juga menegaskan bahwa APBN harus tetap sehat dan dapat dipercaya, sehingga mampu menjalankan program-program prioritas pemerintah sekaligus mendukung pertumbuhan dan menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Berikut adalah pernyataan dari Menteri Keuangan yang baru, Suhasil Nazara.
2: Maksud dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
1: Ya baik sahabat Sonora, Suhasil juga memastikan bahwa defisit APBN akan tetap dijaga di bawah 3%. Sementara itu terkait efisiensi anggaran, Suhasil juga mengaku bahwa efisiensi bukan sekedar memangkas belanja, namun bagaimana menggunakan anggaran secara optimal untuk menghasilkan output maksimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Suhasil juga menambahkan bahwa pergantian Menteri Keuangan ini merupakan kelanjutan dari pekerjaan yang selama ini dilakukan Kementerian Keuangan, dan pihaknya akan segera melakukan koordinasi untuk memastikan transisi dapat berjalan dengan baik. Demikian Tito Sonora melaporkan kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Tito untuk laporannya pada sore hari ini dan selamat kembali bertugas.
3: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.
2: Selamat sore sahabat Sonora, Anda kembali berjumpa bersama dengan saya Hans Christian di Sonora hari ini. Hans akan kembali hadir menemani Anda 2 jam ke depan ya, hingga tuntas di pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dengan beragam informasi terupdate untuk Anda, dan juga nanti akan Hans juga lengkapi dengan beragam informasi lalu lintas untuk Anda sahabat Sonora yang tengah dalam perjalanan maupun juga merencanakan di sore hari ini. Tentunya juga beragam informasi dari Anda juga sangat kami nantikan untuk bisa berkontribusi bersama dengan kami di nomor 0812-122-9200. Boleh via teks ataupun juga via voice note sahabat Sonora. Sambil kita awali dulu informasi sore hari ini dari sekitaran Gatsu, kita akan pantau bersama dengan rekan Sony. Silakan Sony.
3: Selamat sore rekan Olive. Kami sampaikan untuk pantauan lalu lintas di Jalan Gatot Subroto sepanjang Jalan Gatsu dari Pancoran sampai dengan Semanggi secara umum ramai lancar, hanya saja akan sedikit tersendat menjelang Semanggi. Sementara untuk ruas tol dalam kotanya dari Pancoran sampai dengan Semanggi masih ramai lancar, namun akan berjalan merayap di flyover Petamburan yang menuju ke arah Esparman. Kemudian untuk arah sebaliknya di Gatot Subroto dari Semanggi sampai dengan Pancoran juga masih

0: terpantau ramai lancar. Cuaca cerah demikian. Sony Wicaksono melaporkan, saya kembali lagi ke.
1: Ya, terima kasih rekan Sony untuk informasinya langsung dari sekitaran Gatsu melaporkan untuk Anda di sore hari ini. Yang pastinya kita juga masih akan terus menemani Anda dengan beragam playlist lagu pilihan untuk Anda. Di antaranya kita awali dengan lagu dari Leona Lewis dengan Bleeding Love akan segera menyapa Anda di Sonora hari ini.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selamat. Happy birthday, Ayah. Semoga Ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin.
5: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.
4: Sahabat Sonora, masih bersama dengan saya Hans Christian di Sonora hari ini.

0: Kita kembali update informasi lalu lintas untuk Anda di sekitaran Palmerah Utara, Jakarta, sahabat Sonora. Kita akan kembali bergabung bersama dengan rekan Sony yang akan melaporkan untuk Anda. Silakan, Sony.
1: Saat ini kami memantau lalu lintas di perempatan Slipi yang arah ke Palmerah. Saat ini lalu lintas cukup padat, mengingat saat ini di sekitaran perempatan Slipi yang menuju Palmerah ada proyek perbaikan trotoar, sehingga menyebabkan kepadatan lalu lintas. Untuk arah Rawabelong sendiri, lalu lintasnya cukup tersendat, dan untuk arah sebaliknya, lebih padat lagi dari Rawabelong yang akan menuju ke arah perempatan Slipi. Bahkan kepadatan sudah dimulai selepas Pasar Palmerah sampai dengan lampu pengatur lalu lintas di perempatan Slipi. Untuk cuaca sendiri cerah.
0: Terima kasih rekan Sony untuk informasinya. Hati-hati dalam perjalanan. Kami juga masih akan terus mengupdate beragam informasi lainnya untuk Anda. Buat yang mau berkontribusi juga masih boleh langsung di nomor 0812-1229200. Informasi-informasi lainnya masih akan hadir untuk Anda. Tetaplah di Sonora hari ini.

0: Sonar FM 92 Jakarta, ini Traffic and Music. Hans Christian masih menemani Anda sore hari ini. Tentunya juga kembali dilengkapi ya dengan beragam informasi dari Anda. Ada Pak Joni yang akan berbagi informasi lalu lintas sore hari ini. Silakan Pak Joni.
1: Selamat sore Mas, selamat sore sahabat Sonora. Saya Pak Joni melaporkan dari KM46 sampai dengan 45 Jor arah ke Jakarta. Ada perbaikan jalan di dua jalur, yaitu jalur pertama, jalur kedua. Maka untuk mobil dan semua kendaraan harus perlahan-lahan melalui jalur ketiga. Cuaca di sini cukup panas terik dan semoga sahabat Sonora bisa memanfaatkan informasi ini searah dengan perjalanan sahabat Sonora semua. Selamat sore dan terima kasih.
0: Selamat sore, terima kasih Pak Joni untuk informasinya. Hati-hati dalam perjalanan. Hans juga masih akan terus menyampaikan beragam informasi lainnya untuk Anda di Sonora hari ini.
2: Anda masih mendengarkan Sonora hari ini.

0: di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Kami kembali update informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari ruas tol dalam kota. Dari Kuningan sampai dengan Tomang dan Angke ke Pluit terpantau padat. Sebaliknya dari Kuningan ke Cawang juga terpantau padat. Dari ruas tol Sediatmo atau Bandara terpantau lancar di kedua arah. Sementara untuk ruas tol Jakarta-Tangerang, arah Jakarta padat di Karawaci sampai dengan Jembatan Cisadane, kilometer 19.600, imbas dari pekerjaan rekonstruksi. Setelah itu ke Tomang terpantau lancar, sebaliknya terpantau ramai lancar, tersendat di Tomang dan juga di Kembangan. Kita pantau dari ruas tol Jagorawi masih terpantau lancar di kedua arah. Untuk ruas tol Jor E dari Jati Asih ke Kampung Rambutan padat, imbas dari sisa kecelakaan di kilometer 32.400. Dari ruas tol Jakarta Cikampek, arah Cikampek padat dari Bekasi Timur sampai dengan res area kilometer 19. Sebaliknya arah Jakarta padat di Karawang sampai kilometer 51.500 dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan. Untuk ruas tol layang MBZ, kedua arah masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.

0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Sahabat Sonora, dunia tanaman kini bukan sekedar soal hobi, tetapi juga bagian dari gaya hidup dan juga upaya menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Hal ini akan terangkum dalam FLOII Expo 2026, di mana pameran Floricultura berskala internasional yang mempertemukan pelaku usaha, komunitas, kolektor, hingga masyarakat umum. Lantas apa yang menarik dari FLOII Expo di tahun ini? Saat ini Han sudah tersambung bersama dengan Alvita, Sales dan Marketing FLOII Expo 2026. Selamat sore, Alvita.
2: Selamat sore.
1: Ini mungkin boleh dijelaskan nih sama sahabat Sonora, sebenarnya FLOII Expo ini event apa dan sampai kapan ini akan berlangsung?
2: Oke, mungkin buat sahabat Sonora, FLO itu adalah Floriculture Indonesia International Expo. Jadi sebenarnya FLO ini adalah exhibition tanaman hias pertama dan terbesar di Indonesia. Okay. Jadi tahun ini merupakan tahun kelima kita berjalan.
1: Oke, nah kalau ngangkat soal tema nih, di tahun 2026 ini, FLOII Expo mengangkat tema apa?
2: Oke, untuk tahun ini kita mengangkat tema United by Nature. Untuk spesifiknya itu sebenarnya tema kita adalah pengen ngangkat endemik lokal dari tanaman-tanaman di Indonesia itu sendiri.
1: Oke, ini menarik banget ya, temanya adalah United by Nature. Tapi sebenarnya apa sih membedakan antara FLOII Expo di tahun ini dan juga tahun kemarin? Karena ini kan dari tahun kemarin juga sudah dilaksanakan ya?
2: Betul, jadi kita memang sudah tahun kelima pelaksanaannya. Nah, kalau misalnya sahabat Sonora nanya nih, kayak apa sih bedanya di tahun ini tuh, kita sebenarnya pengen ngembangin lagi industri tanaman itu. Makanya kita akan buat campaign, kita sudah buat campaign dimulai dari satu, di mana campaign itu kita pengen ngajak teman-teman atau bahkan sahabat Sonora untuk ikut dan masuk ke dalam industri tanaman ini. Jadi nanti kita bakal bagi-bagi tanaman gratis di FLOII Expo. Wow. Untuk teman-teman atau sahabat Sonora yang datang ke FLOII Expo 2026.
1: Wah, asik banget ya. Ini bisa dapat tanaman gratis. Buat pecinta tanaman pasti seneng banget ya dapat souvenirnya.
2: Betul.
1: Tapi mungkin boleh di-sharingkan juga nih sama sahabat Sonora, sebenarnya akan ada apa saja sih yang turut meramaikan FLOII Expo di tahun 2026 ini?
2: Oke, kalau dari segi acara sebenarnya kita ada banyak dan seru banget. Kita ada talk show, kita ada workshop, kita ada kontes. Nah, kontesnya juga ada beberapa jenis kontes tanaman. Ada kategori anggrek, Buchia palanga, Tillandsia, Platycerium, Aroid, Aquascape terrarium, sampai botanical art. Di sana kita juga ada pameran lukisan. Jadi buat sahabat Sonora ataupun teman-teman yang memang suka lukisan, di situ kita juga ada pameran lukisan. Dan nanti di FLOII juga ada live setting aquascape, live mounting Platycerium, sampai ke live botanical painting.
1: Wah, seru banget ya. Acaranya banyak banget dan juga ditambah tadi bisa dapat tanaman gratis juga buat yang datang ke sana. Tapi dari tadi nih, betul, mungkin yang jadi pertanyaan dari sahabat Sonora adalah kapan dan juga di mana nih FLOII Expo 2026 ini akan diselenggarakan?
2: Oke, untuk FLOII tahun ini sahabat Sonora harus catat tanggalnya, tanggal 17 sampai 20 September 2026 di Hall 3A Ice BSD Tangerang.
1: Oke, jadi dicatat ya sahabat Sonora, di tanggal 17 sampai 20 September 2026 di Hall 3A ya.
2: 3A,
1: Ice BSD Tangerang. Ini yang mau nambah koleksi tanaman di rumahnya ataupun juga mau ikutan aktivitas menarik lainnya, tadi juga sudah sempat dijelaskan ya, ini bisa langsung hadir di tanggal tersebut. Nah, tapi kalau mau datang ke FLOII Expo 2026 ini, ada tiketnya kah? Dan kalau misalnya ada, bisa dibeli di mana nih?
2: Oke, kalau untuk tiketnya sendiri, FLOII Expo itu untuk weekdays harganya Rp35.000 dan untuk weekend Rp50.000. Jadi sahabat Sonora yang mau datang ke FLOII Expo bisa kunjungi di website kita www.floii-expo.com atau juga bisa lihat di Instagram kami @floii_expo buat info lengkapnya. Atau kalau misalnya sudah datang di Hall 3A, bisa langsung ke tiket counter untuk beli tiketnya.
1: Nah, itu dia sahabat Sonora ya. Jadi 17-20 September tuh weekend ini ya?
2: Betul.
1: Nah, weekend ini yang belum tahu mau kemana, mungkin weekendannya kira-kira mau ngapain ya sama teman-teman, sama keluarga. Ini boleh langsung mampir aja ke Floy Expo, dan kalau mau beli tiketnya, tadi boleh langsung di www.floy-expo.com. Betul ya?
2: Betul.
1: Terima kasih Alvita sudah bergabung di sore hari ini. Semoga sukses eventnya di weekend nanti ya.
2: Amin. Terima kasih. Jangan lupa datang ya.
1: Siap sahabat Sonora, dicatat tanggalnya 17-20 September 2026 Floy Expo. Tentunya Anda bisa ikuti di ICE BSD Tangerang. Dan juga untuk Anda sahabat Sonora, nanti masih akan terus kita update dengan beragam informasi-informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama dengan kami.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.
3: Dengarkan terus Sonora hari ini.

0: Kita akan kembali update informasi lalu lintas di Jakarta dan juga sekitarnya. Kita akan bergabung bersama dengan petugas TMC Polda Metro Jaya, ada Kompol Heri yang akan melaporkan untuk Anda. Selamat sore Kompol Heri, bagaimana informasi lalu lintas di sore hari ini?
1: Baik, selamat sore rekan Hans, dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas pada sore hari ini, kita langsung menuju ke kawasan sekitar dalam kota, terutama dalam sekitar istana, yaitu di kawasan Merdeka Barat menuju ke arah Harmoni, terpantau ramai lancar, hanya terjadi antrian sedikit di traffic light Harmoni, terutama yang akan menuju Kota Tua maupun ke kiri menuju arah Tomang. Terlihat terjadi antrian panjang kepadatan di sekitar kolong Tomang menuju arah Tangerang. Puncak kepadatan di sekitar arah Tangerang yaitu di KM 13500 di rest area agar diwaspadai. Gunakanlah lajur ketiga dan empat untuk Anda menuju ke arah Tangerang maupun arah Karawaci. Sementara arah sebaliknya ramai lancar. Sementara untuk di sekitar Tomang menuju arah bandara ramai lancar, di kedua arahnya cuaca cukup cerah di kawasan bandara. Tetap berhati-hati, terminal 3 cukup meriah untuk sore hari ini. Sementara dari gerbang tol Semanggi 1, Semanggi 2, arah Pancoran maupun arah Cawang terpantau padat, disebabkan karena volume kendaraan saja. Untuk di sekitar Rual, sekitar kawasan tol Bekasi Timur, kilometer 16 hingga Tambun, kilometer 19 padat, dikarenakan volume kendaraan keluar masuk di rest area. Demikian pula di sekitar KM 46 hingga 45, arah taman ini padat, dikarenakan ada rekonstruksi rigid di KM 45, 960, di sekitar bahu luar atau lajur kiri. Tetap berhati-hati dan jaga jarak aman Anda dan kendaraan lainnya. Sementara untuk unjuk rasa masih terjadi di sekitar depan MPDPR RI, namun tidak mengganggu dan jumlah kurang lebih tinggal 200 massa, namun tidak berada atau tidak berada di tengah-tengah jalan sehingga cukup tertib. Namun massa 45 orang perwakilan masih diterima di DPR MPR RI. Sementara unjuk rasa lainnya di Gedung Astra saat ini juga masih berlangsung orasi-orasi, namun juga cukup tertib, tidak mengganggu arus lintas di sekitarnya. Sementara untuk penyangga Jakarta, terutama di sekitar Lebak Bulus menuju arah Tangerang padat, puncak kepadatan nanti di sekitar Situ Gintung maupun Sandratek menuju arah Ciputat Raya Tangerang Selatan, Jalan Juanda. Dan cuaca cukup cerah di kawasan tersebut. Kami menghimbau kepada Anda tetap berhati-hati dan selalu jaga jarak aman Anda dan kendaraan lainnya. Jangan lupa selalu gunakan sabuk pengaman. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
0: Salam sehat, salam presisi. Terima kasih petugas TMC Polda Metro Jaya Kompol Heri untuk informasinya di sore hari ini dan selamat kembali bertugas. Untuk Anda sahabat Sonora, tetaplah bersama dengan kami. Beragam informasi lainnya masih akan terus hadir untuk Anda.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
0: Sahabat Sonora, pawai tarif NTQI ke-31 di Kota Semarang, Jawa Tengah telah berlangsung dengan meriah. Diikuti kafilah dari 38 provinsi, sekitar 1.000 orang ikut pawai yang berlangsung dari Balai Kota Semarang menuju kantor Gubernur Jawa Tengah. Peserta yang hadir saling unjuk kebolehan masing-masing daerah di hadapan Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar dan juga Wakil Gubernur Jawa Tengah Taci Yasin. Tidak hanya defile kafilah saja, pawai ini dimeriahkan juga dengan mobil hias dan juga atraksi marching band. Ini menjadi simbol kerukunan sekaligus juga mempererat semangat persatuan dan kebangkitan. Taci Yasin, Wakil Gubernur Jawa Tengah, mengungkapkan pawai ini menjadi penanda dimulainya rangkaian MTQI ke-31 yang akan berlangsung di 12 venue di Kota Semarang. Menurutnya kegiatan ini juga menjadi bukti keberkahan Al-Quran yang mampu menyatukan berbagai suku dan ras. Ia menambahkan semangat persatuan juga menjadi landasan pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui slogan Gumregut Nyawiji. Semangat tersebut menjadi modal bersama untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat.

Satu lagu dari Pearl Jam dengan Lost Kiss baru saja menemani Anda sambil Hans juga update informasi untuk Anda di sore hari ini, di mana kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa menyisakan duka. Kapal penumpang yang melayani rute Surabaya-Banjarmasin tersebut mengalami kecelakaan setelah menghadapi cuaca buruk hingga akhirnya kehilangan kontak pada Minggu dini hari. KM Virgo Transport 8 ternyata bukan kapal baru. Kapal jenis passenger Ro-Ro Cargo Ship tersebut telah berlayar sejak tahun 1987 atau kini berusia sekitar 39 tahun. Berdasarkan data dari Vestfinder, kapal tersebut memiliki nomor IMO 8625179. Kapal dibangun di Jepang dengan panjang 119 meter dan lebar sekitar 21 meter. Kapal pun memiliki gross tonnage sekitar 4.277 GT dengan dead weight seberat 2.612 ton. Sonora Network.

0: Aditya bersama kami di Sonora Network. Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat sore sahabat Sonora, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah pada perdagangan sore hari ini. Investor masih bersikap wait and see terhadap arah kebijakan suku bunga The Federal Reserve atau The Fed pada pekan ini. IHSG turun sebesar 6.684 poin atau 0,10% ke level 6.534. Sebanyak 219 saham menguat, 429 saham melemah, dan 141 saham lainnya stagnan.

0: Menurut Suhasil, pasca dilantik menggantikan Purbaya Yudi Sadewa, dirinya memastikan APBN akan tetap berjalan dengan baik untuk menopang program prioritas pemerintah. Reshuffle bukan perubahan besar, hanya kelanjutan dari tugas Menteri Keuangan yang sebelumnya dijabat oleh Purbaya Yudi Sadewa.
1: Demikian Sonora Update.

Ya sahabat Sonora, masih di Sonora hari ini bersama dengan saya Hans Christian. Sahabat Sonora, kami kembali update informasi untuk Anda bahwa di mana sore hari ini tadi di pukul 16.27 waktu Indonesia Barat ini terjadi gempa dengan magnitude 5,6. Lokasinya ada di 186 km barat daya Bayah, Banten ya, dengan kedalaman sekitar 10 km dan ini pun tidak berpotensi tsunami.

0: Kita juga akan kembali update informasi lalu lintas untuk Anda di sore hari ini. Kita akan pantau dari sekitaran ruas tol Jor S. Sudah ada rekan Arif yang akan berbagi informasinya untuk Anda. Silakan rekan Arif.
1: Baik, terima kasih rekan Hat. Selamat sore sahabat Sonora. Kembali lagi bersama saya Arif akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas tol Jor S. Dari arah Bambu Apus ke arah Taman Mini, Kampung Rambutan sampai dengan arah Lenteng Agung terpantau cukup padat imbas volume lalu lintas. Selepasnya menuju arah Ampera ke arah Fatmawati terpantau ramai lancar. Selepasnya ke arah Ciputat terpantau cukup padat imbas volume lalu lintas. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati ke arah Ampera, Lenteng Agung sampai dengan arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca kisaran tol Jor S pada sore hari ini terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas tol Jor S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa menelot aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di jalan tol utama karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan saldo di tol Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio rekan Hans.
0: Terima kasih rekan Arif untuk informasinya di sore hari ini. Petugas Senkom Rostol HK Jor S menginformasikan untuk Anda. Kami juga masih nantikan informasi lalu lintas lainnya. Boleh berbagi, berkontribusi bersama dengan kami di nomor 0812-122-9200. Berikutnya Hans putarkan satu lagu dari Musik Kimia dan Bernyanyilah.

0: Bersama kami di Sonora Network.
1: Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.

0: Masih melanjutkan informasi untuk Anda di sore hari ini mengenai tenggelamnya KM Virgo 8 di Banjarmasin, Sabah Sonora, di mana lebih dari 600 personel dan juga sejumlah kapal berteknologi mutakhir dilibatkan dalam pencarian korban hilang dalam insiden kecelakaan kapal motor Vigo Transport 8 di Laut Jawa dekat Kalimantan Selatan. Namun 129 orang penumpang ini masih belum ditemukan hingga saat ini. Dan mengapa pencarian korban menghadapi tantangan besar? Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menjelaskan, hingga siang tadi 114 korban diantaranya dilaporkan Kementerian Perhubungan telah ditemukan dan dievakuasi ke darat secara bertahap. Sementara itu, 129 ini masih dalam tahap pencarian dan kapal motor Virgo Transport 8 ini tercatat membawa 243 orang di atas kapal saat terbalik dan juga menghadapi cuaca buruk.
1: Anda masih mendengarkan Sonora hari ini.

0: tips kesehatan dari Dr. Santi.
1: Fenomena pikiran yang berpacu atau racing thought adalah dampak langsung stres berkepanjangan. Biasanya terjadi saat malam tiba. Pikiran dibanjiri dengan berbagai hal, kekhawatiran, kemarahan, kesedihan, dan sebagainya. Pikiran tidak berhenti melompat dari satu pikiran ke pikiran lainnya terus-menerus sehingga susah tidur. Untuk mengatasinya, lakukan 1. Brain dump. Caranya, tulis semua beban pikiran di atas kertas. Dengan demikian, otak merasa tugasnya telah selesai, sehingga kantuk lebih mudah datang. 2. Jika dalam 20 menit berbaring tetap tidak bisa tidur, bangun dan keluar dari ranjang. Lakukan aktivitas yang menenangkan tanpa gadget, misalnya baca buku, mendengarkan musik lembut, berdoa, dan sebagainya. 3. Latihan pernafasan. Caranya, tarik nafas dalam melalui hidung secara perlahan selama 4 hitungan, tahan 4 hitungan, dan hembuskan melalui mulut selama 4 hitungan, tahan nafas 4 hitungan, dan kembali ulangi. Fokus pada suara napas, aliran udara, dan pergerakan otot pernapasan.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.

0: Aditya bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, sahabat Sonora. Waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari ruas tol dalam kota, di mana Semanggi sampai dengan Tomang dan Angke ke Pluit terpantau padat. Sebaliknya dari Semanggi ke Cawang juga masih terpantau padat. Untuk ruas tol Sediatmoto Bandara, terpantau lancar di kedua arahnya. Pantauan terkini dari ruas tol Wiyoto Wiono dari Tanjung Priok ke Pluit padat. Sebaliknya arah Cawang padat mulai dari Rawamangun. Ruas tol Jakarta-Tangerang arah Jakarta padat di Karawaci sampai dengan Jembatan Cisadane, kilometer 19.600. Imbas dikarenakan adanya pekerjaan rekonstruksi. Setelah itu ke Tomang terpantau lancar. Sebaliknya tersendat di Kembangan sampai dengan rest area kilometer 13. Ruas tol Jagorawi terpantau lancar di kedua arahnya. Untuk ruas tol Jor E dari Jati Asih ke Cikunir padat, imbas dari perbaikan jalan di kilometer 43.800. Dari ruas tol Jakarta Cikampek ke arah Cikampek padat dari Bekasi Timur sampai dengan rest area kilometer 19. Sebaliknya, arah Jakarta padat di Karawang sampai kilometer 51.500 dan di Cikarang sampai dengan kilometer 30 dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan. Untuk ruas tol layang MBZ, kedua arah masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.

0: Sahabat Sonora, Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar memuji kesiapan Provinsi Jawa Tengah menjadi tuan rumah MTQ Nasional. Pujian itu disampaikan Nasaruddin saat menghadiri malam ta'aruf MTQ Nasional ke-31 pada hari Jumat di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah. Nasaruddin menyampaikan kehadiran banyaknya gubernur di malam ta'aruf MTQ Nasional menjadi pertanda yang positif. Biasanya gubernur hanya menghadiri acara pembukaan MTQ tingkat nasional. Ia juga mengungkapkan MTQ kali ini memiliki jumlah peserta paling banyak, yaitu 2.242 peserta telah ditetapkan mengikuti MTQ Nasional ke-31, terdiri atas 1.751 peserta inti dan juga 491 peserta cadangan. Nasaruddin juga menyampaikan bahwa MTQ merupakan pesta rakyat yang tumbuh dari tingkat paling bawah. Tradisi tersebut berlangsung mulai antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten, hingga antar provinsi. Dari tradisi MTQ menjadi salah satu kekhasan Indonesia yang istimewa. Ia berharap MTQ Semarang mampu menjadi momentum mempererat persatuan masyarakat Indonesia. Tidak hanya itu, dalam event yang diselenggarakan, Provinsi Jawa Tengah sebagai penyelenggara juga mengadakan Bazar MTQ yang melibatkan UMKM dari 35 provinsi di Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyampaikan di tengah situasi geopolitik yang tidak baik-baik saja, MTQ mampu menjadi cooling system bangsa Indonesia. Sahabat Sonora, pawai ta'aruf MTQ ke-31 di kota Semarang, Jawa Tengah telah berlangsung meriah. Diikuti kafilah dari 38 provinsi, di mana sekitar 1.000 orang ikut pawai yang berlangsung dari Balai Kota Semarang menuju kantor Gubernur Jawa Tengah. Peserta yang hadir ini saling unjuk kebolehan masing-masing daerah di hadapan Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, dan juga Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin. Tidak hanya Devil Kavila, pawai ini dimeriahkan juga dengan mobil hias dan juga atraksi marching band. Ini menjadi simbol kerukunan sekaligus juga mempererat semangat persatuan dan kebangkitan. Taj Yasin, Wakil Gubernur Jawa Tengah, mengungkapkan pawai ini menjadi penanda dimulainya rangkaian MTQ ke-31 yang berlangsung di 12 venue di Kota Semarang. Menurutnya kegiatan ini juga menjadi sebuah bukti bahwa keberkahan Al-Quran mampu menyatukan berbagai suku dan juga ras. Ia menambahkan semangat persatuan juga menjadi landasan pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui slogan Gumregut Nyawiji. Semangat tersebut menjadi modal bersama untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Satu lagu dari Dewa dengan Dua Sejoli baru saja menemani Anda sore hari ini 17:39 waktu Indonesia Barat, sahabat Sonora di Sonora hari ini. Kita kembali update informasi lalu lintas terkini. Kita akan bergabung bersama dengan rekan Tito Suhandoyo. Silakan Tito, bagaimana pantauan lalu lintas di sore hari ini?
1: Ya, baik sahabat Sonora, arus lintas di Jalan Raya Veteran dari Jalan Katedral menuju ke Jalan Majapahit sore hari ini terpantau padat, di mana kepadatan terjadi karena volume kendaraan pada sore hari ini meningkat. Selain itu kepadatan terjadi terutama di jalan traffic light sekitar Kementerian Sekretariat Negara, antrian lebih dari 10 meter ke belakang. Selepasnya arus lintas yang menuju ke Jalan Majapahit maupun Surya Pranoto relatif ramai lancar. Sementara itu di Jalan Insinyur Juanda dari arah Surya Pranoto maupun Jalan Majapahit yang menuju ke Jalan Pos terpantau padat di jalan traffic light saja, selepasnya ramai lancar, cuaca cerah. Demikian Tito Sone melaporkan kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Tito untuk informasinya di sore hari ini. Ibu Riza juga selamat sore, terima kasih sudah kembali bergabung ya, berbagi informasi cuaca di Rawalumbu. Katanya ini masih cerah di sore hari ini. Bagi Anda juga sahabat Sonora masih bisa untuk bisa berkontribusi ya. Informasi lalu lintas, cuaca ataupun juga kejadian penting di sekitar Anda langsung ke nomor 0812-122-9200. Sambil menunggu informasi lainnya, kita dengarkan dulu satu lagu dari Savage Garden, Truly Madly Deeply.

0: Tia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, Wakil Ketua Komisi 9 DPR Charles Honoris menilai program makan bergizi gratis atau MBG selama ini bermasalah dan perlu dilakukan evaluasi total. Selain itu, ia berharap pemerintah juga melakukan moratorium sementara terhadap program andalan pemerintah tersebut. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan reporter Sonora, ada rekan Lili akan melaporkan untuk Anda.
3: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengatakan pemerintah harus melakukan evaluasi total terhadap program makan bergizi gratis atau MBG. Sebab menurut Charles, desain MBG yang dijalani selama ini bermasalah. Ia pun menyoroti keinginan Presiden Prabowo Subianto yang ingin merenovasi sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, dan ia berharap renovasi tersebut juga disertakan dengan pembangunan kantin atau dapur sekolah. Dan dapur serta kantin sekolah inilah yang nanti akan menyelenggarakan program MBG.
4: Kalau menurut saya, kita harus mau melakukan evaluasi total dalam artian apa? Karena ini desainnya yang bermasalah, sehingga harus mau merubah desain dari penyelenggaraan program ini. Oleh karena itu, kenapa saya dari awal mendorong kenapa tidak kita kembalikan saja ke dapur sekolah? Ya, kita kembalikan ke school-based kitchen. Diselenggarakan melalui dapur sekolah, kantin sekolah, toh Bapak Presiden pernah menyampaikan akan melakukan renovasi terhadap ratusan ribu sekolah yang ada di Indonesia. Sehingga kalau alasannya sekolah itu tidak memiliki dapur, ya ketika melakukan renovasi dan perbaikan terhadap sekolah tersebut, ya bisa saja sekaligus memperbaiki dan membangun kantin atau dapur untuk bisa menyelenggarakan program makan gratis bagi siswa yang ada di sekolah itu.
3: Pada kesempatan ini, Charles berpendapat pemerintah pun dapat melakukan moratorium sementara pada program MBG ini untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
4: Kalau menurut saya, untuk menghasilkan sesuatu yang baik, pemerintah harus berani melakukan berbagai langkah, termasuk tidak alergi untuk melakukan moratorium sementara, ya, untuk bisa menghasilkan program yang lebih baik lagi ke depan.
3: Sahabat Sonora, dengan dilakukannya moratorium sementara terhadap program MBG dan memberikan peran kantin atau dapur sekolah dalam penyaluran MBG, diharapkan program andalan pemerintah ini bisa menjadi lebih maksimal lagi. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
2: Terima kasih rekan Dili untuk informasi Anda dan selamat kembali bertugas. Beragam informasi lainnya juga masih bisa Anda simak bersama dengan kami hanya di Sonora Network.
1: Demikian liputan Sonora.

0: Dengarkan Sonora Network.
1: Selamat sore sahabat Sonora, masih bersama dengan saya Hans Christian di Sonora hari ini. Hari ini Hans update Anda dengan informasi lalu lintas dari rekan-rekan di Pusat Informasi Sonora. Ini mengabarkan dari sekitaran Jalan Keramat Raya dan Salemba Raya Jakarta. Dari Layang Senen arah Matraman terpantau padat merayap, sementara cuaca terpantau cerah. Pantauan lainnya dari Jalan Letjen Suprapto Jakarta, dari galur arah Cempaka Putih juga masih terpantau padat. Jalan Perintis Kemerdekaan dari Cempaka Putih ke Pulau Gadung terpantau padat di traffic light Pulau Mas. Kita bergeser ke Jalan Satrio Jakarta Pusat, di mana pantauan dari teman-teman Pusat Informasi Sonora ini dari Karet menuju Sudirman terpantau padat. Sebaliknya juga padat di Sampurna Strategik. Pantauan dari ruas protokol Jalan Jenderal Sudirman juga ini dari Duku Atas sampai Semanggi terpantau padat. Sementara sebaliknya juga padat mulai dari Duku Atas sampai dengan Bundaran HI. Kita juga akan bergabung bersama dengan reporter lapangan, rekan Tito juga ini akan kembali berbagi informasinya di sore hari ini. Silakan Tito untuk informasi Anda.
2: Sonora, arus lintas di Jalan Raya Veteran dari Jalan Katedral menuju ke Jalan Majapahit sore hari ini terpantau padat, di mana kepadatan terjadi karena volume kendaraan pada sore hari ini meningkat. Selain itu kepadatan terjadi terutama di jalan traffic light sekitar Kementerian Kertanegara, antrian lebih dari 10 meter ke belakang. Selepasnya arus lintas yang menuju ke Jalan Majapahit maupun Surya Pranoto relatif ramai lancar. Sementara itu di Jalan Insinyur Juanda dari arah Surya Pranoto maupun Jalan Majapahit yang menuju ke Jalan Pos terpantau padat di jalan traffic light saja, selepasnya ramai lancar, cuaca cerah. Demikian Tito Sone melaporkan kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Tito untuk laporan Anda. Hati-hati dalam perjalanan. Nanti kami nantikan kembali ya update informasi lainnya dari Anda. Satu lagi kita update untuk sahabat Sonora dari JLNT Casablanca Jakarta arah Kampung Melayu, ini juga masih terpantau padat merayap. Sebaliknya dari Kuningan arah Karet juga terpantau padat. Ya sahabat Sonora, ternyata informasi tadi juga membawa kita ke penghujung program Sonora hari ini untuk edisi 14 September 2026. Terima kasih tentunya untuk Anda yang sudah setia bersama dengan Hans berbagi informasi lalu lintas, cuaca dan juga kejadian penting di sekitar Anda. Nanti di pukul 18 akan hadir rekan Sony bersama dengan Dr. Santi di Health Corner. Kira-kira topik menarik apa yang akan dibahas, Anda juga nanti bisa menyaksikan di YouTube Sonora FM 92 Jakarta. Saya Hans Kristi dan pamit undur diri. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Ada satu lagu terakhir untuk Anda dari Dewi Lestari, Malaikat Juga Tahu. Selamat beraktivitas sahabat Sonora. Hati-hati dalam perjalanan Anda. Bye-bye.

0: Bersama kami di Sonora Network. Pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat malam sahabat Sonora. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyatakan 30 warga terpaksa mengungsi ke gereja akibat banjir yang melanda Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara hari ini. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan menjelaskan pemerintah daerah dan masyarakat Tapanuli Tengah diingatkan kesiapsiagaan menghadapi cuaca hujan, intensitas deras yang masih berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan. Beralih ke berita internasional, Presiden Donald Trump kembali meyakinkan Amerika Serikat seharusnya memiliki suku bunga terendah di dunia, meski Gubernur Bank Sentral atau The Federal Reserve yang ia pilih sendiri, Kevin Warsh, menghadapi tekanan untuk menaikkan biaya pinjaman. Komentar Trump tersebut muncul seusai data yang dirilis Jumat lalu menunjukkan indeks harga konsumen Amerika Serikat naik lebih tinggi dari perkiraan pada bulan Agustus.
0: Demikian Sonora Update.

0: FM. News, traffic, and music.
1: Selamat malam sahabat Sonora, bertemu dengan Sony Wicaksono di Hell Corner di tanggal 14 September 2026. Saya ingin menyapa dulu deh untuk Anda yang sudah menyaksikan, menonton lewat YouTube channel Sonora FM 92. Yang nontonnya lewat TikTok juga udah bisa sekarang di @radio.sonorafm92 atau di TikToknya Dr. Santi @kenapayadok, atau juga lewat radio analog kami juga. Selamat malam. Hari ini kita akan berbincang seputar hal-hal yang bikin Anda banyak bergerak ya, sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dr. Santi, Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Sony, selamat malam sahabat Sonora dimanapun berada, yang sedang mendengarkan maupun sedang menonton. Semoga semuanya sehat dan bahagia selalu.
1: Terima kasih, kok terima kasih sih? Terima kasih
2: kan
1: atas,
2: oh ya,
1: terima kasih atas sapaannya. Dokter Santi, boleh kembalikan lagi posisi kameranya, nah, biar enak nanti di

0: TikTok ditontonnya. Nah, itu dia.
1: Ini memang
0: biar enak
1: biar
0: semuanya
1: ngobrol. Nontonnya.
0: Iya, biar kelihatan ngobrol.
1: Tapi nanti yang di YouTube nggak kelihatan.
0: Sama juga nanti biar
1: gak terserah deh ya.
0: Juga. Yang penting kan banyak gerak dok ya.
1: Ya, banyak gerak.
0: Mm-mm, karena sekarang ini olahraga udah jadi makin tren ya kan. Dulu mungkin yang
1: tapi tunggu, gerak aktivitas fisik dengan olahraga tuh beda loh ya.
0: Oh, beda ya?
1: Iya.
0: Bedanya apa aktivitas fisik antara
1: bedanya
0: olahraga?
1: Bedanya kalau aktivitas fisik itu semua gerakan yang kita lakukan yang menghabiskan energi.
0: Hmm.
1: Kita jalan-jalan ke mall, kita jalan ngejar kereta,
0: nguli.
1: Itu nguli itu aktivitas beneran itu aktivitas fisik, nyapu, nyuci, apalagi masak gitu, bersihin rumah,
0: ngejar
1: itu aktivitas
0: kereta,
1: fisik termasuk aktivitas
0: ngejar
1: fisik.
0: Duit
1: kalau ngejar kereta yang bawa duit gitu kan. Tapi kalau olahraga itu termasuk bagian dari aktivitas fisik yang ada tujuannya, terukur, okay, terencana.
0: Oh, bedanya gitu. Cuma di tujuan doang berarti kalau olahraga itu.
1: Sama ada pakemnya. Oh, kalau olahraga kan ada pemanasan, ada
0: iya,
1: peregangan,
0: benar,
1: ada latihan inti, ada pendinginan. Kalau kita ngejar kereta kan, tar dulu kereta, pemanasan dulu kan enggak langsung.
0: Ditinggal kali ya.
1: Ditinggal nanti.
0: Ya, tapi olahraga sekarang makin tren ya dok ya. Mm-mm. Dulu mungkin apa sih paling badminton, sepak bola ya kan.
1: Iya.
0: Paling ketambahan dikit futsal. Iya. Sekarang ini udah macam-macam lah. Lari lah, padel lah, aerox lah, tenis juga sekarang mulai hidup lagi,
1: iya,
0: ya kan. Antara, nah tapi kita sudah mulai dibeda-bedakan nih. Olahraga itu bisa yang tujuannya gaya hidup, buat
1: prestasi,
0: buat ngasih makan Instagram story.
1: Iya.
0: Atau emang tujuannya benar-benar sehat. Ya,
1: apalagi
0: kan
1: ini PDKT modus.
0: Modus juga bisa.
1: Itu kan banyak. Lari, cari jodoh.
0: Tapi
1: gitu,
0: apapun itu tujuannya, yang pasti itu jadi udah jadi langkah yang bagus ya ketika kita mulai memutuskan untuk
1: betul,
0: olahraga.
1: Betul.
0: Kalau kita udah rutin olahraga nih, emang perubahan apa aja sih dok yang terjadi pada tubuh?
1: Macam-macam dari ujung atas sampai ujung bawah.
0: Oh iya,
1: sesakti itu olahraga.
0: Walaupun olahraganya misalkan let's say badminton kan yang main tangan ya. Itu
1: iya,
0: juga dari ujung kepala sampai ujung
1: karena
0: kaki.
1: Karena yang dipakai kalau badminton gak cuma tangan, kan kaki juga dipakai, ya kan? Jantung dipakai juga kan?
0: Mm-mm.
1: Paru-paru dipakai kan?
0: Iya.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Jadi
0: semuanya ya?
1: Semuanya. Okay. Cuman secara garis besar itu yang utamanya itu biasanya sistem jantung, pembuluh darah.
0: Mm-mm.
1: Jadi jantungnya itu akan makin efisien.
0: Mm-mm.
1: Jadi sekali dia mompa, ceret gitu, udah darahnya cukup untuk satu tubuh gitu, sehingga semakin rutin orang itu berolahraga, maka biasanya detak jantungnya itu akan turun.
0: Oh iya, ini yang problem yang mungkin saya alami ketika dulu baru mulai lagi olahraga. Saya kan dulu orangnya jarang banget ya, hampir gak pernah.
1: Iya.
0: Terus pas pertama.
1: Ini hebat loh sekarang, gak cuma olahraga, pola makannya udah mulai.
0: Amin deh.
1: Mulai membaik ya.
0: Tinggal,
1: olahraganya udah bagus, tinggal tidur mungkin
0: tinggal
1: yang.
0: Tinggal pola tidur saya bener.
1: Gak apa-apa, dicicil satu persatu lebih baik daripada enggak semua.
0: Dulu waktu saya mulai olahraga lagi setelah sekian lama, jantung tuh berdebarnya kayak lagi ngedeketin cewek dok. Kenceng banget.
1: Sekarang udah enak kan?
0: Sekarang udah lumayan,
1: iya.
0: walaupun belum bagus, belum terlalu bagus ya. Tapi memang ternyata tuh begitu ya, orang yang ketika baru mulai lagi olahraga itu pasti auto jantungnya akan berdetak lebih cepat.
1: Lama-kelamaan dia akan lebih efisien kerjanya, sehingga dia akan detaknya itu sedikit aja dia udah cukup gitu. Terus pembuluh darah, pembuluh darah itu akan jadi elastis. Terus pembuluh darah yang baru, ini loh.
0: Pembuluh darah elastis tuh buat fungsinya atau efeknya?
1: Pertama pembuluh darah yang baru akan terbentuk. Jadi kalau misalnya let's say jantungnya mungkin ada pembuluh darah yang kesumbat gitu kan. Nah ketika dilatih dalam proses olahraga, maka akan tumbuh pembuluh darah di tempat yang lain yang terdekat dari situ. Nah pertumbuhan pembuluh darah ini akan memberi makan area tersebut, jadi menguntungkan.
0: Oh,
1: gitu.
0: Okay.
1: Terus pembuluh darahnya akan lebih elastis, jadi untuk untuk dia lebih menyesuaikan diri dengan tekanan darah yang naik turun gitu, itu menjadi lebih bagus.
0: Okay.
1: Itu jantung paru, kapasitas paru akan bagus.
0: Bagus
1: nafasnya biasanya akan lebih enak tuh, bisa tarik nafas fungsi parunya jadi lebih baik. Terus otot, serabut ototnya akan semakin banyak sih, tidak ya, semakin tebal. Nah, otot, kalau masa ototnya bertambah, itu keuntungannya banyak tuh.
0: Oh, keuntungan
1: bisa
0: otot.
1: Membantu kita menjaga berat badan, membantu kita menjaga gula darah, gitu kan. Terus bisa membuat kita tuh secara tampilan estetik, gitu kan. Ya, bagaimanapun look itu penting ya, gitu kan. Nah, itu membantu banget. Terus tulang, tulang akan jadi tebel, akan jadi padat, gitu. Terus sendi akan jadi bagus kalau olahraganya bagus, ya. Terus apalagi ya, hormon, kita akan punya hormon kebahagiaan. Karena pada saat olahraga itu keluar tuh dopamin, endorfin, serotonin.
0: Betul lagi, kalau lagi stres olahraga tuh ibaratnya kayak hilang, walaupun setelah olahraga muncul lagi.
1: Nah, buat sahabat Sonora yang punya kecemasan, punya depresi, punya overthinking, coba olahraga.
0: Apapun itu ya.
1: Apapun, apa aja yang dia mau. Olahraga tuh membantu mengatur hormonnya. Terus juga untuk perempuan, kalau dia olahraganya teratur akan membantu siklus haidnya. Membantu ya.
0: Biar enggak
1: kacau,
0: sesuai
1: biar teratur
0: jadwal.
1: Sesuai gitu. Terus saraf. Saraf-saraf akan bekerja dengan lebih baik. Jadi sebenarnya fungsinya tuh dari atas ke bawah semuanya membuat kita tuh apa secara luar dan dalam bagus. Gula aja tuh kalau kita sering olahraga, badan kita itu akan menurunkan resistensi insulinnya. Jadi dia lebih lebih baik untuk mengambil gula dan memanfaatkan gula. Luar biasa kan, kemana-mana.
0: Ya. Iya. Cuma ada satu, kolesterol. Buktinya saya kolesterolnya masih itu nggak ngefek tuh kalau rajin olahraga.
1: Sebenarnya bukan nggak ngefek, mungkin belum kelihatan.
0: Belum kelihatan.
1: Karena kan baru mulai kan kebiasaannya.
0: Oh iya, dan ya apa, olahraga juga harus diimbangi juga sama pola makan juga, itu dia. Kita break dulu ya. Kita mungkin nanti bakal tanya sebaiknya yang ideal tuh olahraga berapa lama. Terus harus apa aja olahraga yang sebaiknya Anda lakukan dan segala macamnya. Kalau ada yang mau konsul juga boleh loh ya. Baik itu yang di TikTok @radio.sonora.fm92, di YouTube channel, atau di WhatsApp atau Wawa di 0812-122-9200. Kita siarannya sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi masih bersama Sonny Wicaksono, juga Dr. Santi di Health Corner.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
3: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
3: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
3: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
3: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
3: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
4: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
5: Broko Smart, one smart ecosystem.
0: Yuk langsung buka aja website-nya sekarang juga di www.brokosmart.com untuk lihat secanggih apa sih produk-produk yang dimiliki sama Broko. Ejaannya www.brokosmart.com.

0: Sonora FM News, Traffic, and Music.
1: Health Corner bersama Sony Wicaksono, juga Dr. Santi, Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia, masih ngebahas soal olahraga kali ini ya, yang sekarang udah mulai jadi tren. Tapi mungkin Anda harus perhatikan dulu, ada aturan-aturan tersendirinya supaya nggak kelewatan, atau supaya bisa tetap sehat dan nggak berlebihan dan nggak kurang juga lah. Tapi sebelum menentukan jenis olahraganya, Dok, kondisi seperti apa yang perlu kita perhatikan nih supaya aktivitas yang kita pilih itu bisa tetap aman?
2: Sebenarnya pada dasarnya semua orang itu tuh boleh olahraga. Mm-mm. Hanya sekelompok kecil banget yang disarankan memang
1: nggak olahraga.
2: Iya, kalau misalnya dia udah lemah banget, mm-mm, kayak mungkin pasien-pasien yang ada gangguan di ototnya, mm-mm, gitu, itu harus, bukannya nggak boleh olahraga, harus di bawah pengawasan dokter karena takut jatuh kan, mm-hmm, atau misalnya orang-orang yang punya keluhan, mm-hmm, nah itu harus hati-hati. Tapi pada umumnya kalau dia nggak ada keluhan apa-apa, mm-hmm, biasanya aku minta mengisi kuesioner yang namanya PARQ.
1: PAR, ejaannya gimana?
2: Papa Alfa Romeo, okay. PAR,
1: PAR,
2: strip, mm-hmm, terus Q,
1: oh, Q,
2: Queen, mm-hmm, gitu. PARQ itu,
1: oh,
2: PAR-Q. Ada,
1: oh, okay.
2: PARQ itu tuh ada 7 pertanyaan, mm-hmm, yang harus dijawab. Mm-hmm. Kalau ada salah satu pertanyaan yang dijawab dengan iya, mm-hmm, itu sebaiknya sebelum olahraga konsultasi dulu ke dokter. Mm-hmm. Mau dibacain gak?
1: Boleh,
2: bacain.
1: Boleh, boleh.
2: Pertama, apakah dokter pernah mengatakan bahwa Anda memiliki kelainan jantung dan Anda hanya boleh melakukan aktivitas fisik yang disarankan oleh dokter? Yang kedua, okay, apakah Anda sering merasakan nyeri di dada saat melakukan aktivitas fisik? Mm-hmm. Yang ketiga, apakah Anda sempat merasa nyeri dada dalam sebulan terakhir, mm-hmm, saat tidak melakukan aktivitas fisik? Yang keempat, apakah Anda pernah kehilangan keseimbangan karena pusing dan pernah pingsan? Mm-hmm. Yang kelima, apakah Anda memiliki masalah tulang atau sendi seperti pada punggung, lutut, atau pinggul, hmm, yang bisa menjadi lebih buruk akibat perubahan aktivitas fisik Anda. Hmm. Yang keenam, apakah dokter Anda saat ini meresepkan obat untuk tekanan darah atau kondisi jantung Anda? Hmm. Yang ketujuh, apakah Anda tahu alasan lain mengapa Anda tidak boleh melakukan aktivitas fisik? Nah, kalau itu semua jawabnya enggak, orangnya sehat, tidak ada keluhan, tidak ada penyakit, hmm, biasanya boleh olahraga. Hmm. Tapi kalau salah satu dari 7 itu ada yang jawabannya A, hmm, dianjurkan konsultasi ke dokter dulu, hmm, untuk tahu pagernya. Hmm. Oh, boleh nih olahraga selama olahraganya ini, hmm, gitu.
1: Oke, okay. Itu semua orang apakah harus PARQ test dulu atau cuma orang-orang dengan kondisi yang nggak yakin nih, aduh, kayaknya aku punya
2: sebaiknya
1: masalah apa gitu. Sebaiknya
2: semua sih. Semua. Tapi kalaupun misalnya gak mau nih, kan kadang-kadang, mm-hmm, ah ribet banget sih, ah 7 apal aja kagak gitu kan. Sebenarnya di internet ada, tinggal dibuka aja ya. Mm. PAR strip Q, kuesioner.
1: Oh, kalaupun mau mandiri juga gak apa-apa ya.
2: Gak jadi apa-apa, jawab aja. Sendiri. Dijawab sendiri. Pokoknya, okay, jawabannya semua harus enggak. Kalau ada salah satu yang jawabannya iya, ke dokter gitu.
1: Oh, okay.
2: Nah, terus untuk kalau misalnya gak mau gitu, nggak mau ke dokter, nggak mau isi kuesioner, ya sepanjang kita mulainya dengan yang sedikit dulu, misalnya mungkin 10 menit dulu aja, terus intensitasnya yang rendah dulu aja.
1: Oh, justru jangan langsung main setengah jam atau sejam.
2: Karena
1: ya kalau yang
2: baru
1: mulai.
2: Kenalan dulu sama olahraga. Betul. Kenalan dulu, tidak kenal maka tidak sayang.
1: Okay.
2: Gitu kan. Yang kenal aja belum sayang kan.
1: Jadi berarti sebaiknya kalau yang ingin mulai olahraga, itu intensitasnya paling rendah dulu ya. Paling
2: iya,
1: bentar dulu gak apa-apa ya.
2: Gak kalaupun apa-apa.
1: Cuma
2: lebih
1: 10
2: baik
1: menit,
2: pelan-pelan naiknya.
1: Oke, okay, kalaupun cuma 10 menit juga dulu gak apa-apa ya.
2: Gak apa-apa.
1: Asal
2: bahkan okay, kalau misalnya orang yang males banget nih. Kan, mm-hmm, banyak dong yang males banget ya. Mm. Aduh, 10 menit males banget. Kalau saya nganjurin satu lagu. Jadi denger sambil dengerin Sonora,
1: iya,
2: nih.
1: Iya, bagus. Okay.
2: Dengerin Sonora kan,
1: menarik,
2: satu lagu aja.
1: Iya,
2: gerak,
1: iya,
2: dulu deh.
1: Oke.
2: Nanti kalau udah bisa, mm-mm, 2 lagu.
1: Oke. Okay. Apakah kalau olahraganya bentaran gitu, cuma 10 menitan, apakah harus ada tetap pemanasannya dan pendinginannya?
2: Biasanya iya kalau mau dikategorikan sebagai olahraga. Tapi okay, kalau misalnya kategorinya hanya sebagai aktivitas fisik, mm-hmm, ya udah nggak apa-apa, langsung aja.
1: Okay.
2: Tapi kalau mau di kategorikan sebagai olahraga, adalah pemanasan. Kalau misalnya 10 menit, ya pemanasan 1-2 menit, peregangan 1 menit, 2 menit gitu, terus, mm-hmm, latihan inti pendinginan 1-2 menit.
1: Oke, okay. Banyak yang mungkin bertanya, ketika kita bicaranya soal intensitas, dok, sejauh mana kita bisa menerapkan intensitas olahraga, setinggi apa bisa kita bisa melakukan?
2: Ini dalam kaitan dengan benefitnya, manfaatnya, atau dalam kaitan dengan bahayanya?
1: Bahayanya.
2: Nah, sebenarnya selama kita naikinnya pelan-pelan, jadi setiap minggu katakan naikin 10% aja dari menitnya, durasinya, dari intensitasnya, dari frekuensinya, naikin 10% aja, itu biasanya aman. Tapi kalau misalnya kita nggak pernah olahraga, terus langsung lari 2 jam gitu ya, atau langsung misalnya body combat 1 jam gitu, itu badannya kaget, gitu. Nanti akan terjadi cedera otot dan biasanya akan menyebabkan orangnya jadi, aduh males ya olahraga ya, ternyata olahraga nggak enak, sakit, nah, gitu kan.
1: Banyak juga yang mengalami ketika dia jarang olahraga, sekalinya olahraga abis itu pegel-pegel seharian atau dua harian penuh. Itu biasanya gara-gara apa sih, dok?
2: Nggak apa-apa, itu karena ototnya itu terkejut.
1: Oh, justru normal itu tuh?
2: Normal.
1: Oh,
2: sebenarnya
1: normal?
2: Nyeri otot itu ada yang normal, ada yang tidak. Kalau yang normal biasanya munculnya itu 12-24 jam setelah olahraga.
1: Oke.
2: Tapi kalau yang gak normal, langsung pada saat olahraga, aduh sakit.
1: Oh, langsung
2: gitu. Langsung saat itu. Terus kalau misalnya yang nyeri yang normal nih, biasanya terasanya tuh di area yang luas. Jadi misalnya di paha, bokong, paha,
1: sebadan-badan,
2: sebadan gitu, dan biasanya simetris kiri dan kanan.
1: Okay.
2: Tapi kalau misalnya yang nyeri yang cedera atau nyeri yang nggak normal, itu biasanya hanya satu tempat spesifik, sedikit, terpusat gitu. Oh, nyerinya cuma di ankle doang,
1: itu bisa jadi
2: atau di mata
1: cedera,
2: kaki
1: ya?
2: Doang. Iya, jangan-jangan entah ligamennya putus, serabut ototnya robek, atau mungkin ada saraf kejepit gitu. Jadi biasanya nyerinya itu terlokalisir. Terus nyerinya makin lama makin bertambah hebat atau tidak berkurang. Kalau yang nyeri yang normal, itu setelah 3 hari, 4 hari biasanya mereda. Paling lambat sekitar 5 hari itu udah hilang gitu loh.
1: Oke. Oh, justru normal ya kalau habis olahraga seharian nyeri apa pegel nyeri gitu ya.
2: Oh, tapi kalau enggak mau pegel ya turunin intensitasnya.
1: Oh iya, nah itu yang
2: sama turunin durasinya.
1: Yang saya mau tanya, pegel-pegel setelah olahraga itu apa tandanya kita jarang olahraga atau kita yang terlalu intensitasnya ketinggian
2: atau
1: caranya yang salah atau enggak pemanasan pendinginan?
2: Semuanya bisa.
1: Semuanya bisa. Oke. Okay. Berarti kalau jarang olahraga mungkin bisa jadi itu alasannya.
2: Yep.
1: Tapi kalau udah lumayan sering olahraga tapi tetap nyeri atau pegel, bisa jadi ada yang salah di cara tekniknya.
2: Ada yang salah.
1: Atau enggak pemanasan.
2: Iya, tapi ada bendera merahnya, lampu merahnya. Kalau misalnya nyeri yang dialami itu di dada, nyerinya menjalar ke lengan kiri, ke rahang kiri, disertai dengan misalnya sesak, keringat dingin, mual, kelelengan, hati-hati, jangan-jangan ada apa-apa di jantungnya. Atau nyerinya yang tadi ya, terpusat di satu titik, terus kadang suka ada kayak suara gitu. Jangan-jangan ada yang putus, ada yang robek gitu.
1: Oke. Oh, ininya ya apa, alarmnya ada di pernapasan ya, kalau yang sakitnya di dada,
2: nyeri di dada sesok, atau di area sendi atau apa, kedengeran bunyi dan nyerinya hebat banget.
1: Oke, baiklah. Kita nanti akan jeda lagi sejenak. Nanti juga kita akan bincang-bincang, terutama untuk Anda yang nontonnya lewat TikTok. Kita nanti abis ini ada informasi lalu lintas jalan tol dulu ya. Jadi pastikan Anda tetap mendengarkan Health Corner sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat.
0: Yeah. Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, tol dalam kota dari Semanggi sampai Tomang padat, kemudian arah sebaliknya dari Semanggi menuju Cawang juga padat. Tol Sediatmo atau tol bandara lancar dua arah, hanya padat saja di Pluit sampai Kapuk. Berikutnya Tol Wiyoto Wiono dari Tanjung Priuk ke Pluit padat, atau arah sebaliknya dari Pluit sampai Tanjung Priuk padat, Rawamangun arah Cawang juga padat, padatnya mulai dari Rawamangun. Tol Jakarta Tangerang arah Jakarta padat di Karawaci sampai Jembatan Cisadane kilometer 19+600 imbas pekerjaan rekonstruksi, selepas itu lancar sampai Tomang. Arah sebaliknya tersendat di Kembangan sampai res area kilometer 13. Tol Jagorawi dua arahnya lancar, sementara itu Tol Jor Is dari Jati Asih ke Cikunir padat imbas perbaikan jalan di kilometer 43. Tol Jakarta Cikampek juga padat arah Cikampek dari Bekasi Timur sampai res area kilometer 19. Arah Jakarta padat di Karawang sampai kilometer 51. Dan padat juga di Cikarang sampai kilometer 30 karena ada perbaikan jalan. Dan terakhir Tol Layang MBZ dua arahnya lancar.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Masih bersama Sony Wicaksono di Health Corner barengan sama Dr. Santi, masih ngomongin soal olahraga. Saya jadi kepikiran, Dok, karena kan pendengar kita banyak yang usianya sudah lanjut ya. Oma-oma dan opa-opa yang di atas 50, bahkan tidak sedikit juga yang di atas 70. Bagi mereka-mereka yang sudah berumur, olahraga apa yang bagus dan baik untuk mereka lakukan, Dok?
2: Sebenarnya perlu 4 macam.
1: 4 macam.
2: Aerobik.
1: Aerobik.
2: Anaerobik. Kelenturan. Keseimbangan.
1: Kelenturan. Ini cuma buat lansia aja, terus buat semuanya juga?
2: Sebenarnya semuanya, tapi okay. Pada lansia itu kelenturan dan keseimbangan itu penting supaya dia nggak jatuh. Terus anaerobik juga penting supaya dia bisa mengangkat badannya dari duduk ke berdiri,
1: okay.
2: Dari berbaring ke berdiri, dari ngedeprok ke berdiri.
1: Okay.
2: Kalau anaerobiknya tidak dilakukan, masa ototnya kurang, maka si otot-ototnya itu jumlahnya dan ukurannya itu nggak cukup untuk menarik badannya itu berdiri. Itulah sebabnya orang yang kalau udah sepuh nih, coba aja deh, kan ada yang kalau udah lesehan di lantai gitu, kalau kan kita restoran banyak yang lesehan, pas mau bangun kan setengah mati kayak, aduh, nah itu tanda-tanda salah satu. Bisa jadi ya, belum belum pasti ya, bisa jadi masa ototnya kurang. Jadi ototnya tuh enggak kuat untuk ngangkat dia berdiri.
1: Mari kita bahas di segmen ini tentang 4 ini apa namanya, Dok? 4 jenis olahraga di segmen ini. Yang pertama kita ke aerobik dulu. Apa itu aerobik? Fungsinya apa dan jenis olahraganya apa aja?
2: Aerobik itu gerakan yang diulang-ulang, repetisinya banyak. Tapi energi yang dikeluarkan tuh relatif tidak terlalu besar. Kasih contoh aja langsung ya.
1: Kasih contoh langsung ya.
2: Jalan cepat.
1: Oke.
2: Jogging, lari, berenang, sepedaan. Nah, kalau yang anaerobik.
1: Aerobik dulu satu, Dok. Tadi yang repetisi, energinya cenderung rendah. Contohnya kayak jalan kaki, sepeda. Terus apa lagi, lari,
2: berenang.
1: Fungsi aerobik ini untuk apa?
2: Nah, biasanya dia lebih berat ke jantung dan paru. Jadi dia melatih jantung dan paru gitu. Tapi sebenarnya ngelatih semuanya, tapi titik fokusnya itu banyak di melatih jantung dan paru. Nah, ketika itu dilakukan, sebaiknya memenuhi minimal 150 sampai kalau bisa 300 menit.
1: Menit
2: per minggu.
1: Oh, total per minggunya 150 sampai 300.
2: Kalau intensitasnya sedang. Tapi kalau intensitasnya tinggi, itu boleh di 75 menit sampai 150 menit per minggu dalam dosis yang terbagi. Terserah mau seminggu 5 hari, seminggu 3 hari, boleh.
1: Yang penting totalnya itu antara 75 sampai 150. Minimal tuh 150.
2: Kalau intensitasnya sedang.
1: Oke.
2: Kalau intensitasnya tinggi 75.
1: 150 itu berarti sekitaran 2,5 jam ya. Total
2: kan per minggu ya,
1: iya,
2: bukan
1: iya,
2: per hari,
1: iya.
2: Per minggu.
1: Oke, gitu. Itu aerobik ya kan. Jadi ini bisa untuk mencegah penyakit jantung kalau melatih jantung,
2: iya,
1: ya.
2: Termasuk itu tadi untuk kolesterol, untuk beresin gula gitu, itu termasuk.
1: Bisa jadi saya masih kolesterol karena mungkin intensitas olahraga saya terlalu tinggi, jadi belum masuk ke kategori aerobik ya, Dok ya. Mungkin saya harus melakukan olahraga yang intensitasnya lebih rendah lagi sehingga masuk ke aerobik ya.
2: Kayak bersepeda enggak. Jadi olahraga aerobik itu jenisnya, intensitas itu seberapa kerasnya olahraga itu dilakukan gitu. Jadi itu dua hal yang berbeda.
1: Dua hal yang berbeda. Sekarang kita bergeser ke anaerobik.
2: Kalau anaerobik itu biasanya repetisinya sedikit, tenaga yang dibesarkan, tenaga yang keluar tuh besar. Contoh, angkat beban. Push up, sit up. Jadi intinya mengangkat beban sih. Kalau beban dari luar, bisa pakai dumbbell, bisa pakai kettlebell, bisa pakai barbell. Nah, kalau misalnya pakai elastik apa?
1: Oh, karet elastik ini apa? Elastik apa? Band.
2: Resisten band. Atau pakai beban badan sendiri, push up, sit up, ngeplank gitu.
1: Nah, kalau buat lansia, kadang itu agak mendengarnya aja udah berat ya. push up lah, sit up kan, beban lah untuk
2: kan
1: lansia.
2: Kan bisa aja nih? Misalnya kita pakai bebannya yang cuman setengah kilo aja dulu gitu. Kalau okay, udah bisa naik 1 kilo.
1: Atau itu pakai resistance band ya?
2: Iya.
1: Cari boleh. Terus cari video di YouTube banyak tuh gerakan-gerakan ya, yang menggunakan resistance band.
2: Iya. Atau pakai badan sendiri juga bisa. Jadi sebenarnya tapi ini agak tergantung orangnya ya, seberapa kemampuan dia ya. Kalau dia bisa, misalnya dia belajar kayak duduk tapi nggak ada bangkunya gitu loh.
1: Oh iya. Gitu. Tahu. Itu banyak loh di YouTube, di TikTok. Kadang.
2: Tapi dengan catatan, kalau misalnya dia kuat boleh, tapi kalau dia nggak kuat biasanya harus ada orang yang menolong. Takutnya okay, nanti jatuh malah jadi jatuh duduk bahaya soalnya.
1: Oh iya.
2: Jangan sampai kita niatnya sehat tapi. Nah. Cedera.
1: Kalau anaerobik itu fungsinya buat apa, Dok?
2: Biasanya menambah massa otot. Nah, massa otot tadi ya di segmen 1, kita udah jelaskan bahwa otot itu penting untuk berat badan, untuk ngatur gula gitu. Kenapa? Karena otot dengan lemak bedanya, otot itu dalam keadaan diem aja, dia tuh makan gula. Dia tuh harus dikasih makanan gitu. Jadi dia membakar energi walaupun dia diam. Jadi kita duduk doang nih, gak ngapa-ngapain. Kalau ototnya besar, kalori tetap dibakar sama si otot ini. Tapi kalau yang banyaknya lemak, lemak itu relatif membakar hanya sedikit gitu. Jadi benar-benar sedikit sampai gak bermakna gitu. Makanya orang yang mungkin berat badannya sama, misalnya sama-sama 60, tapi yang satu massa ototnya besar, massa lemaknya sedikit. Yang orang lain ini massa ototnya sedikit, massa lemaknya yang besar. Jadi yang satu lemaknya besar, yang satu ototnya yang besar. Maka ketika dia makan dengan porsi yang sama persis, misalnya dengan jumlah kalori yang sama persis, tapi si orang yang massa ototnya besar cenderung lebih sulit untuk naik berat badannya.
1: Oke.
2: Karena kebakar dengan si otot-ototnya itu.
1: Banyak yang sepuh sudah nggak kuat untuk megang barang yang sedikit berat. Gemeter itu bisa jadi karena nggak dilatih aerobiknya.
2: Iya. Dan sebenarnya nggak cuman harus dilatih olahraganya saja, tapi juga pola makannya. Karena kalau udah sepuh biasanya makannya makin susah, makin males makan, makin sedikit, dan makan proteinnya makin sedikit. Dan padahal protein penting untuk si otot ini.
1: Dagingnya segala macam. Iya. Dan Dok San juga pernah bilang nggak kalau yang udah sepuh tuh nggak ngerasa haus ya.
2: Iya, minum juga penting juga, karena otot juga ada airnya kan.
1: Betul. Nah, sekarang kita bergeser ke selanjutnya. Kelenturan selanjutnya ya. Oke, kelenturan ini apa, Dok?
2: Kalau misalnya kita mau membungkuk, ngambil sesuatu, kalau kita nggak suka olahraga biasanya agak susah. Karena nggak lentur.
1: Oke.
2: Gitu. Jadi itu harus dijaga supaya orangnya itu nggak kayak robot gitu loh, suruh bungkuk nggak bisa, suruh miring ke kiri, miring ke kanan gitu, susah gitu.
1: Nah itu kelenturan itu apa aja olahraganya, Dok?
2: Biasanya itu digabung di pemanasan sama pendinginan.
1: Oh oke. Jadi ingat ya sahabat Sonora, sebelum olahraga itu harus udah sepaket tuh ya, nggak boleh ditinggalin pemanasan regangan dan kan pendinginan.
2: Tahu kan yang tangannya?
1: Iya, banyak yang salah kaprah, Dok. Pemanasan itu statik.
2: Dua-duanya gerakan boleh. Statik boleh, dinamis boleh.
1: Oh justru, gerakan statis boleh ya? Oke. Karena ada beberapa juga yang bilang kalau pemanasan
2: yang
1: itu
2: berbeda. Kalau yang statik biasanya di belakang, kalau yang dinamis biasanya kita taruh di depan.
1: Oh, jadi harus didahulukan dinamis dulu ya?
2: Iya.
1: Oke, baru setelah itu
2: penutupan pakai yang statik boleh.
1: Oke.
2: Tapi sebenarnya tergantung olahraganya juga sih.
1: Oh iya.
2: Kalau dia olahraganya banyak memakai sendi tertentu, sebaiknya dua-duanya ditaruh di depan.
1: Oh oke. Kalau pendinginan statis aja.
2: Kalau pendinginan biasanya statis.
1: Statis. Oke. Nah itu semua adalah untuk melatih kelenturan.
2: Iya.
1: Oke. Satu lagi keseimbangan.
2: Keseimbangan. Nah ini sangat penting buat orang tua. Kenapa? Okay. Kalau orang tua itu tidak terlatih keseimbangannya, dia sering keserimpet,
1: jatuh.
2: Yang paling sering nih kalau pakai celana. Dia baru masuk satu kaki nih, terus ketika masuk satu kaki lagi jatuh.
1: Iya.
2: Itu tuh, dan kalau udah berumur, kalau jatuh itu resiko gangguan penyakit yang lainnya tuh meningkat.
1: Membahayakan.
2: Karena dia jadi diem kan, terpaksa harus membatasi aktivitasnya. Sementara semakin aktif ketika udah berumur, semakin baik.
1: Nah, olahraga untuk melatih keseimbangan apa, Dok?
2: Biasanya model kayak tai chi, beberapa jenis yoga.
1: Saya ngebayanginnya tai chan ya.
2: Sate dong.
1: Tai chi itu nama ini olahraga ya.
2: Belum makan malam. Karena tadi mau makan malam terus siaran gitu. Padahal udah beli apa tadi, ayam. Nasi ayam.
1: Senam-senaman ya, keseimbangan itu ya.
2: Kalau misalnya malas senam-senaman, latihannya mungkin dengan misalnya kalau yoga yang kayak helikopter, tahu enggak sih yang
1: tangannya direntangkan.
2: Terus berdiri satu kaki lagi diangkat, kayak meniru posisi helikopter gitu. Itu boleh. Jadi diangkat satu kaki. Yang paling sederhana sebenarnya angkat satu kaki, jaga keseimbangan, ganti kaki yang satu, angkat kaki sebelah gitu.
1: Oke deh kalau gitu, Dok, kita tutup segmen kali ini. Nanti di segmen berikutnya untuk yang mau bertanya, silakan saya buka kesempatan selebar-lebarnya untuk nanti saya tanyakan ke Dokter Santi. Caranya gimana? Cukup WhatsApp aja tuh Wawa di 0812 1229200, atau lewat TikTok juga boleh, live-nya di @radio.sonora.fm92 atau @kenapayadok, atau juga bisa lewat komentar di YouTube live kami di @sonora.fm92. Kita akan balik lagi di segmen terakhir di Health Corner.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
2: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
0: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
2: Broko?
0: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
2: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
0: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
2: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
0: Broko Smart?
2: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
0: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang? Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial. Broko Smart, one smart ecosystem.
1: Yuk, langsung aja buka website ya, www.brokosmart.com, untuk cek sendiri produk-produknya ada apa aja. Jadi Anda bisa langsung deh beli produknya di website-nya. Sekali lagi, brokosmart.com.

0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Oke, sekarang kita menuju beberapa pertanyaan. Dimulai dari saya masih belum jelas soal pemanasan dan pendinginan tadi ya. Mm-mm. Yang harus dilakukan pemanasan itu apa saja? Dinamis.
2: Pemanasan dinamis. Terutama di area sendi yang akan banyak dipakai.
1: Oke.
2: Terus kalau mau ditambah statis boleh.
1: Oke.
2: Tapi biasanya statis itu ditaruhnya di belakang setelah selesai. Latihan inti gitu.
1: Mungkin ada yang belum paham apa sih dinamis statis. Dinamis itu yang gerak-gerak ya dok ya, kayak tangan digerakin.
2: Yang gerak tapi dia nggak lama.
1: Iya benar.
2: Bukan nggak lama tapi nggak heboh
1: dan
2: lah.
1: Biasanya direpetisi ya.
2: Direpetisi.
1: Nah kalau statis yang diem aja. Pemanasan banyak yang tanya mungkin.
2: Statis yang mungkin kalau di ini ditekuk,
1: iya,
2: tangannya
1: ditekuk,
2: ditahan
1: atau kepala dianggukin
2: ke atas, ditahan.
1: Kayak gitu. Kaki diangkat, ditahan gitu.
2: Jadi
1: ya,
2: tumit kakinya diangkat, iya, gitu kan, terus ditahan.
1: Nah, kalau statis,
2: gitu.
1: Kalau dinamis tinggal digerakin
2: statis
1: aja.
2: Kalau dinamis yang gerak,
1: iya.
2: Jadi gerak tapi mulai menghangatkan otot.
1: Banyak yang bertanya dok, sebenarnya pemanasan itu berapa lama sih dok?
2: Manasin apa? Kalau nasi goreng, telur.
1: Pemanasan olahraga.
2: Biasanya 5, 10, 15 menit. Tergantung berapa lama olahraganya. Kalau olahraganya cuma mau 30 menit, kalau pemanasannya 15 menit, abis dong. Pendinginan 15 menit, belum latihan inti udah selesai.
1: Ada beberapa yang bertanya mungkin, dok, pemanasan saya jantungnya udah berdetak kenceng. Nah itu kenapa tuh?
2: Berarti dia ada beberapa kemungkinan ya. Yang pertama pemanasannya itu terlalu cepat.
1: Terlalu cepat. Oke.
2: Kan namanya juga dipanasin.
1: Harus lama.
2: Iya, sama kayak kita memanasin mobil kan kita jalannya pelan-pelan gitu kan. Ntar udah panas baru kita boleh ngebut. Nah ini belum panas udah ngebut.
1: Oh justru karena dibawa ngebut duluan jadinya
2: kaget.
1: Jatuh udah.
2: Atau dia belum biasa olahraga. Kalau orang belum biasa olahraga jantungnya itu cepat berdetak kencang karena ketika dia melakukan aktivitas fisik yang agak berat seperti olahraga, maka kebutuhan oksigen kan banyak. Sementara oksigen dapetnya dari jantung ke otot kan dapetnya melalui darah. Sehingga kalau jantungnya tidak efisien, maka jantungnya harus memompa berkali-kali untuk memenuhi kebutuhan oksigen dari si otot-otot tersebut.
1: Jadi pemanasan yang ideal itu adalah yang jantungnya tidak berdetak kencang. Ya.
2: Pemanasan yang ideal itu meningkatkan detak jantung mulai dari pelan ya, jangan langsung dok gitu. Jadi secara perlahan menyiapkan supaya dia masuk ke latihan intinya nggak kaget dari yang posisi normal ke posisi latihan inti.
1: Kalau
2: plus suhu badan, plus ototnya dipanasin.
1: Kalau pendinginan full statis gerakannya.
2: Iya biasanya.
1: Berapa lama biasanya?
2: Biasanya kalau mau ditambahin yang tadi latihan keseimbangan, latihan kelenturan. Boleh tuh masuk
1: itu di pemanasan.
2: Di pendinginan.
1: Itu biasa berapa lama, Dok?
2: Sama kayak pemanasan, 5-10 menit kalau olahraganya singkat, 10-15 menit kalau olahraganya agak panjang. Kalau panjang banget bisa sampai 20 menit.
1: Ini ada Pak Alberto ya. Sekarang bertanya, umurnya 61 tahun, Pak Alberto. Olahraganya adalah jalan dan sepeda saja. Pernah Jakarta Sentul 120 km kaki sampai kram katanya.
2: Terima kasih Pak Alberto. Ini mantap ya, udah umur 61 olahraganya masih jalan, masih sepeda. Tapi supaya menjadi sempurna ditambahin sedikit yang anaerobik karena jalan dan sepeda masuknya yang aerobik. Jadi Pak Alberto mulai nabung otot, mulai nabung tulang dengan cara itu tadi ditambah olahraga yang jenisnya anaerobik. Boleh ngangkat beban diri sendiri, push up, sit up, ngeplank. Boleh juga menggunakan beban dari luar, boleh barbel, boleh dumbbell, boleh resistance band.
1: Ini ada lagi yang bertanya tidak menyebutkan namanya, yang nomor belakangnya 0923. Mau tanya dok, apakah olahraga selalu bikin tubuh lebih sehat atau justru olahraga yang berlebihan bisa membahayakan kesehatan?
2: Ya, terima kasih Bapak atau Ibu 0923. Olahraga itu kurvanya berbentuk seperti U, huruf U terbalik, bukan U yang tegak, huruf U terbalik. Jadi dia makin banyak olahraganya, maka benefitnya akan naik sampai satu titik. Kalau ditambah lagi olahraganya, dia benefitnya malah turun. Jadi bukannya berarti semakin
1: tinggi.
2: Tinggi intensitasnya, semakin lama olahraganya akan menjadi semakin baik. Itu yang biasa saya suka bilang, tidak selalu semua yang apa-apa yang sehat kalau dilakukan secara berlebih-lebihan akan jadi tambah sehat gitu. Ini salah satunya. Jadi olahraga yang dilakukan secara berlebih-lebihan, secara terlalu lama, secara ekstrim, itu bisa menimbulkan keadaan yang namanya overtraining syndrome. Jadi dia kecapean badannya gitu. Sehingga nanti benefitnya itu malah turun. Yang tadinya kalau olahraganya itu jamnya pas gitu, durasinya pas, intensitasnya pas, frekuensinya pas, maka dia misalnya imunnya bagus, orangnya happy, jantungnya baik. Tapi ketika dia melewati kurva yang paling atasnya, benefitnya turun, maka imunnya jelek, jantungnya jadi jelek, terus moodnya jelek, semuanya jadi jelek, sampai gangguan hormon ke gangguan haid.
1: Oke, satu lagi ada Mas Tama, mau konsul, lebih banyak mana manfaatnya lari jogging atau jalan cepat dengan jarak tempuh yang sama, misal sama-sama 5 kilo atau 10 kilo, biasanya sih dia jalan cepat tapi stabil terus.
2: Iya, terima kasih Mas atau Mbak Tama. Mas Tama. Sebetulnya saya agak susah nih menjawab lari atau jalan cepat. Dua-duanya bagus. Nah, tetapi kalau seandainya berat badannya itu masuk ke overweight atau masuk ke obesitas, disarankan jalan cepat. Karena jalan cepat jatuhnya ke yang low, apa, impact-nya tidak tinggi. Impact itu pukulan terhadap sendi. Jadi benturan-benturannya itu tidak sehebat kalau dia lari.
1: Kalau tidak overweight?
2: Kalau tidak overweight, tidak ada gangguan apapun, tidak ada gangguan sendi, tidak ada gangguan jantung, mau lari boleh. Karena lari dengan jalan cepat, lari menghabiskan kalori lebih banyak. Gitu. Okay. Jadi, tapi kalau seandainya Mas Tama mau pakai jalan cepat, pakai teknik yang namanya HIIT. Jadi dia jalan cepat banget, secepat yang dia bisa, terus turunin sedikit kecepatannya, terus naikin lagi kecepatan yang maksimal, terus turunin lagi. Jadi ada intervalnya. Ngebut, turun dikit, tapi jangan jalan santai ya. Turunin aja kecepatannya buat ngaso, tarik napas, habis itu ngebut lagi, terus turun lagi. Diulang-ulang itu hasilnya sangat baik.
1: Oke, terima kasih dok, karena kita sudah 1 menit lagi, jadi kita cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih banyak dokter Santi ya, sudah mau berbincang dan berbagi tentang topiknya olahraga kali ini. Kalau ada ketinggalan nanti bisa ditonton lagi ya, tayangan ulangnya di channel YouTube Sonora FM 92. Dok, kita ketemu minggu depan ya dok ya. Jangan lupa jaga kesehatan, karena
2: sehat itu mudah, sehat itu murah.

0: Anda bersama kami di Sonora Network.
1: Informasi lalu lintas Sonora.
2: Sahabat Sonora, ada Pak Sumadi, pendengar kami, melaporkan lalu lintas di Tol Wiyoto-Wiono. Gedong Panjang, arah Tanjung Priuk, lalu lintasnya terpantau padat merayap. Bahkan menurut Pak Sumadi, kepadatan ini sudah terjadi 2 minggu lebih. Setiap sore menuju malam, jam pulang kerja di Tol Wiyoto-Wiono, Gedong Panjang, arah Tanjung Priuk. Terima kasih laporan lalu lintasnya ya, Pak Sumadi. Ada juga rekan kami, Lili, akan menyampaikan juga pantauan lalu lintas di sekitar Simpruk seperti apa?
3: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Kami baru saja melintas pada ruas jalan Asia Afrika dari arah Lapangan Tembak hingga ke arah Simpruk. Arus kendaraan bergerak merayap dari selepas Lapangan Tembak hingga Simpruk. Sementara itu di arah sebaliknya bergerak ramai lancar. Sedangkan di jalan panjang dari arah Simpruk hingga ke arah Velbak di mana kami berada saat ini, arus kendaraan bergerak ramai lancar, sedikit tersendat tadi di sekitar pertigaan Martimbang, selepas itu bergerak ramai lancar hingga Velbak. Sedangkan untuk arah sebaliknya tadi mulai dari halte Simpruk, halte Transjakarta Simpruk yang akan menuju ke arah Simpruk atau Permata Hijau tadi dalam keadaan cukup padat. Tetap berhati-hati bagi Anda yang tengah berkendara. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
1: Kirimkan pantauan lalu lintas Anda melalui voice note ke WhatsApp Pusat Informasi Sonora 0812 122 9200.

0: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits. Ken Lyons, Footloose.
1: Footloose adalah lagu yang ditulis dan dibawakan oleh penyanyi penulis lagu Amerika Serikat Kenny Loggins. Lagu ini dirilis di bulan Januari 1984 sebagai single utama dari album soundtrack film Footloose. Lagu ini menjadi hit besar dan populer, serta menjadi salah satu lagu paling terkenal dari Kenny Loggins. Kita dengarkan bersama Ken Lyons, Footloose.

0: bersama kami di Sonora Network. Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
3: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Langsung aja cek websitenya di www.brokosmart.com untuk cari tahu sendiri deh, sahabat Sonora. Karena biar Anda membuktikan sendiri bahwa produk-produk Broko itu canggih, harganya juga spesial, langsung aja www.brokosmart.com.
0: Sonora FM News.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, para korban keracunan MBG dapat menempuh jalur hukum untuk bisa mendapatkan keadilan. Wakil Ketua Komisi 9 DPR, Charles Honoris, menyampaikan sangat menghormati bagi keluarga korban keracunan MBG yang menempuh jalur hukum. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Sonora Lili Setio. Silakan Lili.
3: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengaku sangat menghormati bagi para korban keracunan akibat program makan bergizi gratis atau MBG untuk menempuh jalur hukum untuk mendapatkan keadilan. Menurutnya korban dapat menempuh proses pidana maupun juga perdata.
4: Kalau dari sisi pidana kan cukup jelas ya, sudah banyak pakar yang juga sudah menyampaikan ada undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang pangan, undang-undang KUHP yang bisa mempidanakan pihak-pihak yang menyajikan makanan yang tidak aman, tidak layak sehingga menyebabkan keracunan terhadap orang lain. Dari sisi perdata ada langkah lain yang bisa dilakukan, yaitu melakukan gugatan secara perdata melalui proses bahkan class action terhadap baik SPPG maupun lembaga negara yang memang mengelola program ini. Jadi ya, kita menghormati bagi warga masyarakat korban khususnya yang ingin melakukan langkah hukum untuk mencari keadilan.
3: Pada kesempatan ini Charles pun meminta Badan Gizi Nasional atau BGN menyiapkan mekanisme kompensasi bagi korban dan juga keluarga korban. Ia berharap pemerintah dalam hal ini BGN dapat memastikan bahwa seluruh korban bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan sampai sembuh. Kompensasi ini juga diharapkan dapat pula diberikan bagi para korban sebelumnya yang sudah sembuh. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
1: Demikian Liputan Sonora.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: Selamat datang di restoran kami, Mas. Mau pesan apa, Mas?
1: Mas, saya mau pesan lagu.
0: Pesan lagu? Ini mah restoran, Mas. Kalau mau pesan lagu, ya di AMKM.
2: Hah? AMKM?
3: Pesan lagu gak pakai ribet. Di AMKM siang, setiap hari pukul 12 sampai 14. Dan AMKM malam, Senin sampai Jumat, pukul 20 sampai 22 waktu Indonesia Barat. AMKM, Anda meminta, kami memutar. Di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music.

Selamat malam sahabat Sonora. Gimana kabarnya nih masuk hari Senin? Semoga energi yang sudah terkuras harian ini bisa berbuah baik ya. Anyway, di malam ini untuk lebih membuat badan Anda jadi rileks, energi juga bisa terisi lagi. Kira-kira mau diputarkan lagu yang seperti apa nih sahabat Sonora? Silakan Anda yang tentukan sendiri, karena sekarang waktunya AMKM Anda meminta kami memutar kembali bersama Sony Wicaksono 2 jam ke depan seperti pukul 22 alias pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Jadi silakan Anda boleh request lagu 90-an ke atas yang bisa Anda langsung mintakan ke WhatsApp kami ya di 0812 1229200. Sekali lagi, kalau mau request lagunya 90-an ke atas, pastikan dulu WhatsApp-nya adalah 0812 1229200. Jangan lupa sebut namanya juga dan di mana ya. Biasanya kami akan memulai lagu pertama dengan lagu mancanegara ya kan. Sekarang saya mau coba dengan lagu lokal dulu aja deh. Tapi pasti semua ada tahu sama lagu ini ya. Dari Peter Pan sahabat semuanya, yang terdalam.

0: Salara FM 92 Jakarta, just play again music. Baru saja terputar ada Clarity-nya Z featuring Foxes yang diminta oleh Mas Eza yang ada di Cililitan. Selalu mantep pilihan lagunya. Punya rekomendasi lagi lagu-lagu lainnya yang enak buat diputar di Sonora malam hari ini sampai pukul 10 malam nanti, boleh langsung kasih aja rekomendasinya. Lagu 90-an ke atas, jangan lupa ya, ke WhatsApp kami di 0812-1229200. Sekarang sama Sony Wicaksono lagi nih. Sekarang saya mau menyapa ada Ibu Riani lagi. Setelah hari Minggu kemarin disapa, sekarang disapa lagi dari Keramat Jati. Sekarang mau kasih salam lagunya tetap buat Pak Edi Sutopo, Ibu Lia Pasel di Alfa Indah, buat Ibu Orisa di Rawalumbu, sama Ibu Rianti juga di Gunung Putri. Lagu pilihannya sekarang adalah R.E.M. Everybody Hurts. Aduh, lagunya sesuai iramanya sesuai dengan judul lagunya ya, sangat menyakitkan. Nanti tinggal ditunggu saja buat Ibu Riani. Sekarang saya mau dengerin dulu voice note-nya Mas Romario.
1: Halo, selamat malam AMKM Sonora. Saya Romario dari Joglo. Boleh dong minta diputarkan lagu dari Dewa dengan judulnya Cinta Gila. Lagu ini untuk kita semua yang sedang mendengarkan AMKM pada malam hari ini, juga kepada penyiarnya serta para kru yang sedang bertugas. Thank you for playing this song and God bless us all. Bye-bye.
0: Bye-bye. Kaget pas tahu yang di request-nya Cinta Gila. Itu lagu upbeat banget. Oke, ditunggu juga buat lagunya. Tapi sekarang saya mau main-main ke Tambun dulu nih. Soalnya ada Esri di Tambun mau minta lagunya Backstreet Boys yang judulnya Shape of My Heart. Lagu yang mendadak jadi booming lagi di sepanjang tahun ini. Padahal kalau saya cek di tahun lalu tuh angka streamsnya masih ada di sekitaran 400 jutaan deh. Sekarang udah nyampe 600 juta. Bahkan waktu di bulan Mei aja sempat nyentuh di angka 1 juta streams per hari loh. Ini dia kekuatan thanks to TikTok. Shape of My Heart dari Backstreet Boys.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Hari Senin itu kan lagi banyak-banyaknya kerjaan ya. Sehingga kadang mata bisa capek, butuh kayaknya ngelihat sesuatu yang seger-segeran dikit gitu, sahabat Sonora. Kalau saya nih kalau udah capek, mungkin saya akan nyari hal-hal yang bisa bikin mata tuh jadi refresh lagi gitu lah, sahabat Sonora. Contohnya nih, ngelihat yang hijau-hijau, entah tanaman yang cantik-cantik ya kan. Iya enggak sih, sahabat Sonora? Kadang kalau kita capek nih ya, terus kita cari lapang yang masih hijau atau tanaman yang seger-seger, bawaannya bisa lebih fresh lagi gitu ya. Nah, ini nih, saya seneng banget ketika tahu ada satu tempat yang isinya tanaman-tanaman semua. Ini pameran tanaman terbesar di Indonesia, sahabat Sonora. Floy Expo 2026 hadir lagi dan siap untuk membawa Anda ke dunia tanaman-tanaman yang lebih seru lagi deh pokoknya. Soalnya di sini tuh Anda bisa menemukan berbagai tanaman yang cantik-cantik, yang unik-unik, sampai tanaman yang langka. Dan ada berbagai promo juga nih yang menarik dan sayang banget untuk Anda lewatkan. Terus di sini juga nggak cuman lihat-lihat tanaman dan landscape showcase juga, Anda juga bisa ikut berbagai talk show, kemudian ada workshop, plant contest, sampai plant auction juga. So, nggak cuman sendirian aja dong, kalau mau kesini ajak teman, keluarga, atau sesama plant enthusiast yang suka sama tanaman-tanaman juga boleh. Pokoknya rasakan keseruannya langsung di Floy Expo 2026. Catat tanggalnya, kapan berlangsungnya? Bentar lagi, tanggal 17 September sampai 20 September 2026, tempatnya di Hall 3A Ice BSD Tangerang. Jangan lupa, beli tiketnya sekarang, website-nya di floy-expo.com. Oke, kalau ejaannya agak susah, saya akan pelan-pelan. F-L-O-I-I, kemudian strip, expo, expo.com. Okay? See you at Floy Expo 2026.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

2026 penuh semangat baru. Sonora hadir dengan program-program pilihan yang semakin informatif, menghibur, dan inspiratif. Awali hari bersama Sonora Pagi. Simak bahasan khas aktual bersama narasumber kredibel, update informasi lalu lintas, dan lagu-lagu mood booster Anda mulai pukul 5 pagi. Simak juga dongeng Sonora edisi terbaru mengetengahkan cerita dongeng klasik dan inspiratif dari berbagai belahan dunia. Menemani aktivitas Anda jelang siang, Sonora Hits hadir pukul 9 pagi. Dilanjutkan AMKM siang pukul 12, lalu simak Pesona Indonesia mulai pukul 14, dan Sonora Hari Ini mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Obrolan penuh inspirasi bersama sosok-sosok istimewa hadir dalam Ngopi Sore setiap Kamis pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan pula talk show edukatif kesehatan Health Corner yang hadir setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nikmati pula lagu-lagu nostalgia bersama lagu pilihan dalam Piringan Hitam Sonora setiap Selasa pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan Feng Shui bersama Kang Hong Kian setiap Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Menemani Anda di malam hari, AMKM Malam siap memutarkan lagu pilihan Anda mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan istirahat malam Anda akan kami temani dalam program Rest and Relax mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Stay tune terus di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

Sony Wicaksono. Ini dia Phil Collins dengan Ubin Mahal. You'll Be In My Heart maksudnya. Ini dimintanya sama Mas Riko yang ada di Pamulang. Spesial untuk istri tercinta namanya Putri. Halo Mbak Putri, I love you 1000 times. Asik. Kapan ya bisa kayak gitu. Thank you so much untuk Mas Riko yang ada di Pamulang. Yang mau join boleh, masih terbuka pintunya. Langsung aja WhatsApp lagunya 90 ke atas ya, di 0812-122-9200. Ada Kevin, selamat malam. Di Salemba katanya mau titip pesan untuk Dewi Permatasari di Ubud. Dikeren di Ubud Bali, taunya Ubud Karawaci. Salam sehat selalu katanya. Mau minta lagunya Celine Dion aja, yang judulnya My Heart Will Go On. Oke, okay. Saya kasih nih buat Kevin yang ada di Salemba. Celine Dion, My Heart Will Go On. Sudah masuk ke dalam playlist. Aman, Kevin. Terima kasih. Saya juga mau lihat-lihat lagi nih. Yofi Widianto, ada yang minta dua orang nih dengan lagu yang berbeda, ya kan? Yang pertama adalah sebentar. Tadi saya lihat ada yang request Yofi juga. Entar saya harus cek dulu ya, entar. Yang minta Yofi tunggu bentar ya. Saya akan cari dulu. Soalnya tadi kalau enggak salah ada dua orang dengan permintaan yang sama. Ada Razin. Selamat malam. Bisa putarkan lagunya I2I-nya Tevin Campbell dan Rosie Gaines. Oke, okay, nanti kami siapkan ke dalam playlist, ditunggu aja. Mas Kurniawan dari Modern Land. Wah, udah lama banget nih enggak nyapa Mas Kurniawan dari Tangerang. Lagunya kali ini mau lagu 90-an, lagunya dari Collective Soul yang judulnya adalah Run. Oke, okay, sudah saya masukkan nih ke dalam playlist. Kalau itu kita putarkan langsung aja. Kita mulai dari Celine Dion dulu aja deh buat Mas Kevin, ini dia.

Nomor FM 92 Jakarta, Just Traffic and Music. Ini adalah lagu dari Tevin Campbell berkolaborasi dengan Rosie Gaines. Datang dari tahun 1995, diambil dari soundtracknya film Disney, A Goofy Movie. Ada yang nonton gak sih itu filmnya? Memang kurang begitu fenomenal sih ya, baik itu movie-nya ataupun juga lagunya. But lagunya asik juga ya buat dipakai workout. Yuk, sekarang kita lanjut lagi. Saya mau putarkan dua lagu lokal yang bisa banget buat dipakai sing along. Tadi ada yang minta lagunya Yovie ya. Nanti, saya mau ke ini dulu. Saya mau ke siapa namanya? Kak Adele. Selamat malam. Lagi di mobil nih katanya. Siapa yang nanya? Nggak bercanda, ada yang bercanda. Lagi mau dari mana ke mana nih? Boleh dong diupdate juga lalu lintasnya. Mau request lagunya Lobo katanya. Kau cantik hari ini. Ini minta dipuji apa gimana nih Adele, by the way? Kau cantik hari ini sudah saya masukkan ke dalam playlist. Tenang aja, bisa singelang nanti di dalam mobilnya. Tapi sekarang nih, tadi ada yang minta dua Yovie and Nuno. Satunya tadi tuh Yovie mintanya Merindu Lagi satu. Terus satunya lagi ada dari Jajuy. Halo Pak, aduh saya dipanggil Pak, jangan dipanggil Pak Jajuy. Mau minta Yovie-nya yang collab sama Hi-Fi Semenjak Ada Dirimu. Seperti yang ini menarik, jadi langsung saya putar aja buat Jajuy ya. Yovie Widianto barengan sama Hi-Fi Semenjak Ada Dirimu. Nanti dilanjut sama Lobo ya.

0: Selamat beristirahat untuk Mbak Intan. Sudah sekarang pukul 9 malam nih waktu Indonesia Barat. Saya ingin menyapa sekarang gantian ada Kak Wanda. Selamat malam Bang Wanda. Salam buat geng Imas dong katanya. Wah, komandannya Kak Zizi itu katanya. Buat Ibu Sri, Ibu Rianti, Bu Orisa sama Mbak Maya dan Mbak Asti, Om James yang ada di Cafe Pick. Wah, ini semua-semua warga TikTok disebut juga. Apakah saya harus segera mengaktifkan live TikToknya? Ditunggu aja ya. Sama Bang Raihan juga katanya lagunya permintaan dari Bang Wanda adalah Mariah Carey yang judulnya Hero. Oke, sudah tersedia nih di dalam playlist. Sekarang, nah ini tadi dimention aja deh. Saya mau panggil komandan geng Imasnya. Selamat malam.
1: Malam Mas Sony. Zizi mau kasih pantun ke Mas Sony. Cakep. Tadi siang aku udah kasih pantun ke Kak Olive. Sekarang jatahnya Mas Sony di AMKM malam. Pergi ke kebun memetik mangga.
0: Cakep.
1: Buahnya manis, segar rasanya.
0: Artinya?
1: Mas Sony baik hati tiada tara. Siapa kenal pasti menyayanginya. Awas jangan terbang Mas Sony.
0: Ngambil hidung saya dulu udah di atas asik.
1: Aku hari ini gak mau request.
0: Loh?
1: Aku cuma mau nyampein pantun doang dan salam-salam aja deh.
0: Segitu ya?
1: Buat ibu-ibu para geng Imas ya kan. Terus tambahnya plus ada Kak Hana dari Suriname. Terus ada Bang Wanda, ada Bang Ferdi, ada Bang Sean Biduan ya kan. Terus dan sahabat sonora lainnya. Ucapannya selamat malam, selamat istirahat. Aku gak request lagu buat kesempatan buat bunda-bunda ya dan abang-abang yang lain ya buat request ya. Terima kasih Mas Sony, selamat malam. Tambahan buat Ibu Rianti, hati-hati di jalan lagi meriksain si Karin. Katanya lagi gak enak badan, semoga cepat sembuh buat si Karin.
0: Habis lomba drum band langsung sakit. Cepat sembuh ya anaknya Bu Rianti. Ada R juga yang ada di Bandung. Katanya mau request lagunya Ted McRae, You Broke Me First, atau Loose dari Nicki. Sebentar ya, Nicki Loose. Oke, Nicki aja ya yang judulnya Loose dari Bandung. Salam-salamnya buat Ibu Ariza, Vina, Ibu Rianti, Kak Zizi. Semoga sehat-sehat semuanya. Buat Sony juga semangat siaran. Makasih R yang ada di Bandung. Saya mau juga lengkapi dengan pilihan lainnya. Sebentar ya, saya ingin menuju kali ini ada Pak Indra yang ada di Condet. Wih deh, warga Condet nih. Minta lagunya Bon Jovi yang judulnya Thank You For Loving Me. Katanya salamnya buat istri sama anakku tercinta. Oke, ditunggu buat lagunya Pak Indra. Tiga dulu aja. Kalau gitu, siap-siap berarti yang di TikTok. Saya bentar lagi bakalan live juga di TikToknya Sonora. Jangan lupa follow dulu yang @radio dan Sonora FM 92.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: Masih bersama Sony Wicaksono di Sonora FM 92 Jakarta, New Extravagant Music. Kami sejenak infokan dulu, saat ini kami mendapatkan laporan bahwa terjadi kebakaran yang melanda Ruko Odesa Gading Serpong di Tangerang. Laporannya kami terima tadi sekitar pukul 20, kebakarannya terjadi sekitar pukul 20 lewat 15 waktu Indonesia Barat, dan saat ini sudah ada petugas pemadam kebakaran yang ada di lokasi. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami, ada Sony Wicaksono, 1 jam lagi ya. Enggak deh, 40 menit lagi, sampai nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Panggilan kepada Deta, masih ada orangnya Deta, atau Hans Christian, harap untuk meramaikan studio. Karena saya baru mengaktifkan live TikTok di @radio.sonora_fm92. Nih udah ada geng Imas. Terus juga kita ditonton juga sama aktor nih dari Bandung ya, bener ya, Pak Godek Hodek. Katanya. Terus juga ada tadi dari Bandung juga. Mana tadi yang dari Bandung ya? Yang tadi dari Bandung yang dari Soreang. Saya harus scroll lagi. Kang Wanja nih ya. Ada Ibu Sri, ada juga siapa lagi di sini? Kak Zizi. Kemudian ada juga Ibu Rianti, ada Ibu Sri juga, ada Tabea. Kalau Tabea mau request lagunya My Heart Will Go On, tadi udah diputer Celine Dion. Nika Ardila tadi sempat kesinar karena di bawah 90-an masih. Jadi mungkin bisa yang lain dulu. Tadi Celine Dion udah diputar. Niko Kurnia, besok AMKM siang siapa yang hostnya ya? AMKM siang besok itu bersama Hans Christian, kalau saya tidak salah. Saya belum melihat jadwal lagi. Yang mau request boleh, ada dua line kami menyediakan. Yang pertama kalau mau lebih cepat lewat Wawa di 0812-1229200. Kalau mau di komen di TikTok juga boleh, di @radio.sonora_fm92. Pak Siprianu, selamat malam. Absen aja malam ini sekaligus selalu lintas di Jalan Setiabudi Bandung. Nambah lagi dari Bandung. Banyak nih yang dari Bandung. Lancar dua arah, sedikit tersendat di pertigaan Gerlong katanya. Geger Kalong. Main singkat-singkatan nama saya, orang Bandung juga. Ada Ibu Foni, mau absen dan nyimak aja lagu-lagu dari sahabat Sonora. Salam sehat dan tetap semangat. Salam dari Pontianak, ada Has juga. Malam, ada nama akunnya Matahari. Bulannya mana gak ada. Sering dengerin di mobil Sonora, ketemu juga secara live dengan Mas Sony. Salam kenal juga. Ada juga Hunter. Ini bahasa Inggris, apakah kamu dari ini luar negeri? Coba ya, ini tadi ada yang dari Kircon juga, Kira Condong. Kalau ini Bang Sony, Suci Dalam Debu Iklim. Oke, kita cari dulu ya. Sambil cari dulu lagunya, saya mau putarkan dulu voice note dari Pak Gundolo Sosro yang ingin request juga.
1: Halo, selamat malam Om Sony. Salam cinta dari saya untuk Radio Sonora. Malam ini saya minta tolong Om diputarkan lagu yang agak lama ya, dari Mbak Nora dengan judul Dilema. Kalau lagu ini gak ada, coba lagu lawas juga nih dari Mbak Ismi Ajis dengan judul Kasih. Lagu ini untuk semua para pendengar Sonora dimanapun berada, dan juga untuk para penyiar Sonora yang malam ini sedang bertugas. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, saya udah biasa dipanggil Om-Oma, Om Sony tuh katanya. Kalau sama Pak Agun mah, udah CS ya. Apalagi requestannya mantep-mantep. Dimulai dari sini dulu aja kalau gitu. Kita akan putarkan another 90s local hits dari Nora. This is Dilema.

0: Tiba-tiba kita mendengarkan lagu rock Melayu nih ya. Tenar banget waktu era 90-an dari Iklim, Suci Dalam Debu, yang diminta dari Tabea ya, yang ada di TikTok Live at radio.sonora.fm92. Sebelum saya balik lagi ke TikTok, saya mau cek dulu yang ada di WhatsApp lagi ya. Ada voice note yang masuk tadi, titipan Ibu Rianti, katanya Karin yang request, lagi sakit loh tadi katanya. Selamat malam.
1: KMKM malam. Selamat malam Om Soni.
0: Malam.
1: Anaknya Bu Rianti.
0: Tahu.
1: Karin mau kirim salam buat Tante Z, Eyang Oriza,
0: Eyang
1: Mbak Asti.
0: Mbak Asti.
1: Terus sama ucapannya untuk semua sahabat Sonora. Ucapannya terima kasih, selamat malam, selamat istirahat. Minta lagunya.
0: Bentar, itu saya dengar di belakangnya kayak yang ada yang ini nih, bisik-bisikin sesuatu nih.
1: Dari Tulus, Teh Hijau. Buat Om Sony, selamat bertugas.
0: Udah. Udah.
1: Sehat selalu, makasih. Mwah.
0: Giliran ibunya diem, gak bisik-bisikin, diem juga. Nanti kalau Vian lagi, coba ditinggal Ibu Rianti. Biarkan anaknya berkreasi, asik. Tulus Teh Hijau, i asik deh. Soalnya ada yang request, pengen jedak-jeduk katanya. Ada yang kasih rekomen. Kang Ervin Sunjaya ya, alias nama akunnya tadi Pak Godek-Hodek. Minta lagunya Hadaway. Oh, jedak-jeduk 90s lagi. Ini dia, What is Love? What is love?

0: Lagi asik ngobrol sama warga-warga yang ada di TikTok ya. Terus saya baru kenalan sama ada satu aktor namanya ini adalah Ervin Sunjaya ya. Kang Ervin Sunjaya, nama akunnya adalah Pak Godek Hodek. Jadi ada satu film yang nanti bakalan tayang di bulan November, dimainkan salah satunya oleh beliau. Judulnya adalah Menang Untuk Kalah, action campur komedi, karena ada Bedu sama tadi ada Bang Tigor ya. Menarik sekali. Bulan November berarti 2 bulan lagi. Oh, udah gak terlalu lama lah ya. Sekarang saya ingin menuju sebelum ke TikTok, nanti ada Limp Bizkit dulu. Asik Limp Bizkit, Behind Blue Eyes. Buat orang Tasik nih ya, yang suka sama Tutu Koncom. Aduh, menarik sekali Tutu Koncom. Tanda mata orang Tasik yang request lagunya Limp Bizkit, judulnya adalah Behind Blue Eyes. Tapi sebelum itu saya mau ada dua voice note dulu. Yang pertama adalah dari
1: Malam Mas Oni. Ini Maya.
0: Maya, aku mau makan, ku ingat kamu. Maya ya kan. Aku mau tidur, tapi nge-scroll TikTok.
1: Request lagu boleh ya?
0: Enggak boleh. Boleh dong.
1: Gerimis Mengundang dari Slam. Buat semua pendengar Sonora yang setia. Sama setia. Semua penyiar-penyiar Sonoraku yang cantik dan ganteng-ganteng.
0: Ay.
1: Terutama buat geng Imas ya.
0: Oh.
1: Oh iya, mau nanya.
0: Apa tuh?
1: Ben, tidak live.
0: Ini live.
1: Ya udah itu aja. Makasih ya Mas Sony. Makasih loh kalau sampai diseputerin lagunya. Selamat malam. Waalaikumsalam dan shalom.
0: Waalaikumsalam. Makasih.
1: Bye.
0: Ya bye, masih lanjut ternyata orangnya. Makasih kalau ternyata diputar. Berarti ada kesempatan saya boleh gak muterin dong. Oke kalau gitu, saya ke Mbak Becky dulu dari Bandung. Mana suaranya?
2: Selamat malam Mas Sony Wicaksono. Bagaimana kabar?
0: Baik.
2: Semoga Tuhan memberikan yang terbaik buat kamu.
0: Amin.
2: Ya. Ah, kayaknya suaranya udah enak. Sehat
0: enak.
2: Ya, harus
0: mie
2: sehat.
0: Ayam kali ya,
2: jaga kesehatan selalu. Oke deh, gitu aja. Sorry, saya absen dulu. Yang penting dengar lagu-lagu yang lain, nggak apa-apa.
0: Oh begitu.
2: Nah, gitu aja ya.
0: Baik.
2: Jaga kesehatan yang penting itu ya.
0: Siap.
2: Siap.
0: See you. Gerimis Mengundang dari Slam ya. Saya lagi siapkan dulu lagunya buat Mbak Maya. Tenang aja. Kita mau Limp Bizkit dulu ah. Kalau gitu, ini dia Behind Blue Eyes.

Sonora FM 92 Jakarta, New Strike and Music. Ditutup dengan lagu dari Melayu Rock kembali ya, tadi dari Slam dengan Gerimis Mengundang. Dan mengundang saya juga untuk menutup acara ini AMKM Malam. Terima kasih banyak ya sahabat Sonora sudah mendengarkan dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tibalah kita di jingle ini, saatnya saya untuk mengucapkan mohon maaf untuk Anda yang belum sempat lagunya terputar. Saya tetap absen. Untuk Anda yang belum beruntung, hari ini ada Ibu Liliani dari Tanjung Duren, kemudian ada Pak Ferdinson, Ibu Nur dari Pekalongan, kemudian ada Mas Pras dari Tangerang, Bang Rai di Cibinong, ada Ibu Sri juga, mohon maaf sekali belum sempat lagunya terputar. Ada juga Ibu Oriza Sativa yang ada di Rawalumbu. Oh, absen saja kalau Ibu Oriza baik. Ada di sini juga Mas Daniel Wisanajaya. Juga mohon maaf lagunya belum beruntung. Kemudian ada Bung Priko Paviano, Pak Edi Sutopo. Ada juga Niko Kurnia. Berikutnya ada Ibu Patar di Panaragan. Dan terakhir ada Asril di Jakarta. Itu dia yang belum, kawan-kawan kita yang belum sempat terputar lagunya. Tenang saja, AMKM hadir setiap hari, everyday. Kalau siang di pukul 12 sampai 2 siang. Kalau malam pukul 20 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Next, habis ini akan ada lagu-lagu country. Untuk Anda pecinta musik country, 2 jam di Rest and Relax. Pukul 10 sampai 00 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan lewatkan untuk country-country songs. Kalau gitu saya tutup ya sahabat semua. Sampai jumpa, have a good night and have a good rest. Goodbye.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, ada informasi penting nih. Mulai sekarang Radio Sonora makin mudah Anda hubungi di nomor 0812-122-9200. Catat dan simpan ya, 0812-122-9200 untuk lebih dekat dan interaktif dengan kami di studio. Anda bisa ikutan AMKM, menyampaikan informasi lalu lintas atau info penting lainnya, talk show interaktif, kuis, kolaborasi dan bisnis partnership, maupun menyampaikan pendapat atau komentar untuk konten-konten on air di Radio Sonora. Sekali lagi, hubungi Radio Sonora di 0812-122-9200. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
2: You are still listening to Rest and Relax, Sonora FM Jakarta.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

bisa terputar lewat ketikan jari, ada perjalanan panjang yang pernah kita lewati. Saat telapak tangan memasukkan kepingan CD ke dalam music player. Saat pensil selalu dicari untuk memutar pita pada kaset. Hingga kesyahduan sempat kita rasakan kala jarum menyentuh vinil. Dulu hingga kini, piringan hitam terus memberikan rasa otentik dalam menikmati musik. Rasa itu yang kami hadirkan kembali di program Piringan Hitam Sonora. Dengarkan satu jam lagu-lagu dari ribuan koleksi Piringan Hitam Sonora setiap Selasa pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

0: daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Pukul 2 waktu Indonesia Barat.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: this. Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 4 waktu Indonesia Barat.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: Sonora Network.
1: Enaknya seruput kopi pagi-pagi gini.
2: Pak, udah belum minum kopinya?
1: Ya.
2: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
1: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
3: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
4: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
5: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
6: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
4: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas, topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama, hanya di sini, di Sonora Pagi. Good pagi, selamat morning. Hai, Selasa 15 September 2026. Pertengahan bulan, sahabat Sonora, di bulan September ini. Wow, time flies. Gimana? Aman? So far so good? Yuk bangun yuk. Siap-siap buat hari ini. Mudah-mudahan semuanya aman terkendali ya, sampai dengan nanti selesai dan kembali lagi ke rumah. Saya temani persiapan Anda untuk beraktivitas di pagi hari ini di Sonora Pagi. Tentu saja akan lebih menyenangkan kalau ditemani juga nih sama Sapa Pagi dari Anda. Silakan 0812-122-9200 ataupun juga Anda yang mau menemani menyapa melalui TikTok boleh. Nanti ya saya buka kesempatannya. Yang mau menyampaikan info cuaca lalu lintas juga ditungguin banget loh. Silakan kita berbagi karena sharing is caring. Jangan lupa terus stay tune bersama dengan Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga terkena

Ruth Sahanaya yang terbaik. Mudah-mudahan yang terbaik terjadi pada Anda semuanya di hari ini. Selamat pagi untuk sahabat pagi saya yang sudah mengirimkan sapanya. Pak Sengku, wah jadi yang pertama nih di pagi hari ini. Selamat pagi, salam sehat dan tetap semangat. Berkat Tuhan menyertai kita semua, amin. Pak Wangsa, halo pagi Pak. Japek arah Cikampek, KM9 Cikunir ada truk tangki tabrakan di lajur 2. Sudah dalam penanganan. Japek arah Cikampek KM9 ya, ini menyebabkan ada perlambatan kah? Atau karena volume masih sedikit jadi masih aman ya Pak Wangsa ya? Terima kasih informasinya. Pak Joko, selamat pagi. Selamat pagi Sonora dan Kak Rara, hari kedua minggu ini tetap semangat menjalaninya karena sebentar lagi akan ada kegiatan pemberian raport MIT ke anak-anak. Sibuk kegiatannya tapi tetap sukacita saat dijalani. Sehat untuk kita semua dan kru juga pendengar. Asik, sudah menuju ke pemberian raport ya. Yang sibuk guru-guru nih emang. Tetap semangat para guru. Halo Mas Agus, Oki Joki, Kak Dharma, Kak Like penikmat kopi, Kak Pipu, Lili, kemudian juga ada Kak Slamet Sugiono. Selamat pagi semuanya, sudah menyapa dari live TikTok kita. Kak Made Aswatamar Hajeng Semeng. Terima kasih untuk semua yang terus setia bersama dengan Sonora FM 92 Jakarta. Seperti biasa, ada Rara, kalau pagi-pagi ada lagu 90-an.

lagunya gimana ya, gak bisa berkata-kata mengungkapkannya, kayak mengingat akan memori di masa-masa zaman masih serba enak dan nyaman dan menyenangkan. Yang gak enak itu cuma kalau disuruh tidur siang, bikin PR, terus sama disuruh tidur cepat. Ya gak sih sama Sonora? Ternyata sekarang permasalahan lebih banyak dan lebih kompleks. Selamat pagi untuk sahabat pagi yang ada di TikTok, yang sudah menyapa juga. Wah, udah rame ya pagi hari ini. Thank you so much Kak Sanusantara, Kak Nonim, Kak Iwan, Kak Anggitaya, Kak Juragan, terus Kak Agung April, ada lagi Kak siapa nih ya? Kak User 3787, Kak Mandy, Kak Herman, Kak Sambal Ijo, Tio, Anggitaya, udah tadi Kak Suyoto, Surya Dining Racun, harus ada cunnya di belakang ya. Kak Hendy Budak, Kak Ikok dan lain-lain, Kak Neko, Ibeng, Charlie dan lain-lain juga. Terima kasih, seru sekali live TikTok kita pagi hari ini. Yang belum bergabung silakan ke radio.sonora.fm92. Menyambung tadi informasi dari Pak Wangsa terkait dengan truk tangki yang mengalami laka ya, tabrakan di lajur 2. Agak padat jadinya di Japek arah Cikampek KM9 Cikunir. Terima kasih Pak Wangsa, mudah-mudahan sudah melewati dan lancar semua sampai tujuan. Pak Surya Duren Sawit juga selamat pagi. Kata-kata hari ini, ketika berada di depan jadilah teladan, ketika berada di belakang jadilah penyemangat. Nilai seseorang tidak ditentukan oleh posisinya, tetapi oleh manfaat yang ia berikan. Selamat pagi Rara juga pendengar. Semangat untuk Rara hari ini dalam menjalankan aktivitas. Awali pagi ini dengan doa dan syukur. Have nice day. Wow, thank you so much ya doanya.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music Good Times dari Eddie Brickell. Lagunya dari tadi sih vibesnya positif ya, good times yang terbaik. Ini mudah-mudahan jadi doa juga hari ini semuanya having a good times dan dilancarkan semua yang direncanakan. Selamat pagi Kak Inyoman Adi Perpri, kemudian Kak Samuji dari Bogor. Kemudian siapa lagi ya yang sudah menyapa pagi hari ini di TikTok kita, Pak Breng, Bu Vera. Bu Vera tumben nih belum kirim WA. Mas Iyo, Kak Satria Wiguna, dan lain-lain. Terima kasih Kak Era juga. Selamat pagi. Gak nyebut, saya gak nyebut Kak Noname ya. Ada Bu Nur juga di Pekalongan. Kata-kata hari ini, nah boleh juga nih yang di TikTok kasih dong kata-kata hari ini. Jangan memikirkan sesuatu yang belum terjadi, nikmati aja prosesnya dan syukuri apapun hasilnya. Gitu ya Bu, alias gak usah overthinking gitu ya. Yang besok-besok. Oke, okay, terima kasih. Lumayan ngena buat saya yang overthinkingan. Saya punya kata-kata hari ini. Orang sukses gak santai, orang santai gak sukses.

Terus akan menunggu update terkini terkait dengan kecelakaan KM Virgo 8 di Laut Jawa, sahabat Sonora, di mana kapal penumpang itu melayani rute Surabaya Banjarmasin ya, dan mengalami kecelakaan setelah menghadapi cuaca buruk hingga akhirnya kehilangan kontak pada Minggu dini hari. KM Virgo Transport 8 sendiri ternyata bukan kapal baru. Kalau Anda juga kemarin mendengarkan wawancara saya bersama dengan Kapten Marsikal Haikeng ya, Marcellus Haikeng, bahwa sebenarnya ini adalah kapal lama, bahkan sudah berlayar sejak tahun 87, usianya sudah 39 tahun. Dan berdasarkan data Vessel Finder, kapal ini memiliki izin IMO 862-5179 dan dibangun di Jepang. Panjangnya 119 meter dan lebar sekitar 21 meter, sahabat Sonora. Dan kapal ini memiliki gross tonasenya sekitar 4,277 GT dengan dead weight-nya adalah 2612 ton. Sebelum dikenal sebagai KM Virgo Transport 8, kapal ini mempunyai nama Very Kurushima, beroperasi di Jepang. Dan kalau menurut kemarin informasi dari nahkoda yang kita wawancara, bahwa kapal ini sudah 30 tahun lebih berada di perairan Jepang yang karakteristiknya relatif lebih bergejolak daripada perairan di Indonesia. Ini masih lebih kalem begitu ya, dan harusnya didesain waktu itu bisa untuk menghadapi berbagai macam cuaca di perairan Jepang yang lebih bergejolak. Nah, memang kita nggak bisa menuduh ini karena cuaca atau apa, harus ada investigasi lebih lanjut ya terkait dengan tenggelamnya kapal KM Virgo 8 Banjarmasin. Ini kalau saya mencari tahu informasi terkini, sahabat Sonora, yang paling update itu terkait dengan jumlah yang berhasil dievakuasi. Saat ini ada 114 orang dievakuasi dan 129 lainnya masih dalam pencarian. Terkait dengan berapa yang selamat dan berapa yang meninggal, nanti kami update kembali informasinya segera untuk Anda. Yang pasti terus bersama dengan kami di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi. Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama, karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.
0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.

0: Sahabat Sonora, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mencatat partisipasi masyarakat Indonesia dalam kegiatan olahraga masih tergolong rendah. Dari sekitar 125 juta penduduk berusia 13 hingga 30 tahun, baru 17,5% yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan olahraga. Erick menilai data tersebut menunjukkan masih besarnya pekerjaan rumah pemerintah untuk meningkatkan kultur aktif berolahraga di tengah masyarakat. Selain bugar, aktivitas olahraga memberikan dampak positif terhadap kesehatan dan kualitas generasi bangsa. Kualitas udara di Singapura kembali masuk kategori tidak sehat Senin kemarin. Indeks standar polutan 24 jam di wilayah tengah mencapai 102 pada siang hari. Data Badan Lingkungan Nasional Singapura, tingkat PSI di wilayah lainnya berada di kisaran 79 hingga 91 dan masih dalam kategori sedang. Dilansir dari Channel News Asia atau CNA, NEA menyatakan masih mendeteksi kepulan asap dengan intensitas sedang hingga pekat yang berasal dari kebakaran di wilayah Sumatera bagian selatan dan juga Kalimantan.
1: Demikian Sonora Update.

di perakiraan cuaca disampaikan bahwa Jakarta akan windy, berangin, dan itu benar banget. Saya pulang sekitar jam 3 dari kantor, merasakan angin yang cukup lumayan kencang gitu ya, di sekitaran Palmerah, itu terus sampai dengan daerah-daerah Manggarai Menteng gitu, masih lumayan kencang tuh anginnya. Masuk ke wilayah Jakarta Timur, Jakarta Utara mulai agak sedikit mereda. Nah, untuk hari ini BMKG sendiri memperkirakan cuaca di Jakarta cerah hingga cerah berawan dari pagi sampai malam. Seluruh wilayah juga cerah berawan. Kemudian di malam hari, Kepulauan Seribu aja nih yang diprediksi berawan tebal, dan suhu udara di Jakarta di siang hari mencapai 36 derajat Celcius. Udah lama juga kita gak ketemu sama hujan di Jakarta dan sekitarnya. Bahkan waktu itu ada sahabat Sonora yang dari Bogor mengatakan, udah lama gak hujan di Bogor. Nah, boleh nih, sahabat Sonora yang ada di Bogor, disampaikan nih, ada hujan gak sih di Bogor? Kita soalnya ada rencana ya, mau trekking ke Curug, tapi ternyata debit airnya sedang sangat sedikit begitu, sehingga kita mengurungkan untuk nanti menunda ya trekking ke Curugnya. Boleh disampaikan nih yang ada di Bogor. Yang mau menyapa juga dengan informasi cuaca dan lalu lintas, kami tunggu 0812-122-9200, terus station bersama dengan Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic and Music.

0: Sonora featuring Richard Marx ya, dengan At the Beginning yang merupakan soundtrack dari film Anastasia. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung, baik di radio.sonora FM 92 di live TikTok kita, ataupun juga di Sonora FM 92 yang sedang mendengarkan melalui radio di mobil, atau mungkin streaming di sonora.co.id. Kita akan ke informasi dari sahabat kami Pak Joni yang sudah siap dengan informasinya untuk Anda. Silakan Pak Joni.
1: Selamat pagi Mbak Rara. Izin melaporkan, saya Pak Joni sedang melaju di KM42 sampai 44 di Jor arah luar Jakarta. Mulai KM42

0: kedua ini ada perlambatan lumayan padat karena ada perbaikan jalan di lajur 1. Maka untuk sahabat Sonora yang bepergian lewat Jor ke arah luar Jakarta, sebaiknya mengambil jalur 2 atau 3. Sementara cuaca di sini mulai cerah, matahari mulai terbit. Semoga bermanfaat. Salam semangat terus sahabat Sonora dan Barara. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih Pak Joni informasinya. Selamat berkendara, selamat sampai tujuan. Yang lain ditunggu juga ya info cuaca lalu lintasnya.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora sudah siap nih menemani waktu santai kamu. Pintu imajinasi sudah terbuka lebar. Mari kita melangkah masuk ke dalam cerita hari ini. Selamat mendengarkan.
2: Legenda Putri Manorah dari Thailand. Alkisah di Thailand, ada seorang ratu bernama Kinare Manorah. Ia adalah Kinare atau Kinari termuda dari 7 Kinari. Kinari merupakan makhluk yang berwujud setengah manusia dan setengah angsa. Para Kinari bisa terbang atau melepaskan sayap mereka untuk berubah menjadi manusia sesuai dengan keinginan mereka. Mereka bisa disebut juga sebagai bidadari. Setiap malam bulan purnama, para Kinari sering mandi di danau tengah hutan. Suatu hari, pada malam bulan purnama, seorang pemuda bernama Pranbun berjalan-jalan di hutan. Ia melihat 7 putri cantik yang sedang asyik bermain di danau. Pranbun pun terpesona dengan kecantikan Manorah. Dia mencari cara untuk menarik perhatian Manorah. Ia sangat ingin mengenalkan Manorah kepada Pangeran Sutton.
3: Sang pangeran pasti akan jatuh cinta padanya. Tapi bagaimana aku bisa menarik perhatiannya?
2: Tanya Pranbun dalam hati. Pranbun lalu meminta nasihat kepada petapa yang tinggal di dekat danau, tempat para Kinari biasa mandi. Sang petapa menyuruh Pranbun untuk menemui naga yang bisa membantunya. Pranbun langsung menemui sang naga untuk meminta bantuan. Ternyata, sang naga tidak senang dengan rencana Pranbun. Namun, Pranbun berusaha meyakinkan sang naga sampai akhirnya naga memberikan tali sakti yang bisa digunakan untuk menculik Manorah. Saat malam bulan purnama tiba, ketika para bidadari sedang bermain-main di danau, Pranbun segera melemparkan tali sakti ke arah Manorah. Perhatian Manorah pun teralihkan, sementara para saudaranya segera lari dan terbang ke angkasa karena takut dengan kehadiran Pranbun. Pranbun kemudian mengamankan sayap Manorah supaya bidadari itu tidak bisa terbang. Pranbun lalu menuntun Manorah pergi menuju kerajaan. Di perjalanan, secara kebetulan mereka bertemu Pangeran Sutton yang tengah berkuda di hutan. Pranbun kemudian mempertemukan Pangeran Sutton dengan Manorah. Pangeran Sutton dan Manorah pun saling jatuh cinta. Keduanya kembali ke istana bersama. Sang pangeran lalu menceritakan kejadiannya kepada raja dan ratu. Mereka sangat bahagia. Tidak berselang lama, Pangeran Sutton dan Putri Manorah menikah. Mereka hidup bahagia selamanya. Pesan moral dari cerita ini adalah, jangan mengambil barang milik orang lain hanya agar mereka mau menuruti kemauan kita.
1: Nah, itu dia ceritanya. Gimana adik-adik dan sahabat Sonora? Seru banget kan? Kak Sora pamit dulu ya. Sampai jumpa di petualangan ajaib berikutnya. Dadah!
4: News, traffic, and music.

0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Kita update kembali sahabat Sonora, beberapa kecelakaan terjadi pagi hari ini di ruas protokol Jalan Jenderal Sudirman sekitar Semanggi arah HI, ini di sekitaran Ben Hill atau gedung BRI ya. Ada mobil menabrak beton separator pembatas jalur sepeda. Kondisi mobil rusak cukup parah dan lalu lintasnya mulai padat. Bagi Anda yang akan melintas di Jalan Jenderal Sudirman, diperhatikan ini yang sekitar Semanggi yang mengarah ke HI ya, sekitaran Ben Hill gedung BRI. Kemudian juga mohon bantuan petugas untuk membantu pengaturan lalin di Jalan Basuki Rahmat, Jakarta Timur, karena ada tiang lampu roboh di depan Cipinang Indah. Lalu lintasnya macet total. Terima kasih informasinya Pak Andreas Hartanto. Kemudian kecelakaan truk terbalik juga terjadi di depan stasiun LRT Taman Mini, menutup lajur dan menyebabkan lalu lintas macet parah di kedua arahnya. Ini kiriman dari Pak Henry Sinaga. Tadi juga Pak Budi ya menyampaikan, dan arteri saat ini Jalan Taman Mini macet total sekitaran Tamini Square. Silakan diperhatikan bagi Anda yang melintas, Jalan Taman Mini macet total sekitaran Tamini Square. Truk terbalik di depan stasiun LRT Taman Mini, ini Pak Henry Sinaga mengirimkan juga videonya, dan lalu lintas di kedua arah menjadi macet ya. Informasi lalu lintas juga kita akan dengarkan dari sekitaran Juanda Depok. Rekan Riko Marbun akan menyampaikannya untuk Anda. Silakan Riko.
1: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat Sonora, pantauan lalu lintas kami lewat di ruas Jalan Sentosa Raya, Depok 2 Tengah. Dari depan sekolah Tugu Ibu, Anda menuju ke arah ruas Jalan Juanda. Pagi ini sudah tampak ramai sekali, kendaraan bergerak cukup lancar, sebaliknya juga demikian, tampak ramai lancar. Di Jalan Juanda dari arah gerbang tol Cisalak atau dari Jalan Raya Bogor, Anda menuju ke arah Margonda Raya, kami pantau pagi ini juga bergerak ramai lancar dua arahnya. Cuaca tampak cerah pagi ini sahabat Sonora, dari kejauhan matahari sudah tampak bersinar. Demikian Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
0: Saatnya saya sampaikan informasi di ruas tol untuk pagi hari ini sahabat Sonora. Tol dalam kota dan juga tol Sudiatmo, tol bandara lancar di kedua arah, tersendat di simpang Cawang. Hati-hati dari Halim KM1300 sampai dengan Senayan KM8100 diberlakukan lajur kontraflow. Tol Jakarta Tangerang arah Jakarta padat di Karawaci sampai dengan KM19600, ini imbas pekerjaan rekonstruksi. Selanjutnya tersendat di Kunciran di Karangtengah dan menjelang Kebonjeruk. Sebaliknya arah Tangerang lancar. Tol Jagorawi arah Jakarta ramai lancar, sebaliknya lancar. Hati-hati dari KM17200 arah Jakarta, dibuka kontraflow juga ya, sampai KM8800. Tol Jakarta Cikampek arah Cikampek padat di Cikarang KM29, sebaliknya juga padat di Cikarang, dan untuk tol layang MBZ di kedua arahnya terpantau lancar.
2: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga, melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.

0: Where do you go? Kerja. Gak apa-apa kalau kerja. Kalau perginya balik kamar lagi, selimutan lagi, ya jangan ya sahabat Sonora. Kita masih bareng-bareng terus di Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Dan pagi hari ini kita mau ngobrolin tentang yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu reshuffle kabinet, di mana Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Pelantikan berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta di kemarin sore, dan pergantian ini menjadi bagian dari perombakan jajaran kabinet merah putih pemerintahan Prabowo Gibran. Sebelumnya Suhasil sendiri memiliki pengalaman panjang ya di bidang kebijakan fiskal dan pemerintahan, dan dengan pelantikan itu maka Suhasil memegang tanggung jawab sebagai bendahara negara dan memimpin pengelolaan kebijakan fiskal pemerintah. Bagaimana komentar Anda terkait dengan reshuffle kabinet, terutama untuk Menteri Keuangan, di mana saat ini ekonomi masih menjadi challenge yang luar biasa untuk kondisi saat ini di Indonesia? Boleh sampaikan apa aja komentarnya, silakan 0812-122-9200. Sambil menunggu, sebelum saya putarkan satu lagu ya untuk Anda di pagi hari ini, kita akan mendengarkan informasi lalu lintas bersama dengan petugas TMC Polda Metro Jaya Aibda Yogi Supono. Silakan Pak Yogi.
1: Selamat pagi sahabat Sonora, selamat pagi Mbak Rara. Untuk pantauan yang pertama, ini ada pengendara mobil menabrak beton separator pembatas jalur sepeda, tepatnya di seputaran Jalan Protokol Sudirman, depan gedung BRI atau sekitaran Ben Hill yang mengarah ke arah HI. Lalu lintas terpantau padat dan saat ini masih proses evakuasi dan penderekan agar pengendara menghindari seputaran ruas jalan tersebut. Dan untuk pantauannya, ini ada truk terguling tepatnya depan Mall Taman Mini Square Jakarta Timur yang mengarah ke arah pintu satu Taman Mini. Lalu lintas tersendat karena masih proses evakuasi dan penderekan agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk truk patah as tepatnya di Jalan Dan Bogot depan apartemen residen arah Layang Pesing di sisi kanan, lalu lintas masih lancar agar pengendara tetap berhati-hati, dan saat ini juga masih proses penderekan untuk di seputaran objek lokasi. Dan untuk proyek infrastruktur masih ada di wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di seputaran depan Komplek AL Pasar Minggu yang mengarah ke arah Pasar Minggu, ini galian PDAM, ada ketersendatan arus lalu lintas agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan juga ada, tepatnya di samping Gerbang Tol Kuningan 2 atau depan Gedung Brilian Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke arah Cawang, ini juga ada proyek galian agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk di wilayah Jakarta Timur ada tepatnya depan Komplek Kemhan, Jalan Dei Panjaitan yang mengarah ke arah UKI, dan satu lagi seberangnya depan Park Hotel Jalan Dei Panjaitan yang mengarah ke arah Kebon Nanas. Ini galian resapan air agar pengendara tetap berhati-hati. Dan yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 15 September diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat ganjil. Pagi ini mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri Ibu Kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dengan Aibda Yogi di TMC Polda Metro Jaya, salam sehat, salam tertib, lalu lintas. Sonora Network.

0: tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin.
4: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

Ya, Kak Yudi nyebut Bosen One in a Million kok ya saya ada di playlist hari ini ya. Tapi untuk request lagu gak bisa di Sonora Pagi ya, mohon maaf banget. Harus ke nunggu ke AMKM siang nanti. Saya mau membacakan beberapa WA yang sudah masuk pagi hari ini. Kita mulai dari tadi, Pak, saya sudahkah? Oh, hari ini Hari Demokrasi Internasional ke-19. Bring human rights into focus. Selamat Hari Apresiasi Istri ke-2 tahun. Wow, ada loh Hari Apresiasi Istri. Sayangilah istri di rumah ya, bukan istri orang kan. Kemudian juga ada Pak Aryo tadi ini menyampaikan terkait dengan kecelakaan. Betul, gak sempat ambil HP, sekarang di Gmap sudah merah. Terima kasih ya informasi terkait dengan mobil yang menabrak beton separator di pembatas jalur sepeda di Jalan Jenderal Sudirman, menimbulkan kepadatan di sana. Bu Lili, selamat pagi di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Good morning, salam sehat juga. Kemudian juga Pak Indra, aduh, cara ganti menterinya nggak profesional, nggak ada etika. Kemudian juga ada Ibu Lydia di Kemayoran, Jakarta Pusat, menyapa selamat pagi. HBR Motik terpantau ramai lancar. Untuk pendapat saya, pergantian Menteri Keuangan saya sudah no comment, gak tahu deh, saya ikut pasar aja gimana. Tapi kemarin katanya pasar menyambut baik, terbukti hijau. Tapi saya mengucapkan selamat dan terima kasih yang banyak untuk Pak Purbaya. Terima kasih untuk yang sudah berpendapat terkait dengan reshuffle kabinet untuk Menteri Keuangan yang diganti dari Pak Purbaya ke Pak Suhasil. Menurut Anda bagaimana? Komentarnya ditunggu.